0: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti Warta Berita.
1: Izin pada wartawan di Jakarta.
2: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang isa, maka nak sembahyang isa ke alangan juli pendek edak naon ke apa-apa.
4: Rih,
3: nanti memang pecah selang muka kurang apa rana cepat si 2 menit ke enak kambruk ini dan cana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
7: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
8: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
7: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
8: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
7: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
9: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya yang di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
7: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
11: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
10: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
11: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
10: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
11: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
10: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
11: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
12: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan di Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
11: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
13: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang

0: untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa

0: KRR INET, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan. Serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklisya melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

karena matahari tertutup awan. Iri aku menyaksikan itu.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Jambi Menyapa untuk Opini Publik hari ini. Dan di kebersamaan kita untuk topik bahasan kita, Opini Publik, saya akan menghadirkan satu topik untuk Anda semua, terutama untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Nah, topik yang akan coba saya angkat terkait kualitas udara memburuk ya, Pemkab Muaro Jambi dan Pemkot Jambi perpanjang PJJ. Bagaimana komentar Anda di line telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Ya, pantauan di seputaran Telanai saat ini juga cuaca kabutnya lumayan tebal. Beberapa teman juga ada yang sudah bersin-bersin ini ya, flu. Memang harus hati-hati, terutama untuk Anda yang lebih banyak melaksanakan rutinitas Anda di luar ruangan, tetap memakai masker. Nana aja yang di dalam ruangan tetap pakai masker ya, karena udah terbiasa pakai masker. Oke, silakan untuk Anda di line telepon kami, di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik pagi hari ini ya, membahas topik yang menarik sekali, yang mana Pemkab Muaro Jambi dan Pemkot Jambi ini perpanjang PJJ. Jadi untuk Anda sebagai orang tua juga, anak-anak kalau di sekolah harus libur sementara ya, walaupun di rumah memang harus belajar, nah tetap harus diawasi, jangan dibiarkan aja main kemana-mana gitu. Ada nih berapa nih, walaupun di sekolah udah gak ada pembelajaran, adanya di rumah tetap aja ya main kesana kesini. Nah itu harus bisa dikontrol kembali. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami di line telepon kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik pagi ini. Baik pendengar, untuk Anda semua, memburuknya kualitas udara akibat kabut asap mendorong pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan pemerintah Kota Jambi kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi peserta didik. Kebijakan ini diambil sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan siswa dan tenaga pendidik di tengah kondisi udara yang dinilai tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Nah, di Kabupaten Muaro Jambi, kebijakan pembelajaran daring diberlakukan mulai Senin hingga Rabu 31 Agustus sampai 2 September 2026. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Muaro Jambi nomor 400.3.5/14/Disdikbud/2026 tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di luar satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Surat edaran ditetapkan di Sengeti pada 29 Agustus 2026, ditandatangani langsung oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno. Kebijakan ini juga berlaku bagi seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga satuan pendidikan lain yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi. Yang mana Bupati Bambang Bayu Suseno mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi cuaca ataupun kualitas udara yang masih berisiko bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo Pak Ujang. Halo. Lah kok menghilang ya Pak Ujang, dipanggil-panggil. Ya, menurutnya penerapan pembelajaran daring bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Iya, tetap belajar di rumah ya, karena proses belajar mengajar ini tetap berjalan dari rumah guna mengurangi paparan udara tercemar terhadap peserta didik dan tenaga pendidik. Dinantikan untuk Anda di kebersamaan kita untuk Opini Publik pagi ini ya, bagaimana komentar Anda, yang mana kualitas udara memburuk Pemkab Muaro Jambi dan Pemkot Jambi perpanjang PJJ. Nah, Pak Ujang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok menghilang, dipanggil-panggil?
1: Boleh. Emang lah diangkat, tapi makanan tak sambung deh kematian dulu.
0: Enggak, tapi di sini nyambung.
1: Ya masuk, kan masuk di api sudah tuh.
0: Iya.
1: Nah, cakap dulu saya mati. Cuma
0: dengerin aja lah saya ngomong, daripada nanti ditutup lagi enggak diangkat coba. Oke, silakan Pak Ujang, gimana nih kalau di sana sendiri nih, PJJ masih berlanjut?
1: Nggak ada asap.
0: Oh iya.
1: Kenapa saya gimana? Kalau Muaro Jambi, Kanjak Barat Timur, Kota Jambi, Singasar, itu yang diliburkan gitu kan. Kalau di tempat-tempat lain tetap sekolah kan anak. Jadi segala macam yang asap itu Moro Jambi Kota Jambi gitu kan. Banyak barat sekolah anak-anak itu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Anak saya sekolah di Tebing itu kan. Ini baik nggak ada sekolah dari tanggal lari tempoh kemarin kan. Nah, minggu ini nyambut dari tanggal satu hari nggak lagi sekolah. Tentunya ini sekarang itu baik sekolah. Banyak kerugian itu kan. Begitu. Anak tuh sekolah bukannya tidak sekolah, memang sekolah tuh kan di rumah cuman berapa anak, kan?
0: Iya.
1: Yeah. Jadi sama ribet gawainya ini semua libur semua tuh kan.
0: Iya iya.
1: Karena yang asap itu yang nggak libur kan. Barang aja nggak ada begitu asapnya itu kan. Nah, nggak ada asap itu bagus tinggal di tempat itu. Menurut saya kan kalau di Kota Jambi pasang ya di otok Kota Jambi diliburkan gitu kan. Moro Jambi itu juga itu kan setengah hari kan tidak begitu tebal asap kan hilang-hilang timbul kata sih nggak ada asap itu kan. Apa anak asap nggak ada kan.
0: Iya.
1: Orang tuh anak malah senang nggak sekolah mbak anak kan sekolah di rumah sekolah tuh lagi sebentar aja tuh kan mana-mana tidak tahu tu kan.
0: Iya.
1: Sekolahnya balik jam 2 jam 1 balik. Juga kan. Nah ini kalau sekolah malah tidak tahu di rumah dia tu kan. Kalau senang ni kemana-mana buat cari ikan dan kemana tu kan.
0: Iya, malah dia seneng banget ya, nggak ini ya, nggak pakai masker, orang tuanya juga santuy aja. Iya benar di sini nih sekarang terlana juga nih.
1: Ada asap memang ada tapi yang hilang timbul tapi nggak ada paginya. Malam kan hujan nggak mending alang nggak ada lagi asap sekarang pagi nggak ada asap doh. Menurut saya sekolah nggak ada disuruh sekolah bilang itu kan. Pas saya di Kota Jambi yang ada asap sana beli liburkan kemarin kan. Gimana tahu itu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Ujang yang ingin bergabung di line telepon kami ya. Selamat pagi Pak Mas Pur. Pak Mas Pur. Iya ya, Pak Mas Pur. Nah kalau di sana gimana nih? Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cuacanya Mbak ya.
0: Iya.
2: Halo Mbak.
0: Iya, Nana dengar.
2: Ya suara Mbak nggak masuk ke HP ya.
0: Tapi suara Bapak gede banget di sini.
2: Iya gede.
0: Iya, silakan. Ini
2: baru saya bingung mendengarkan radio yang agak jauh dari.
0: Oke. Okay. Ya. Silakan Pak Mas Pur. Pak.
2: Oke, cuacanya untuk ini ya, untuk apa ini tempat dari Karhutla ya. Untuk di daerah saya ini mataharinya itu anu agak merah gitu.
0: Agak merah.
2: Kenapa pengaruh itu ya? Ya.
0: Terus? Kok kayak gelisah gitu ya? Pak? Pak Mas Pur. Baik, silakan dicoba kembali Pak Mas Pur ya suaranya. Untuk yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk opini publik pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi, terima kasih. Dan juga untuk yang sedang flu, sedang sakit kepalanya, ini pengaruh juga nih, banyak-banyak minum air hangat, air putih ya. Karena kita nggak tahu nih kondisi tubuh kita, antibodi kita. Nah vitamin juga harus diminum, yang memang keadaannya harus istirahat ya, selamat istirahat. Selamat pagi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Ahmad ini di Kumpailir nih, Mbak.
0: Di Kumpailir. Gimana cuaca di Kumpai nih? Bapak siapa?
3: Ahmad.
0: Oh, Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad ya. Gimana nih cuaca di sana? Hujan enggak semalam?
3: Alhamdulillah, Mbak, kemarin hujan.
0: Oh, kemarin. Berapa nih durasinya?
3: Sekarang nih kan mendung juga, nggak hujan nih, ha?
0: Iya, mau mendung, mau hujan. Nggak tahu, kalau sini nggak sih. Kayaknya memang nampaknya mendung, tapi ternyata asap pas kita keluar.
3: Ya, mudah-mudahan lah, Mbak. Ini kan kelihatan kalau biasa ramalan yang sudah nih, kan?
0: Ramalan, cuy.
3: Kita nggak begini.
0: Iya.
3: Saya ini kan sudah 65 tahun nih.
0: 65 tahun, tapi suaranya masih kayak muda gitu ya, masih 15 tahunan.
3: Ya, alhamdulillah. Ya, kalau pengalaman nih kan, pengalaman cuaca kan.
0: Nah,
3: kapan
0: tuh?
3: Kita kelihatan hari pagi ini kan angin sudah berubah.
0: Nah.
3: Biasa kalau angin berubah, ini kan sudah merupakan nak hujan.
0: Oh,
3: gitu biasanya.
0: Oh gitu, iya. Amin.
3: Ya,
0: ya, mudah-mudahan nanti hujan.
3: Ayo, kayaknya di sini kan sore semalam itu kira-kira jam berapa lah, 5:30 kalau salah. Agak lebat hujannya.
0: Iya.
3: Aduh. Nah, jadi ini apa judulnya, Open Ipa ini?
0: Opini publik kita hari ini terkait PJJ di perpanjang sampai 2 September.
3: Oh iya dari tanggal 1 ya.
0: Iya.
3: Jadi
0: mulai hari ini diperpanjangnya ya. Hari ini harusnya kan masuk. Nah, karena cuaca lagi nggak bersahabat juga, jadi diperpanjang sampai tanggal 2.
3: Ah, iya, Mbak. Saya ini kan menyambung dari siapa yang pertama tadi, Pak Ujang.
0: Pak Ujang, ya.
3: Ya, sebetulnya kan kita macam mana lah ya, saya ini gak berani juga nak ngomong awaknya, tidak lah kan.
0: Kenapa gak berani?
3: Tapi kalau gak, maksudnya begini, saya kan kalau masalah anak daring tuh agak keberatan saya. Contohnya saya ini kan punya cucu juga, ada cucu yang sekolah itu kan.
0: Nah,
3: tadi pagi itu kan saya ada juga anak nih yang ngajar gitu kan.
0: Iya.
3: Tapi di MTS dia dado kalau daring enggak, kalau dia no kalau enggak salah gitu kan. Jadi maksud saya tuh nyambung dari Pak Ujang tadi, kalau saya keberannya macam mana. Tadi saya bilang, Cung, kau jangan, nah hari ini kan kau daring, kau jangan keluar. Tapi nyatanya dulu dia keluar dari rumah dari saya tadi kan. Itu keberannya sudah main-main dari pagi sore balik kadang tuh kan. Lebih baik dia di sekolah. Itu kan.
0: Okay.
3: Pulang jam 11 jam 12 kan. Ketimbang daripada daring ini pergi pagi balik siang. Itu ayolah. Oke lah, Mbak, ya. Itu biasa ya ini monitor lah terus ini, cuman saya kadang-kadang dapat masuk.
0: Kasian.
3: Iya.
0: Baik.
3: Pokoknya apa mutiara subuh tuh saya monitor mutiara terus pagi. Ini openingnya. Tahu lah.
0: Iya, Mbak.
3: Suara-suara Mbak-mbak di RI ini.
0: Iya, kalau tahu ini suara siapa?
3: Iyalah, Mbak. Ya.
0: Nah, kan enggak tahu berarti kan. Baik, makasih ya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya tahu ini suara siapa. Makanya Nana tanya, ini suara siapa? Yuk. Selamat pagi, Ibu Guru.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak cantik juga. Emang tahu ini siapa yang siaran?
4: Ya tahu dong, Kak Nana yang cantik dong.
0: Masya Allah, untung saya nggak dibilang ganteng ya.
4: Kak Nana, alhamdulillah semalam diguyur hujan di sini.
0: Oh, jadi semakin banyak dong air di sungainya.
4: Iya dong, tidak kekeringan lagi kata Kak Nana.
0: Ya berharap juga deh di sini dapat hujan yang deras deh.
4: Amin.
0: Sebelumnya Mbak Anita, sebelumnya Nana mau bilang nih, itu nggak ikut PJJ ya, tuh ya. Si ayam.
4: Astagfirullahaladzim, kita serangnya, aduh.
0: Kayaknya dia ikut PJJ ayam. Deh, kayaknya ikut PJJ.
4: Iya, dia mau eksis juga, mau ikutan sama Kak Nana.
0: Oke, alhamdulillah di sana hujan ya. Gimana nih tapi komentarnya ya, nih untuk anak-anak ikut PJJ kembali nih diperpanjang nih sampai tanggal 2.
4: Kalau di sini Kak Nana nampaknya enggak ada sih, masih sekolah seperti biasa.
0: Emang di sana apa cuacanya gimana sih? Maksud Nana tuh enggak ada ya, kabut cuaca gitu?
4: Kabut ada sih Kak Nana, cuma itulah enggak begitu pekat kan, cuman disuruh pakai masker. Terus misalnya kalau anak yang sekolah agak tinggi nih SMK gitu kan, biasanya pulangnya jam 4 sore, dipercepat jam 2.40 atau jam 2.30 gitulah. Kalau misalnya yang anak SD itu yang anak SD juga dipercepat juga lah pulangnya. Tapi setelah belum ada yang di sekolah apa namanya dari rumah gitu, daring di rumah
0: kan. Iya.
4: Masih terpantau masih sekolah lah, cuman jangan tinggal pakai masker gitu aja.
0: Iya, Nana aja pakai masker walaupun di dalam.
4: Iyalah, ini kan udah digulung hujan. Alhamdulillah lah, agak sedikit-sedikit apa namanya kabutnya agak bergeser-bergeser lagi gitu kan.
0: Oke deh.
4: Aja deh. Informasinya Kak Nana ya.
0: Thank you ya.
4: Oke, buat Kak Nana, pulang lalu ya.
0: Sama-sama ya.
4: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak tahu aja ya. Mbak Anita, thank you ya. Untuk yang ada di Sungai Toman, katanya hujannya alhamdulillah deras tadi malam. Seneng banget dong pastinya ya. Udah ngambil ember, baskom, ya kuali, periuk, semuanya tuh ditampung tuh air tuh. Terutama yang airnya susah ya. Oke, mana dia ini? Telepon. Kamu suka aneh ya kadang ya. Ini dia, langsung aja deh. Saya tangkap dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah kan, benul kan? Benul, nul, nul, nul, nul. Selamat pagi. Halo. Astagfirullahaladzim. Udah, Rajo Intan. Halo. Aduh, ini nomor kamling apaan ini nomornya? Iya, ntar dulu. Apa nih? Oke deh, silakan. Oh, di apa nih? RB Ulu, kekeringan sumber air. Oh iya, turut prihatin ya, Pak ya. Selamat pagi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau diangkut tuh, Pak?
5: Oh, ini kan lagi nonton apa namanya, silakan. Cerita lama.
0: Oh, cerita lama.
5: Cerita sama preman pensiun RCTI.
0: Waduh, iya, baik.
5: Asik ceritanya.
0: Silakan, gimana pantauan cuaca di sana nih?
5: Di sini cuacanya kabut asap tipis.
0: Kabut asap.
5: Tapi awan birunya kelihatan dengan cerah.
0: Wah, Masya Allah, indah sekali.
5: Yoi.
0: Oke, silakan Pak, gimana nih PJJ diperpanjang nih sampai tanggal 2?
5: Jadi Nana pakai masker satu.
0: Pakai masker terus ya, saya mah.
5: Iya, saya dengar di Jambi itu, lihat di YouTube ada yang 3 pakai masker masih susah nafas, Pak, nafas katanya.
0: Iya.
5: Kasian juga itu.
0: Oh, betul.
5: Jadi ini ceritanya PJJ apaan?
0: PJJ, pelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh diperpanjang.
5: Oh, jadi dari rumah ya, belajar dari rumah.
0: Iya, betul.
5: We apa namanya? Work from home.
0: Nah, itu dia.
5: Ya bagus lah, demi keselamatan anak-anak murid kecil-kecil, kasihan kita kan. Jadi mana jarak jauh, ditambah lagi yang lewat jembatan susah-susah,
0: nah.
5: Jembatannya ambruk, berenang, nyebrang air, ini asap ganggu pula. Nah ini yang kasihan, jadi bagus lah itu dilanjutkan jarak jauh aja. Kapan perlu untuk menyetor ujian, gurunya datang ke rumah-rumah. Untuk cek hasil ujian kan gitu umpamanya. Jadi jangan murid yang keluar gitu.
0: Iya.
5: Kalau guru kan udah dewasa bisa mengatasi, mengantisipasi. Jadi saya senang sekali karena begitu asap tebal, Nana nggak bacok-bacok lagi ya. Iya biasa. Iya cinta pertama dulu kan mana bacok-bacok saat nafas.
0: Iya.
5: Kenapa sama? Ya suci jarang-jarang nongol kok.
0: Iya besok nongol insya Allah.
5: Ya udah rindu sama dia. Okay. Selalu dengar suara. Oke, okay, assalamualaikum. Titip salam buat seluruhnya. Ulan juga, Ulan dari.
0: Oke, okay, baik. Makasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Hasti nanti ya, insya Allah pukul 10. Kalau Mbak Suci hari ini nanti sore. Sudirman malam. Bang Adi libur. Iya, selamat pagi. Selamat pagi.
6: Pagi.
0: Gimana nih kalau di sana nih? Bang Ram? Bang Ramlan? Ya, cuman pagi doang kamunya. Bang? Ngui, Bang.

0: Halo juga, selamat pagi.
1: Pagi, kenapa pagi aja terus menghilang?
0: Entah lah, kemarin cuaca mungkin itu Mbak Nana.
1: Iyalah, oke. Gimana nih kalau di sana cuacanya sama ya kayak di Jambi ya?
0: Kalau pagi tadi hujan di sini. Kebagian hujan dong gitu.
1: Iya, alhamdulillah, baik.
0: Kalau di Jambi belum ya?
1: Tadi jam berapa ya? Jam 2-an, 3-an gitulah. Hujannya tapi nggak deras sebentar doang.
0: Oh, nggak deras. Kalau di sini jadi jam 5 pagi deras hujannya.
1: Oke deh, baik. Silakan komentarnya gimana pagi ini?
0: Itu ya apa tuh PJJ apa anak
1: PJJ pembelajaran jarak jauh diperpanjang sampai tanggal 2.
0: Ya itu kita mengenai cuaca sekarang memang harus belajar di rumah sih Mbak Nana. Kita harus memang belajar kebelajarnya nih kan. Anak sekarang kadang-kadang belajarnya kan kadang-kadang tahu dewe lah kira. Kalau di rumah kadang-kadang mau belajar pembelajarannya apa tidak atau main api kira-kira. Emang harus memang udah banget diawasi kalau di rumah lah belajar di rumah dengan itu kan apalagi kalau itu kan kedekatan juga dengan cuaca sekarang ini tidak.
1: Iya.
0: Dapat data juga itu bagus juga kalau daring di rumah tidak. Kalau perlu gurunya itu harus kalau hujan lagi datang ke rumah gurunya tidak.
1: Iya.
0: Dan juga untuk orang tua juga perlu pengawasan kepada anaknya juga ya. Ya kita kajian kalau untuk anak sekolah kan mengenai cuaca seperti sekarang ini tidak. Ya itu ranah ke Mbak Nana.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu Mbak Nana ya.
1: Yuk, sama-sama ya.
0: Semoga tetap cantik selalu.
1: Makasih, thank you.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti di formasi 8 insya Allah juga akan diperbincangkan untuk topik bahasan yang ada hari ini ya, membahas terkait antisipasi kekeringan saat musim kemarau dan kota Jambi. Baik ya, untuk Anda semua, Anda juga harus undur diri di opini publik pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jalan untuk acara selanjutnya. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi FM 88,5 MHz.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Satu Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Jika bersamaan kita untuk Jambi Menyapa edisi hari ini, dan kita akan mengikuti dialog Jambi Menyapa bersama Yoga Wijanarko. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Selamat pagi benar di manapun Anda berada, berjumpa lagi di dialog Jambi Menyapa edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Yoga Wijanarko di program 88,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang ini ya masih ada kabutnya. Kita akan membahas nih terkait antisipasi kekeringan saat musim kemarau di khususnya di Kota Jambi. Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir dua narasumber kita di studio. Ada Pak Mahruzar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Jambi. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Mas Yoga.
1: Sehat, Bapak?
2: Sehat, insya Allah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Dan yang kedua ada Pak Arianto nih selaku Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Mas Yoga.
3: Sehat, Bapak?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ini pertama kali kita ketemu nih, Pak.
4: Iya, betul sekali.
3: Oke, baik. Dan satu lagi ada terhubung dengan line telepon kita, ada narasumber satu lagi. Ada Bang Jaya Martua Sinaga nih selaku Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi atau BMKG Jambi. Selamat pagi, Bang. Iya. Baik, Bang. Oke, sepertinya ada kesalahan teknis nih dari ini kita. Ya, baik, mungkin kita mulai aja perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin dari ke Pak Mahruzar terlebih dahulu nih, Pak.
2: Ya.
3: Mungkin Pak, bagaimana nih, Pak? Ini kan musim kemarau nih. Bagaimana kondisi perairan kita di Kota Jambi sendiri nih, Pak?
2: Nah. Baik, terima kasih Mas Yoga.
3: Ya,
2: saat ini kita lihat bersama, kita ketahui bersama bahwasanya sedang musim kemarau. Tentunya dari pemerintah kota khususnya lingkungan hidup selalu mengamati kondisi iklim dan khususnya terkait dengan indeks standar pencemaran udara yang selalu kami monitor. Kondisi di Kota Jambi sendiri kami selalu monitor untuk ISPU itu, dan selalunya kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi apa kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari. Itu mungkin dari lingkungan hidup Mas Yoga.
3: Lalu kalau ke dari PDAM sendiri, Pak, bagaimana nih kondisi ketersediaan air baku yang dimiliki PDAM saat musim kemarau ini, Pak?
4: Baik, terima kasih Mas Yoga. Dengan situasi saat ini terjadi penurunan sumber air baku di Sungai Batanghari yang cukup signifikan, di mana tinggi air sungai di beberapa intake itu sudah mencapai 1 meter hingga di bawah 1 meter, dan juga kekeruhan cukup meningkat hingga mencapai 500 sampai 600 NTU, yang normalnya itu hanya 200 sampai 300 NTU.
3: Berarti itu bakal bertahan sampai kapan kita nih, Pak, untuk sementara ini, Pak?
4: Kalau informasi dari BMKG itu mungkin sampai Oktober. Kami saat ini sudah mengantisipasi hal ini. Karena informasi kan kemarin kemarau itu kan dimulai di bulan Mei sampai September, dan alhamdulillah pengaruh jadi kami di Tirta Mayang itu hanya di bulan Juli. Namun kami sudah antisipasi dari awal untuk mengatasi kekeringan di sumber air baku.
3: Oke, baik. Baik, mungkin ke Bang Jaya nih, Bang. Halo, Bang, sudah mulai terhubung lagi, Bang?
5: Halo, Bang Yoga, gimana?
3: Siap. Mantap, Bang, suaranya, Bang.
5: Iya.
3: Oke, baik.
5: Oke.
3: Mungkin bagaimana nih, Bang, untuk kondisi musim kemarau di Provinsi Jambi sendiri nih, Bang, untuk saat ini? Apakah masih berpotensi untuk berlangsung panjang bang untuk musim kemarau kita ini bang.
5: Ah baik, untuk musim kemarau di awal tahun 2026 ini BMKG sudah merilis ya dari akhir Mei sampai awal Juni itu, nah itu memasuki awal ya, awal musim kemarau di Provinsi Jambi. Kemudian di bulan Agustus, September itu puncak musim kemarau. Kemudian musim kemarau itu berlangsung hingga pertengahan Oktober. Nah, di pertengahan Oktober itu masih berlangsung musim kemarau. Kita memperkirakan curah hujan

0: Ya, sepanjang musim kemarau itu kan bukan berarti tidak ada hujan. Jadi musim kemarau itu di bawah normal kan artinya dalam satu bulan itu ada 50 mm ya per bulan itu. Itu kategori di bawah normal itu karena kita ada anomali ya. Jadi untuk kejadian hujan BMKG mencatat itu di Kota Jambi ada di tanggal 16 Agustus sore, 17 Agustus dini hari. Kemudian semalam ya, semalam itu ada hujan. Nah, jadi potensi hujan juga 3 hari ke depan masih ada ya, masih ada meskipun hanya hujan ringan. Jadi dari berawan tebal sampai hujan ringan ini sampai tanggal 2 September. Iya, ada potensi, cuman masih masuk kategori musim kemarau di bawah normal tadi, 50 mm per bulan tadi. Iya.
1: Tapi potensinya masih ada ya Bang untuk hujan Bang ya?
0: Potensi hujan ada, mudah-mudahan dari potensi itu bisa meredam ya kejadian karhutla ini yang lagi masif.
1: Amin.
0: Iya begitu Bang.
1: Baik, ke Pak Maruzar lagi nih Pak, mungkin Pak. Kalau di daerah Jambi melihat nih ada nggak Pak yang di Kota Jambi sendiri sudah mulai ada untuk kekeringan air kita nih Pak di Kota Jambi?
2: Ya, baik untuk kekeringan mungkin sebagian tempat sudah mulai mengalami kekeringan, baik sumur-sumur yang ada, sumur-sumur masyarakat, dan tentunya kami di pemerintah kota saling berkoordinasi bersama BNPB, EBPPD, bersama Tirta Mayang sendiri, dan dari pimpinan kita juga memerintahkan untuk selalu mendistribusikan bagi daerah yang kekeringan melalui PDAM. Mungkin teman PDAM lebih detail lokasi kekeringan dan ataupun distribusi air kemana saja bagi masyarakat. Demikian Mas Yoga.
1: Oke, baik mungkin. Baik. Bagaimana untuk kekeringan kita bagi daerah mana saja nih Pak yang untuk kering?
3: Kalau yang kelihatan saat ini di beberapa titik intek tempat penyedaman air baku yang cukup signifikan itu di intek Sijenjang. Intek Sijenjang tinggi air sungai itu bisa mencapai di bawah 1 meter. Sehingga di beberapa waktu itu bisa kita penghentian operasi 2 hingga 3 jam. Dan juga penurunan debit pengoperasian bisa mencapai 50% Mas Yoga. Sehingga itu berdampak pada kontinuitas dan kuantitas distribusi air kepada pelanggan.
1: Berarti selain daerah kalau yang itu tuh mana lagi Pak yang untuk kekeringan, apakah apa kalau dari PDAM sendiri sudah mendistribusikan apakah ada air bersih gratis atau bagaimana Pak?
3: Ya pasti kami sudah ada tim tim kemarau anti kemarau di Kota Mayang itu memberikan pelayanan air bersih secara gratis kepada masyarakat. Dengan dapat menghubungi call center Pemkot Bahagia ataupun ke WhatsApp kami 0821-2121-9692 dan kami akan segera mendistribusikan air sesuai dengan permintaan pelanggan yang berdampak pada kekeringan ini Pak.
1: Oke, baik, lalu Pak ini kan pasti semakin turun ya untuk sumber air kita ini. Nah itu apa yang bakal PDAM lakukan jika sudah apa ya debitnya semakin menurun, Pak?
3: Baik. Dan ya, yang pasti kami akan menjaga produksi distribusi kami jangan sampai ada mati total. Tapi kami tetap berupaya memberikan pendistribusian pengaliran secara merata. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini untuk di kami melakukan pemeliharaan pompa, menjaga agar pompa itu jangan overheat. Karena kalau surut itu Mas Yoga, pompa itu gantung.
1: Panas.
3: Kami akan selalu menjaga itu. Yang berikutnya, kami setelah memasang pompa floating, flexible floating yang bisa menyesuaikan debit tinggi muka air sungai di intake. Jadi kalau dia surut, dia ngikut ke bawah. Kalau dia pasang ke depannya, dia akan naik.

0: fleksibel. Sedang lagi dikerjakan.
1: Oke, baik. Bang Jaya lagi nih, Bang. Kalau di Provinsi Jambi sendiri nih, Bang, untuk wilayah mana saja nih, Bang, yang paling berpotensi mengalami kekeringan nih, Bang?
2: Bang
1: Jaya? Ya, Bang.
2: Masih jelas suara saya?
1: Masih ya. Jelas, Bang.
2: Iya, jadi musim kemarau ini ada beberapa wilayah ya yang merupakan musim kemarau di bawah normal. Nah ini,
1: halo,
2: artinya kalau normal masih ada ya. Halo.
1: Ya, halo Bang, terus Bang, lanjut Bang, kayaknya sempat.
2: Iya. Iya. Musim kemarau itu kan kalau normalnya itu kan masih menerima curah hujan ya, yeah. 50 sampai 100 mm per bulan. Nah, jadi di tahun 2026 ini dikarenakan ada fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat, sehingga berdampak musim kemarau itu lebih panjang ya, lebih cepat dimulainya, kemudian lebih panjang. Nah, wilayah-wilayah yang mengalami musim kemarau di bawah normal itu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Nah, keempat wilayah inilah yang merupakan musim kemarau di bawah normal. Di bawah normal itu artinya tidak sampai 50 mm per bulan, Bang, curah hujan kategori rendah. Nah, keempat wilayah ini juga merupakan daerah yang ada lahan gambutnya. Nah, jadi dengan musim kemarau di bawah normal, curah hujan di bawah 50 mm, sangat rentan ataupun sangat berisiko jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Nah, di lahan gambut, sehingga kejadian kebakaran hutan itu di lahan gambut itu sangat bertahan lama lah, tergantung kita bagaimana penanganannya itu. Nah, ya begitu Bang Yoga ya.
1: Oke, baik. Lalu Bang, kalau di Provinsi Jambi sendiri nih, kalau untuk di Kota Jambi bagaimana Bang, untuk apakah berpotensi juga mengalami kekeringan Bang, selain keempat wilayah tadi Bang?
2: Ya, tentunya ini karena tadi itu beberapa wilayah yang berdekatan dengan Kota Jambi ya. Kota Jambi ini wilayahnya kecil kan. Kemudian tadi ada Kabupaten Muaro Jambi ya, Tanjung Jabung Timur. Nah, berdekatan dengan Kota Jambi tentunya juga kekeringan juga ini, mengalami hal yang sama juga karena berdekatan ataupun bersebelahan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
1: Oh iya Bang, ya, begitu. Ini kan beberapa hujan tadi malam ini kan hujan nih. Nah, itu apakah karena modifikasi cuaca atau memang alami Bang?
2: Kita memantau ya adanya potensi hujan itu di tanggal 27 Agustus sampai 30 Agustus itu. Kami memantau dinamika atmosfer beberapanya itu mendukung terjadinya hujan. Nah, dikarenakan atas dasar itu kemudian ada kegiatan modifikasi cuaca. Nah, meskipun hujannya itu tidak berlangsung dari tanggal 27, dia hujannya itu kan kalau pengamatan kami itu kan di tanggal 30 kemarin itu yang efektif. Nah, jadi ada potensi curah hujan, ada juga dukungan kegiatan modifikasi cuaca dari tanggal 27 menghasilkan hujan, namun hujannya hanya di tanggal 30 Agustus kemarin. Dari kemarin siang itu di Tanjung Jabung Timur, kemudian sore Muaro Jambi, malam ini ada sebagian Kota Jambi. Jadi ada dukungan kegiatan modifikasi cuaca juga itu Bang, hujan semalam gitu Bang.
1: Iya, baik Bang. Mungkin ya mudah-mudahan hujan terus lah Bang kita Bang. Karena terlalu kering sih ini. Oke, baik.
2: Iya, potensi.
1: Iya. Mudah-mudahan baik, terus lanjut. Hujan. Oke, baik. Pendengar. Sebenarnya menarik sekali perbincangan kita pada sempat pagi ini. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini, kita break sejenak. kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa edisi Senin 31 Agustus 2026. Masih bersama tiga narasumber kita, masih membahas nih terkait antisipasi kekeringan saat musim kemarau di kota Jambi. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Mungkin ke Pak Arianto ini dulu, Pak. Mungkin, Pak, pernah nggak sih, Pak, dari PDAM sendiri ini mengalami kekeringan total untuk sumber air baku kita ini, Pak?
4: Kalau untuk total itu belum pernah, cuman di tahun 2015 pernah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tapi waktunya tidak berlangsung lama. Itu paling di bulan Juli waktu itu sama Agustus. Kalau saat ini kan mulai kita rasakan kan dari bulan Mei, Juni yang berdampaknya di Juli Agustus. Nah, seperti itu Mas Yoga.
3: Oke, baik. Berarti memang belum pernah ada kekeringan total ya, berarti selama belum ini pernah. Sejauh ini mungkin jangan sampai lah, Pak.
4: Jangan sampai.
3: Oke, baik. Kalau ke Pak Maruzar nih, Pak, mungkin kita membahas melenceng sedikit ke udara mungkin. Bagaimana kondisi udara kita saat ini, Pak, sebenarnya?
5: Iya. Baik, Mas Yoga. Kota Jambi alhamdulillah kita sendiri punya pemantau kualitas udara, AKMS, Air Quality Monitoring System, yang alatnya kita diletakkan di lapangan kantor wali kota. Jadi itulah alat pemantau untuk kualitas udara di kota Jambi. Dapat saya sampaikan di hari ini, dari kemarin sih kondisinya fluktuatif, masih dalam kategori tidak sehat. Di hari ini di angka 173 ISPU kita, dengan yang dominan PM2,5 partikel meter 2,5 itu semacam dikatakan debu, tapi memiliki
3: partikel-partikel
5: yang mungkin tidak kelihatan oleh kasat mata. Sejak kemarin sempat turun di angka 150-an, kemudian mulai dari siang naik lagi sampai hingga malam tadi di 173. 173 ini kondisi kategori tidak sehat, di mana seharusnya kelompok rentan untuk dapat mengurangi segala aktivitas di luar, begitu Mas Yoga.
3: Oke, itu baik. Itu pencemaran udara mungkin. Ini kan kita tahun ini ya, mungkin kemarau lebih panjang mungkin ya, mungkin dari Mei kan, biasa dari Juni ya biasanya. Nah itu apakah dari DLA sendiri menyiapkan langkah khusus nih, Pak, untuk menghadapi kemungkinan kekeringan yang berlangsung yang lebih lama nih?
5: Ya, sejauh ini tentunya dari hasil pengamatan kami terus pantau, dan itu kami sampaikan di rapat-rapat koordinasi kita sehingga hasil pemantauan itu mungkin bisa dapat di apa menjadi dasar suatu pengambil kebijakan khususnya bagi kepala daerah. Seperti hari ini hingga tanggal 2 September masih dilakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan kondisi yang memang tidak sehat ini. Itu mungkin masih agak.
3: Oke, berarti memang setelah koordinasi gitu PJJ ini mungkin ada kemungkinan dilanjutkan ya jika
5: ya, kita, terus berlanjut. Benar, kita lihat tren kualitas udara yang terjadi khususnya di Kota Jambi. Bila mana tren yang menunjukkan negatif, artinya dalam kondisi ISPU yang tinggi terus, kategori tidak sehat, apalagi sangat tidak sehat, mungkin bisa jadi PJJ diteruskan demi kesehatan khususnya anak-anak kita dan kita semua lah.
3: Oke, baik. Mudah-mudahan cepat selesai, Pak.
5: Insya Allah.
3: Untuk kemarau ini.
5: Emang dari segi kondisi ya bisa dikatakan alam Jambi bicara titik kebakaran artinya hotspot mungkin sangat sedikit ya. Kota Jambi lebih berdampak angin yang iya dibawa dari daerah luar sekitar Jambi.
3: Benar, benar. Ya. Oke, baik, ke Pak Arianto lagi nih Pak. Kalau dari PDAM sendiri nih Pak, setiap hari itu menyediakan untuk air gratis berapa mobil atau berapa bagaimana Pak?
4: Kami di Tirta Mayang memiliki 4 unit armada tangki. Itu saat ini kami masih menyiagakan tim antisipasi kemarau. Itu yang kami berikan air tangki secara gratis kepada masyarakat Kota Jambi, baik pelanggan maupun non pelanggan, dan rata-rata di atas 20 unit mobil dengan kapasitas 4-5 kubik per unit mobil. Dan juga kami juga masuk dalam Sargas siaga kemarau Pemkot yang bekerja sama dengan BPBD, TNI Polri, PMI, Damkar, PU, BWSS untuk di mana mereka membantu kami menyiapkan armada sehingga kalaupun pada permintaan yang cukup tinggi dan dari teman-teman yang tadi siap membantu. Tapi saat ini masih bisa kita penuhi rata-rata 20-30 tangki per hari.
3: Berarti kalau masyarakat yang ingin misal daerah terdampak itu bisa menghubungi langsung ke Tirta Mayang ya, Pak?
4: Baik, mereka bisa berkoordinasi ke para lurah, RT, camat, atau mereka bisa menghubungi call center Pemkot Bahagia 112. Mas Yoga, dan atau bisa langsung ke WA kami 0821-2121-9692 dan kami akan mendistribusikan sesuai dengan permintaan mereka. Jadi ada nomor antri seperti itu.
3: Oke, baik. Kalau untuk sejauh ini daerah mana yang paling sering dikirimkan untuk pendistribusian untuk air gratis ini, Pak?
4: Semua Kota Jambi itu rata-rata ada, tapi yang lebih signifikan itu wilayah pelayanan di Tanjung Sari yang sebagaimana saya sampaikan tadi di inteksi jenjang ya, maksudnya itu ada di Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Palmerah, dan Kecamatan Jambi Selatan, sebagian Kecamatan Jambi Selatan, dan untuk wilayah Audu Pelayanan Audu juga ada tapi tidak cukup tinggi permintaannya.
3: Oke, baik. Ke Bang Jaya lagi nih, Bang. Oke, halo Bang.
6: Tapi kalau tidak ada.
3: Halo Bang Jaya.
6: Pak Jaya paham kan? Ya, ya.
3: Halo. Baik, Pak. Baik, Bang. Oke. Mungkin lagi rapat nih, Bang ya.
6: Iya, lagi ada kegiatan jadi sambilan ini Bang Yoga.
3: Oh iya, siap. Mungkin kita ini sebenarnya sampai kapan Bang untuk musim kemarau kita ini Bang? Iya. Apakah memang bakal lebih panjang dari biasanya, atau biasanya kan November nih untuk selesai kemarau kita. Nah, ini bagaimana, Bang?
6: Iya. Kalau biasanya itu kan musim ini kan normalnya itu di Oktober, November itu kan sudah ini. Bahkan pernah juga September itu peralihan gitu kan. Agustus juga dulu itu kita sering mengalami hujan kan. Nah, di musim kemarau ini ada fenomena gitu kan. Memang fenomena El Nino itu kan sering siklusnya itu kan 4 tahun sekali kalau dulu itu kan.
3: Yeah,
6: 2000 yeah. Kita ingat histori kan. 2015 ada El Nino, kemudian lanjut 4 tahun ke depan itu 2019 ada El Nino lagi. Kemudian 2023 ada El Nino meskipun intensitasnya itu lemah ya. Nah, 2023, nah ini agak lebih rapat lagi dari 23 ke 2026. Nah, yang memang siklusnya 4 tahunan ini kadang 2 tahun, 3 tahun itu ada lagi fenomena El Nino. Nah, di tahun 2026 ini El Nino-nya itu kategorinya itu sangat ini kan, dia ada indeks-indeksnya itu. Kalau yang 2023 tadi kan hanya lemah sampai moderate. Nah, 2026 ini lemah sampai sangat kuat itu. Dan ada 5 tingkatan dia. Nah, lemah, moderate, kuat, sangat kuat. Nah, kita selalu memonitoring, memantau itu bagaimana El Nino ini. Jadi dari Agustus sampai September itu dia bertahan. Di Agustus-September itu bertahan intensitas sangat kuat. Nah, makanya puncak musim kemarau itu di Provinsi Jambi ini, bahkan di Indonesia ya, di Jawa pun sudah kekeringan itu. Sudah 3 bulan bahkan tidak ada hujan. Nah, jadi Agustus-September puncak musim kemarau. Nah, dia itu kan dari awal musim ya, awal musim kemarau, akhir Mei dan awal Juni itu sudah umumnya di Provinsi Jambi masuk awal musim kemarau. Kemudian bulan 8, bulan 9 puncak musim kemarau. Nah, musim kemarau ini masih berlangsung itu sampai di pertengahan Oktober. Kenapa dia pertengahan Oktober? Karena ada dua wilayah itu diperkirakan curah hujan menengah. Di Bungus sama di sebagian Sarolangun. Nah, kemudian di November itu, nah baru dia peralihan, Bang. Jadi dari akhir Mei sampai pertengahan Oktober itu musim kemarau di Provinsi Jambi. Kemudian nanti November peralihan gitu. Ya, bahkan di wilayah lain itu seperti di Provinsi Jambi bagian barat, di Kerinci, sungai penuh. Ada merangin bagian barat ya, seperti di Jangkat gitu kan, Sungai Tenang gitu, terus juga di Sarolangun bagian barat, Batang Asai, yang memang wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah Bukit Barisan, dataran tinggi. Nah, jadi di musim kemarau itu sering terjadi hujan di daerah tersebut karena pengaruh lokal Bukit Barisan, jadi masa udara itu tertahan oleh pegunungan semakin berlangsung sehingga masa udara naik ke atas, penumpukan awan dan menghasilkan hujan. Nah, jadi begitulah uniknya Jambi ini, Bang Yoga. Jadi di Jambi bagian tengah, bagian timur itu kekeringan berdampak karhutla. Terus kalau di barat itu ada hujan, bahkan di kan barat itu kan berbatasan Sumatera Barat sama Bengkulu, yang memang wilayah Sumatera Barat sama Bengkulu itu lagi hujan sekarang ini pada sore dan malam hari umumnya gitu, Bang. Iya.
3: Oh, berarti tidak semua kering, Bang. Berarti
6: memang iya, begitu.
3: Oke, baik. Nah, itu apa sih sebenarnya yang berfaktor, apa sih yang berpengaruh, Bang?
6: Faktor yang mempengaruhi itu kan, kita kan melihat Indonesia ini kan merupakan negara maritim ya, yang berbatasan ataupun bersebelahan dengan dua samudra besar ini, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, kemudian berada di dua benua besar ini bersebelahan ya, benua Australia, benua Asia. Nah, dari apa itu perbatasan itu sehingga berdampaknya ke dinamika atmosfer. Nah, seperti kayak El Nino itu kan saat ini kan sangat kuat. Artinya ya, itu kan di Samudra Pasifik bagian tengah sama timur itu suhu muka lautnya lagi tinggi gitu. Nah, lagi tinggi, bahkan anomalinya 3 derajat. Nah, bersebelahan dengan perairan Indonesia, dia dingin, jadinya tidak mendukung awan konvektif, penguapan di laut Indonesia, jadinya hujannya berkurang gitu. Nah, berkurang di Indonesia, bahkan di Indonesia Barat seperti itu juga di dengan Samudra Hindia, IOD positif istilahnya. Nah, jadi di Indonesia ini sangat kurang terjadinya hujan. Nah, karena dinamika kondisi iklim mempengaruhi ini dinamika atmosfer tadi gitu.
0: Okay.
6: Itu ada fenomena gitu, ya gitu.
0: Okay, baik bang, saya ngerti.
6: Okay. Iya.
0: Baik, mungkin ke Pak Mahruzar lagi. Iya. Kalau dari DLH Kota Jambi ini punya data tak sih Pak mengenai kawasan yang paling rentan mengalami dampak kekeringan di Kota Jambi sendiri beberapa tahun terakhir ini?
5: Iya, itu tadi Mas Yoga. Kalau untuk data yang sangat rentan sebenarnya Kota Jambi sih bisa dibilang merata ya. Namun dari karena kita juga tidak memiliki lahan pertanian dan lainnya, kekeringan lebih dari ketersediaan air bersih. Jadi untuk ketersediaan air bersih mungkin bisa ditambahkan teman PDAM sendiri, karena kita ada beberapa intake sumber air baku. Nah, itu yang akan mempengaruhi tadi seperti dibilang, karena di Sijinjang sendiri intiknya sangat menurun ya, dari muka airnya menurun, sehingga masyarakat yang berada di daerah Jambi Timur, Palmerah dan sekitarnya yang merupakan sumber air baku yang mengambil dari intik Sijinjang, untuk ketersediaan air bersih memang berkurang di sana. Beda dengan daerah Telanai ataupun daerah sebagian alam Barajo yang merupakan intiknya mengambil dari Aur Duri dan dari Telanai sendiri dari intik Broni. Lebih-lebih ke situ mungkin untuk daerah yang kalau kita bicaranya kekeringan. Begitu mungkin Mas.
0: Oke, baik. Mungkin Bang, Pak, seberapa penting sih sebenarnya Pak masyarakat ini menghemat penggunaan air dalam menghadapi kondisi kekeringan saat ini, Pak?
5: Nah, itu mungkin suatu hal juga yang penting kita sampaikan, dan kami lihat juga teman-teman PDAM seringnya juga sudah memberikan semacam flyer-flyer dan iklan-iklan layanan masyarakat baik di medsos PDAM sendiri dan juga di medsos Humas dan medsos kami. Seringnya kami mengkolaps apa yang disampaikan untuk menyampaikan kepada masyarakat pentingnya berhemat di kondisi saat ini.
0: Benar sekali. Itu memang apalagi kondisi kering kayak gini, air sumber sumur terutama ya banyak yang kering.
5: Benar.
0: Oke. Mungkin dari PDAM sendiri bagaimana nih cara masyarakat seharusnya menghemat lah penggunaan air ini, Pak?
4: Baik, kami memberikan informasi publik kepada masyarakat, Mas Yoga, baik dari media sosial maupun media online. Jadi gunakanlah air sebijak mungkin, karena kami menyadari untuk pengaliran optimal ke masyarakat saat ini belum. Namun kami berupaya menjaga pengaliran itu dapat merata ke setiap pelanggan. Dan kami juga mengimbau kepada pelanggan, yang pertama untuk kebutuhan air silakan menghubungi kami ke call center 112 tadi yang saya sampaikan di Pemkot Bahagia, atau ke WhatsApp kami. Dan kami juga minta kepada pelanggan dan masyarakat Kota Jambi Jika memungkinkan mereka bisa menyediakan termon di rumah, jadi kami bisa mensuplai lewat mobil tangki. Walaupun kami tidak bisa secara optimal, setidaknya kami berupaya dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Jambi secara merata.
3: Oh iya Pak, lalu ini kan setiap musim kemarau pasti panas nih Pak. Nah mungkin ya, apakah dari masyarakat sendiri memang kebutuhan air selama musim kemarau dan selama musim hujan itu berbeda Pak, atau ada mengalami peningkatan selama musim kemarau?
4: Sebenarnya kemarau ini berdampak kepada kekeringan bukan di Sungai Batanghari, tapi juga di sumur.
3: Ya.
4: Jadi kan di Kota Jambi ini kan 40%-nya belum pelanggan PDAM. Mereka mengkonsumsi air bersih dari sumur. Di kemarau ini air sumur kering, maksudnya.
3: Artinya
4: permintaan kebutuhan air ke bersih ini bukan hanya pelanggan Tirta Mayang, tapi non pelanggan juga. Namun kami selaku penyelenggara memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Jambi, ya kami harus siap memberikan suplai air bersih, walaupun itu kepada pelanggan ataupun non pelanggan dengan mobil tangki. Demikian, Pak.
3: Berarti berarti memang musim kemarau ini bisa dibilang kebutuhan air tuh memang lebih banyak ya, biarpun pasti bukan pelanggan juga ya, itu betul, membutuhkan juga betul. Ya Pak. Baik, ke Pak Bang Jaya lagi nih Bang.
6: Ya, Bang? Oh iya Bang Yoga.
3: Ah, iya Bang.
6: Ya.
3: Oke. Okay. Mungkin untuk masyarakat nih Bang, apa yang perlu diantisipasi masyarakat nih jika kondisi kemarau dan minim hujan ini bakal terus berlangsung nih Bang? Apa yang harus diantisipasi? Apa yang harus dilakukan masyarakat nih Bang atau diantisipasi?
6: Ya. Ya, di musim kemarau ini ya sangat rentan ya terjadi kejadian bencana hidrometeorologi kering. Jadi di musim kemarau itu matahari sangat lebih terik, terus juga permukaan bumi juga menerima pantulan dan juga menyerap sinar matahari, terus membuat suhu udara itu tinggi ya, bisa sampai 35 derajat Celcius, di atas 35 itu. Nah, kalau suhu udara tinggi, itu korelasinya ke kelembapan udara jadi rendah RH-nya ya, bahkan bisa di bawah 50%. Kemudian parameter cuaca yang berhubungan ini seperti angin juga, jadi dari beberapa parameter tadi, misalnya perakiran cuaca menunjukkan cerah hingga cerah kawan, kemudian adanya sinar ultraviolet ya yang diterima oleh permukaan bumi menghasilkan suhu udara tinggi, kelembapan udara rendah, dan juga ada kecepatan angin. Nah, dari parameter itu bisa mendukung potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Nah, dia kalau kita potensi kemudian terjadi kebakaran itu sangat mudah terbakar. Nah, itu sudah kategori tinggi itu. Nah, dia kan ada tingkatannya aman, sedang, mudah terbakar. Nah, ini sangat mudah terbakar, terutama bagi lahan-lahan di hutan belantara gitu kan, di ilalang, bahkan juga perkebunan. Nah, pada saat masa seperti itu, musim kemarau ini yang masih berlanjut ya, September ke pertengahan Oktober. Nah, kiranya masyarakat, buat kita semua yang beraktivitas di hutan tadi, di ilalang, agar tidak beraktivitas menghasilkan api itu.
3: Iya, benar.
6: Api ya, baik itu membuang puntung rokok sembarangan kan, ataupun bakar, membuka lahan ya. Memang arahan dari Bapak Gubernur kan, melarang pembukaan lahan secara dibakar. Nah, begitu. Nah, itu tadi Bang, sangat rentan kebakaran itu akan meluas. Jadinya nanti banyak dampaknya itu. Dampaknya itu tadi kualitas udara menurun, bisa sangat tidak sehat tadi. Dampaknya lagi penglihatan mendatar itu, visibility mengganggu transportasi kita berkendara, dan juga transportasi udara ya, pesawat bisa pengalihan pendaratan pesawat. Dan juga tadi ke pendidikan juga anak-anak nanti sekolah dari. Nah, seperti itu Bang, itu dampaknya untuk dari Bentaji gitu.
3: Ya. Oke, baik. Banyak sekali memang dampaknya dari musim kemarau ini yang berkepanjangan ini Bang, dan juga karhutlah.
6: Iya, betul.
3: Baik, ke Pak Maruzar mungkin Bang. Ya. Mungkin ke masyarakat lagi nih. Mungkin apa yang perlu dilakukan masyarakat nih mulai sekarang nih Pak. Ya. Agar potensi krisis air bersih akibat kemarau ini juga mungkin dapat diminimalkan.
5: Ya. Untuk masyarakat khususnya di dalam hal penggunaan air bersih, kita sama-sama ketahui tadi sudah disampaikan juga oleh PDAM dengan air baku yang berkurang. Bijak kita menggunakan air bersih, gunakan seperlunya, jangan menghambur-hamburkan air bersih tentunya yang tidak berguna, yang tidak digunakan, keran-keran yang tidak digunakan segera matikan. Terus mungkin juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat terkait kondisi udara yang ada di Kota Jambi sendiri. Kami Dinas Lingkungan Hidup selalunya mengupdate story, lebih ke update story dalam IGDLH tentang kondisi ISPA di Kota Jambi. Di dalam situ juga kami sampaikan apa yang harus dilakukan. Jadi silakan bagi masyarakat Kota Jambi untuk memantau kondisi itu, ataupun dapat memantau sendiri melalui aplikasi ISPUNET yang merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, di mana dalam aplikasi itu dapat membaca seluruh kondisi udara terkait indeks standar pencemaran udara di seluruh kota di Indonesia, khususnya di Kota Jambi juga akan tampil per jamnya. Bila mana kondisi ada 5 kategori kondisi, baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya, silakan dipantau selain dari IG kami ataupun dari aplikasi tadi. Bila mana sudah kondisi semisal kondisi sangat tidak sehat, itu memang sudah wajib mengurangi aktivitas di luar ruangan. Demikian mungkin Mas Yuda.
3: Oke, baik. Mungkin terakhir nih, mungkin karena keterbatasan waktu kita nih, ke Pak Arianto terakhir Pak.
4: Baik.
3: Pesan-pesan Pak ke masyarakat kita nih Pak, khususnya untuk mengatasi kekeringan ataupun inilah karut lari ini, kabut asap ini Pak.
4: Baik, yang pertama kami mohon maaf gangguan pelayan kami tidak optimal pada masyarakat Kota Jambi, khususnya pelanggan yang saat ini terdampak untuk distribusi air bersih. Yang kedua, kami meminta kepada masyarakat Kota Jambi, pelanggan maupun non-pelanggan, untuk kebutuhan air bersih silakan menghubungi camat atau lurah setempat atau RT dan kanal call center Pemkot Bahagia dan Tirta Mayang. Mudah-mudahan dan kami berupaya dapat menindaklanjutin permintaan air bersih. Yang berikut, sebagaimana disampaikan Pak Kadis Dela tadi, kita gunakan air sebijak mungkin.
3: Benar sekali, karena itu hal yang paling penting Pak. Air itu sumber penting kehidupan Pak. Benar sekali. Oke, baik. Ke Bang Jaya Bang, mungkin terakhir pesan-pesan ke masyarakat, khususnya terkait kabut asap dan juga mengantisipasi kekeringan di, khususnya di Provinsi Jambi dan Kota Jambi Pak. Bang.
6: Ya, baik. Untuk sekarang ini memang terjadi kabut asap ya. Memang kabut asap ini ada pemicunya ya. Pemicunya itu ada kejadian kebakaran hutan dan lahan. Jadi BMKG juga dari tanggal 5 ya, 5 Agustus itu sudah ada beberapa wilayah itu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menghasilkan kabut asap di tanggal 23, 24, 25 ya. itu kualitas udara juga sangat menurun karena ada kabut asap dan juga visibility juga mengganggu aktivitas penerbangan, sehingga ada penerbangan itu divert ya, dari Jambi divert ke Batam. Nah, jadi dari tanggal 23 sampai sekarang ini masih terjadi kabut asap. Kabut asap ini memang sifatnya fluktuatif ya. Kadang dia membaik, juga menurun itu. Bahkan kemarin juga ada ini juga, divert juga itu, dikarenakan memang visibility-nya 1100 meter di jam 5 sore, mandi sore itu. Divert. Jadi ya harapan kita semua instansi, semua lapisan masyarakat agar kita semua berupaya untuk mencegah maupun menangani kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini sehingga dampaknya tidak begitu masif, tidak begitu luas, dan perekonomian juga terus berjalan dengan baik. Ya, begitu Bang Yoga. Ya.
3: Oke, baik. Amin, Bang. Semoga bencana kita ini cepat berlalu lah, khususnya di Provinsi Jambi. Oke, terakhir mungkin ke Pak Maruzar, pesan-pesan ke masyarakat kita.
5: Ya, makasih Mas Yoga. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup, seperti yang disampaikan tadi, sekali lagi pada masyarakat, silakan pantau apa yang kami publish, apa yang kami bikinkan mungkin di IG update story terkait kondisi udara, khususnya ISPU di Kota Jambi, karena kami juga sering mendapatkan informasi dari teman-teman dinas kesehatan, ISPA lumayan meningkat. Benar. Akibat ini. Jadi seperti air bijaklah gunakan, nah seperti udara mungkin kita bijaklah melaksanakan kegiatan dan pantaulah, karena sekarang zamannya sudah zaman media sosial, zaman informasi yang gampang didapatkan. Pantaulah kondisi udara yang sudah dipublish, bahkan per jam dari ISPUNET itu ada per jam. Ketika kondisi sangat tidak sehat, mulai dari tidak sehat saja mungkin bagi kelompok rentan, semisal murid kita SD maupun PAUD udah gunakan masker, kurangi aktivitas di luar, juga seperti ibu hamil dan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta. Jadi sekali lagi silakan pantau kondisi udara di Kota Jambi untuk kegiatan yang akan kita lakukan.
3: Demikian Mas Yoga. Oke, baik, super sekali. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ke Pak Arianto, Pak Maruzar dan juga Bang Jaya Martua Sinaga sudah bergabung di dalam Jambi Menyapa pagi nih, Pak.
5: Terima kasih Mas Yoga.
3: Ya, baik.
5: Terima
3: kasih Mas Yoga. Baik pendengar, semoga juga bencana kita yang terjadi di Provinsi Jambi dan juga Indonesia ini juga cepat selesai ya. Terus karutlah untuk di Indonesia. Baik pendengar, demikianlah dialog Jambi Menyapa pagi ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian dialog Jambi Menyapa pagi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi. Halo RRI, kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin menginformasikan terkait situasi dan kondisi saat ini terkait apapun ya, baik di fasilitas umum ataupun tentang infrastruktur, tentang traffic light, tentang pelayanan publik dan lain sebagainya, boleh di line telepon 0811 6707 8850 atau juga di pesan singkat kita.

Dan selamat pagi juga yang masih mendengarkan Pro Soccer RRI Jambi di perjalanan saat ini, atau yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 sambil melaksanakan rutinitasnya. Rekan remaja putri berumah tangga juga ya, selamat pagi untuk semuanya. Kita masih bersama untuk topik bahasan kita, topik bahasan lagi, masih di Halo RRI maksudnya, untuk menemani kebersamaan kita di edisi akhir bulan. Wow, tanpa terasa sih tanggal 1, hore hore. Dan berangkat untuk Anda, ada informasi juga yang akan coba saya sampaikan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Untuk Anda yang mau ikutan masih dinantikan di Halo RRI. Nah, untuk Anda semua, kali ini ada satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda semua, dan juga untuk yang saat ini masih berjibaku dengan rutinitasnya di kantor atau yang menuju ke luar kantor. Jangan lupa tetap memakai masker, terutama yang merasa kondisi tubuh dalam keadaan tidak sehat, tapi yang sehat pun tetap harus pakai masker ya. Pendengar, babak baru bergulir dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap anggota TNI Angkatan Darat Yonif 896 Serumpun Pesko di kawasan PT Sari Aditya Loka, Sal, Kabupaten Serolangun, Jambi. Sebanyak 5 warga suku anak dalam dari kelompok Air Panas menyerahkan diri dan tiba di Mapolres Serolangun Ahad 30 Agustus 2026 sore. Kelima warga tersebut tiba sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan keterlibatan dalam insiden pengeroyokan yang terjadi di kawasan PT

Pertama, untuk memastikan proses penyerahan diri berlangsung tertib sekaligus mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum. Kelima warga yang menyerahkan diri masing-masing berinisial R, D, W, R, N, dan J. Sibanya di Mapolres Serangun, mereka langsung diterima Kanit Pidum Polres Serangun Ibda Roni Juliadi Sagala. Didampingi Kasat Intelkam AKP Wiji Nur Eko Wahyu, Piket Pawas Ibda Edi Junaidi, serta personil Satreskrim Polres Serangun. Polisi kemudian melakukan pendataan dan pemeriksaan awal terhadap kelima warga tersebut. Dalam pendataan awal, kelima diketahui belum memiliki identitas kependudukan berupa KTP. Ya, untuk Anda tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kalau mendengar kata leci, mungkin yang langsung terbayang adalah buah kecil berkulit merah atau coklat dengan rasa manis dan segar. Buah ini memang sering dijadikan campuran minuman atau makanan penutup. Namun, tahukah Anda bahwa leci memiliki sejumlah fakta unik yang jarang diketahui? Fakta pertama, buah leci ternyata sudah dibudidayakan selama lebih dari 2000 tahun. Tanaman ini berasal dari wilayah Tiongkok bagian selatan dan pada zaman dahulu dianggap sebagai buah mewah. Bahkan leci sering disajikan khusus untuk kalangan bangsawan dan keluarga kerajaan. Fakta kedua, meskipun kulitnya tampak kasar dan berwarna merah menyala atau coklat, daging buah leci justru berwarna putih bening, lembut, dan mengandung banyak air. Kontras inilah yang membuat leci terlihat begitu menarik sekaligus menyegarkan saat dinikmati. Selain rasanya yang lezat, leci juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Nutrisi ini berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan membantu melindungi sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas. Tidak heran jika buah ini menjadi salah satu pilihan favorit untuk dinikmati saat cuaca panas. Ada satu fakta lagi yang mungkin belum banyak diketahui. Pohon leci membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum mulai menghasilkan buah dalam jumlah yang optimal. Karena itulah, budidaya leci memerlukan kesabaran dan perawatan yang baik agar dapat memberikan hasil panen yang berkualitas. Meski memiliki banyak manfaat, leci tetap sebaiknya dikonsumsi secukupnya sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Menikmati berbagai jenis buah dengan porsi yang beragam adalah cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

Baik, untuk kalian semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, ada satu kita yang dilantunkan oleh Gigi Band ya, dengan Nirwana menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan saat sekarang pukul 9.32 menit ya, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, terima kasih ya. Dan untuk Anda semua, kalau hari masih hadir yang ingin ikutan, boleh bergabung untuk kebersamaan kita di 08116707885. Ya, ingin melaporkan terkait cuaca kondisi saat ini di tempat Anda, baik yang ada di dalam kota ataupun di luar kota, boleh ya bersama Nana dan juga di line telepon ataupun di nomor WhatsApp kami yang ingin berkirim pesan singkat untuk edisi hari ini.

Pendengar, kali ini ada satu informasi terkait gempa susulan NTT tembus 10.232 kali. Wow, terbesar 5, terbesar M6,2 dan 157 dirasakan warga. Magnitudo ya. Jadi untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk hari ini, yang mana BMKG melaporkan gempa bumi susulan masih terus terjadi di Flores NTT pasca gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 hingga pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Senin 31 Agustus 2026 total gempa susulan di NTT tembus 10.232 kejadian. Dari ribuan gempa ini, BMKG mengatakan guncangan terbesar tercatat mencapai magnitudo 6,2, sedangkan gempa dengan magnitudo paling kecil berada di angka magnitudo 1,0. Nah, BMKG juga mengungkapkan aktivitas gempa susulan saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan grafik peluruhan, jumlah aktivitas kegempaan mulai memperlihatkan pola penurunan dibandingkan fase awal setelah gempa utama. Meski trennya mulai menurun, masyarakat di wilayah terdampak masih diminta tetap waspada. BMKG memperkirakan rangkaian gempa susulan di Flores masih dapat berlangsung sekitar 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Jadi harus hati-hati ya. Itu dia satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi bu, ngapo kamu kok? Ngapo ibu makan sampah di sini? Kok bahaya kok kamu?
2: Bapak tak nengok aku kok lagi ngapo?
1: Ngapo?
2: Makan sampah pak, tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh bu, bu, iko kok tak boleh makan sampah di sini kok bu? Iko kok di bawah tiang sutet bahaya bu? Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh pak? Apa pula sutet santet sutet tu ai? Tak ngerti ni anakku pak.
1: Membakar sampah si koko, bahayanya bu. Yo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana koko?
2: Oh macam tu pak yo. Baru tahu pula aku pak.
1: Yo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi towel koko. Nah itu lebih bahaya lagi kan? Ngapo? Towel tu bisa ngopo? Semua orang mati lampu.
2: Tapi pak yo kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya pak
3: Yuk peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Gila ya udara hari ini, Len. Asap kebakaran hutannya makin tebal. Aduh, sampai perimata dan tenggorokan aku nih.
5: Makanya, kamu kalau keluar rumah, jangan cuma pakai masker kain gitu, nak. Nggak mempan.
4: Masa sih? Kan yang penting hidung ketutup.
5: Beda. Asap kebakaran itu bawa partikel beracun PM2,5. Ukurannya 30 kali lebih kecil dari sehelai rambut. Bisa langsung tembus ke paru-paru dan darah kita. Bahaya banget buat pernafasan.
4: Waduh, terus kita harus gimana dong biar aman, Len?
5: Mih, dengerin. Pertama, wajib pakai masker N95 atau KN95 kalau terpaksa keluar. Kedua, pas di rumah, tutup rapat semua jendela dan pintu. Nyalain air purifier kalau ada.
4: Oke, masuk akal. Ada lagi nggak?
5: Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan vitamin C buat bilas racun dan jaga imun. Makanya, mending sekarang kamu pesan teh hangat aja, jangan es kopi terus.
4: Ya, siap Bu Dokter.
6: Jangan anggap remeh bahaya kabut asap. Lindungi diri dengan masker yang tepat dan pastikan imunitas keluarga tetap terjaga.
7: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainannya atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license rendering mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, untuk kalian semua, kebersamaan kita di Jambi pagi ini untuk edisi hari ini di akhir pekan lagi di akhir bulan ya. Aduh, ingat aja lah akhir bulan, besok tanggal 1. 31 Agustus 2026 harus berakhir, nah juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, salam semangat untuk Anda yang melaksanakan rutinitas. Jangan lupa bersyukur dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Jambi siang ini.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap mendengarkan Pro Satria di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, dan selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jaksa Menyapa.

0: Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Selamat pagi, benar. Kembali dengan saya.
3: Berdarus dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa dan pendengar di edisi 31 Agustus 2026 ini, kita akan membahas seputar penerapan keadilan restoratif. Dan pendengar, di studio sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Prastioso Sarjana Hukum selaku Kasupsi Pra Penuntutan Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jambi. Selamat pagi, Pak Prasetyo.
4: Terima kasih.
3: Apa kabar nih, Pak, pagi hari?
4: Alhamdulillah.
3: Tapi kayaknya masih kurang sehat ya. Ya, pendengar, kita akan mencoba membahas seputar penerapan keadilan restoratif ini. Apa ini sebenarnya yang disebut dengan keadilan restoratif atau restoratif justice? Mungkin dalam bahasa awam ya pendengarnya, kita akan menyebutkan bahwa ini adalah tidak terjadinya sidang ya, atau mungkin pembatalan, atau seperti apa ini. Kita akan dengar nih penerangan dari Pak Prastioso nih, yang baik, disebut siap. Dengan restoratif justice ini apa nih, Pak?
5: Oke, jadi di undang-undang sendiri sekarang udah diatur secara rinci. Sekarang disebutnya mekanisme keadilan restoratif. Di undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP yang baru, kita diperkenalkan dengan keadilan restoratif, atau bahasa gampangnya kita musyawarah untuk keadilan. Itu bahasa saya sendiri. Jadi kalau di bahasa undang-undang, itu pendekatan penanganan dengan melibatkan para pihak, yaitu pihak korban, pihak pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, yang mana kita untuk menyelesaikan dengan upaya pemulihan keadaan semula, seperti itu. Jadi pemulihan keadaan semula ini bukan semata-mata ibaratnya, oh kita akan membebaskan pelaku, tidak. Jadi keadaan semula ini kita mengupayakan untuk pengembalian pertanggungjawaban dari pelaku, untuk melakukan pertanggungjawaban berupa penggantian kerugian misalnya kepada pihak korban, seperti itu.
3: Ya. Ya, berarti Pak Pras, ini kalau kita berbicara restoratif justice ini ya.
5: Iya.
3: Berarti tidak ada sidang atau seperti apa nih kalau bahasa awamnya?
5: Oke. Jadi kalau di kita itu kita teliti berkas perkara dari kepolisian, kita lihat memang memenuhi syarat untuk dilakukan MKR, mekanisme keadilan restoratif. Nanti kita upayakan di kita untuk terlaksananya. Sekiranya memang berhasil, kita nggak akan limpah ke pengadilan, tapi kita tetap meminta penetapan dari pengadilan bahwasanya kita telah tercapai keadilan restoratif, seperti itu, Pak.
3: Ya, berarti penuntutannya dihentikan atau ya, seperti apa nih?
5: Betul, penuntutannya dihentikan. Cuma dalam hal ini bahwasannya atas kesepakatan-kesepakatan yang telah tercapai, seperti itu. Jadi kita harus bahas-bahas dulu syarat-syarat MKR-nya, seperti itu, Pak. Jadi kita undang para pihak ke kejaksaan, kita musyawarahkan. Apabila memang pihak korban mau atau setuju dengan syarat-syarat tertentu, apakah nanti dari pelaku berganti rugi sesuai dengan permintaan dari korban, atau nanti ada pemenuhan-pemenuhan lain, seperti misalnya kalau di kita kemarin, nanti setelah selesai kita MKR, kita ada namanya kerja sosial. Jadi seperti misalnya kita berikan kayak pembinaan untuk pelaku agar dia jera, seperti itu. Jadi kita berikan kerja sosial kayak gitu, Pak.
3: Ya, berarti restoratif justice ini bukan berarti pembebasan bagi pelaku tanpa ada ini ya, Pak ya. Maksudnya bukan bebasnya ya, bebas murni dari penuntutan, tapi masih ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku gitu ya, Pak.
5: Betul. Jadi kita ada pidana tambahan. Sebenarnya bukan pidana tambahan, karena memang kita inginkan agar si pelaku ini tidak melakukannya lagi. Jadi seperti kita berikan kita bina, kita berikan dia di penetapan kita, di permohonan kita, agar yang bersangkutan dapat melakukan kerja sosial seperti itu.
3: Dan di Kejaksaan Negeri Jambi pernah ada dilakukan?
5: Okay. Kalau di Kejari Jambi kita sudah melakukan dua yang sudah berhasil, satu sudah terlaksana, kita satu lagi ada dia terkait dengan pencurian. Terus kita MKR kan, kita keadilan restoratif, yang bersangkutan mau untuk bertanggung jawab, dan kita memberikan pembinaan berupa kerja sosial. Lalu ada satu lagi, ini MKR terkait dengan narkotika. Ini untuk yang narkotika bukan untuk pengedar, namun penyalahguna. Jadi dia penyalahguna yang mana memang dia membeli suatu barang, barang narkotika untuk dikonsumsi. Bagaimana kita tahu bahwasannya dia penyalahguna? Nah, nanti kita akan ke BNNP melakukan penilaian-penilaian di BNNP terlebih dahulu. Bahwasannya kalau memang dari pihak BNNP menyatakan yang bersangkutan dapat direhab dan bahwasannya memang penyalahguna, baru kita bisa proses untuk MKR seperti itu, Pak. Jadi kalau di Kejaksaan Negeri Jambi baru dua, sebenarnya ada tiga, cuma satu lagi on proses.
3: Ya, kalau boleh tahu, Bapak, ini proses apa namanya, restoratif justice ini yang mengajukan siapa ini, Bapak?
5: Oke, jadi terkait ini sebenarnya dari keluarga pelaku bisa. Bahwasannya kita sebenarnya ada syarat-syaratnya juga. Kita lihat itu ada di pasal 80 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Kita lihat syarat-syaratnya. Bahwasannya yang ini tuh berlaku untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah. Kita bisa ambil contoh terkait dengan penggelapan, itu ancamannya dia 4 tahun. Lalu pencurian biasa, nah kalau udah 5 tahun ke atas ancaman itu enggak bisa. Lalu syarat yang kedua, dia tuh bukan residif. Dalam arti dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kalau memang dia udah mengulangi, udah pengulangan, dia enggak bisa, enggak masuk syarat. Lalu juga dia mampu untuk bertanggung jawab. Dalam hal ini misalnya korban mengajukan ganti rugi, nah dari pihak pelaku bersedia untuk melakukan ganti rugi seperti itu. Nah nanti kita juga tanyakan ke korban, korban bersedia nggak untuk dilakukan restoratif justice atau perdamaian seperti itu. Kalau memang korbannya tidak mau, kita tidak bisa memaksakan, karena kita bersifat netral seperti itu.
3: Ya.

0: dan oke semuanya syarat terpenuhi, kita lakukan seperti itu, Pak. Jadi kita pun bisa berperan juga. Kayak gitu.
1: Ya, ini kan kasusnya berarti kan sudah melalui kepolisian nih, Pak, ya?
0: Betul, betul.
1: Kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan.
0: Betul.
1: Nah, di kejaksaan diajukanlah restorasi jati.
0: Betul, gitu ya. Betul.
1: Dan kalau disetujui itu akan ditetapkan oleh pengadilan,
0: gitu, ya, Bapak, betul. Ya. Jadi ya, tahapnya juga berjenjang. Jadi kita selaku jaksa, kita lapor dulu ke pimpinan, berjenjang, lapor ke kepala seksi, kepala seksi nanti lapor ke pimpinan, kepala kejaksaan negeri. Kalau memang oke, kita coba untuk fasilitasi. Setelah selesai, kita musyawarah, kumpulkan keluarga, pihak, selesai. Nah, kita ajukan ke kejaksaan tinggi, kayak gitu. Nanti kita expose lagi ke kejaksaan tinggi. Jika di ACC, kejaksaan tinggi, kita baru selesai, seperti itu. Sebenarnya ini harus expose ke Kejaksaan Agung, sampai ke Kejaksaan Agung. Cuma alhamdulillahnya kalau di Jambi ini kita udah restoratif justice mandiri. Jadi kepala Kejaksaan Tinggi Jambi bisa memutuskan apakah restoratif justice ini bisa disetujui atau tidak. Jadi kita mengajukan ke kepala Kejaksaan Tinggi. Kalau memang di ACC, alhamdulillah, seperti itu.
1: Ya, dan kalau landasan hukumnya seperti Bapak sebutkan tadi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Bapak, ya?
0: Betul,
1: tentang
0: mekanisme
1: keadilan restoratif justice, gitu, okay, Pak, ya. Mungkin bisa diterangkan apa nih yang baru dari landasan hukum ini, Bapak?
0: Oke, okay, jadi sebenarnya ini pergeseran paradigma. Kalau dulu kan kita lihat ibaratnya pemidanaan itu bersifat nestapa. Nestapa dalam arti adalah hukuman. Nah, kita bergeser, peraturan kita bergeser, yang mana ini bukan nestapa lagi, tapi pemulihan keadaan semula, seperti itu. Nah, untuk pergeserannya itu kita lihat juga sebenarnya ini upaya dari pemerintah untuk menanggulangi, karena kan overcrowded di lapas. Itu di lapas kita lihat memang seharusnya satu ruangan tuh berisi 10 orang maksimal. Cuma kalau kita lihat kenyataannya memang over capacity. Jadi pemerintah membuat inovasi-inovasi melihat dari beberapa negara-negara maju tetangga, bahwasanya mereka memang bisa menerapkan terkait dengan keadilan restoratif ini, kayak gitu. Dan kalau kita lihat kalau di peraturan lama tuh ibaratnya kita lihat kalau itu pasti penjara, seperti itu. Sebenarnya udah ada sebelum Undang-Undang 20 tahun 2025 tuh udah ada. Namun memang sekarang nih lebih terperinci lagi diatur, seperti itu. Jadi dasar hukumnya udah lebih kuat untuk melakukan mekanisme keadilan restoratif. Jadi kalau yang dulu bersifat pemindahan stapa, sekarang ke pemulihan. Terus di sini juga kita melihat peran korban, saksi dalam proses pidana. Lalu kalau sekarang tuh korban tuh beraktif juga, yang mana partisipan utama dalam musyawarah penyelesaian. Lalu peran pelaku, kalau dulu kan pelaku kena sanksi, kalau sekarang peran aktifnya penanggung jawab aktif pemulihan kerugian. Lalu kalau yang dulu tuh hasil akhirnya vonis, kalau sekarang kesepakatan damai atau keberhasilan restoratif, seperti itu. Cuma kita tegaskan lagi, gak semua pasal di KUHP itu bisa kita restoratif, karena kita lihat cara-caranya dulu terpenuhi atau tidak. Jadi tidak semua tindak pidana kita bisa restoratif, seperti itu.
1: Ya, kalau tadi disebutkan, kalau sudah disetujui, mereka tidak dipidana

0: tengah kurungan ya. Betul. Seperti itu mungkin bahasa umumnya ya. Apa ya?
1: Iya.
0: Tapi mereka harus mentaati kesepakatan yang sudah dilakukan selama proses restorasi justice.
1: Okay. Gitu ya. Okay. Mungkin kami kasih contoh satu. Misalnya si A melakukan tindak pidana pencurian. Korban ibaratnya mau atau sepakat untuk dilakukan keadilan restoratif. Nah, korban hanya meminta bahwasanya yang dicuri itu, misalnya dicuri motor, kembali kepada dia. Nah, pelaku itu memang harus mengembalikan. Nah, misalnya syaratnya itu aja. Nah, itu kan keadaan semula. Kayak gitu saja. Misalnya lagi, penggelapan. Penggelapan kerugian total 15 juta. Dan pelaku sanggup untuk mengembalikan kerugian tersebut. Nah, itu syaratnya sudah terpenuhi. Jadi, bisa. Gitu. Jadi, nanti dari kami sisa kita ajukan ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Kalau di Jambi, seperti itu.
0: Jadi, kalau melibatkan korban, berarti korbannya harus setuju dulu nih, Pak.
1: Betul,
0: Prasya.
1: Betul, Pak. Jadi, kalau nggak setuju, ada juga beberapa. Ada case-case di kita. Sebenarnya, kerugian 20 juta dari pihak pelaku ingin mengusahakan gitu. Tapi beberapa pelaku juga maunya nyicil. Jadi kita kan bingung, enggak ada landasan lagi kalau nyicil bener dicicil atau enggak. Kan bingung juga. Jadi enggak bisa kayak gitu. Kami takut juga lalai ternyata pas cicil. Terus ada juga beberapa karena memang maunya udahlah pelaku itu biar jerah dihukum aja Pak, saya nggak mau di damai-damai kayak gitu. Beberapa banyak kayak gitu juga Pak.
0: Berarti kalau korbannya tidak bersedia batal ya restoratif justice-nya ya.
1: Betul.
0: Berarti harus ada proses mediasi yang lebih betul, jauh ya.
1: Betul, betul.
0: Agar Pak, kedua belah pihak ini memang suka sama suka ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Apakah boleh nih ditekan-tekan nih Pak Pras ini korbannya, kamu harus mau gimana?
1: Kita bersifat netral dalam hal ini Pak. Dalam artian kita menyampaikan bahwasannya amanat undang-undang ada mekanisme keadilan restoratif dan pelaku ini termasuk yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan mekanisme keadilan restoratif. Pelaku bersedia mengembalikan kerugian. Kalau memang korban bersedia, alhamdulillah. Kalau tidak, kita tidak bisa memaksakan. Seperti itu Pak.
0: Dan kasus-kasus yang dilakukan restoratif justice ini bukan semua kasus pidana tadi Pak Pras sebutkan ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya pelaku tindak pidana pembunuhan misalnya, itu tidak boleh ya Pak Pras atau seperti apa?
1: Kalau pembunuhan kita lihat lagi ke ancaman hukumannya. Kalau pembunuhan ini udah lebih dari 5 tahun. Bahkan di undang-undang pun juga udah diatur pengecualian. Itu ada di pasal 82 kalau tidak salah, pasal 82 ayat pasal 82 undang-undang nomor 20 tahun 2025 itu banyak pengecualiannya. Kita ambil contoh aja terorisme. Nah, itu enggak bisa terorisme, korupsi. Seperti itu enggak bisa. Kayak gitu, Pak. Itu ada di pasal 82.
0: Ya, berarti tidak semua tindak pidana ya para pendengar ya yang bisa dilakukan restoratif justice ini. Tapi kalau melibatkan korban seperti yang disebutkan oleh narasumber kita tadi Pak Pras, bahwa korbannya harus mau dulu nih.
1: Iya betul.
0: Kalau korbannya tidak bersedia berarti proses restoratif justice-nya ya tidak berlaku ya. Mungkin Pak Pras ini bisa menyebutkan nih tahapan prosedur penanganan dari restoratif justice di Kejaksaan itu seperti apa Bapak?
1: Oke. Jadi pertama kita dapat berkas, kita nanti teliti berkas perkara yang dari kepolisian. Bahwasanya misalnya berkas perkara pencurian, pelaku baru pertama kali dan pencuriannya pencurian biasa, itu ancaman hukuman di bawah 5 tahun. Seperti itu. Lalu kita coba untuk hubungi penyidik kepolisian. Dalam hal ini Pak, ini bisa sepertinya kita upayakan mekanisme keadilan restoratif. Minta tolong untuk coba hubungi ke korbannya, nanti teruskan ke saya, atau saya minta kontak korbannya, saya coba hubungi, seperti itu. Nanti kalau memang dari korban mengiyakan, kita akan lakukan mediasi. Kita panggil keluarga korban, korban, lalu keluarga pelaku, pelaku, dan pihak terkait. Dalam hal ini kayak ketua RT, kepala desa, terus kepala adat, kita ikut juga untuk mediasi. Kita lihat hasil mediasi. Kalau memang hasil mediasi ini mencapai kesepakatan, alhamdulillah kita coba proses, kita siapkan administrasinya untuk nanti kita ekspos ke Kejati, seperti itu Pak.
0: Baru setelah itu kalau misalnya sudah ada musyawarah seperti itu, ini dilaporkan nih ke pihak yang lebih tinggi ya, kejaksaan.
1: Betul.
0: Tinggi.
1: Betul.
0: Itu diajukan apa itu Bapak?
1: Jadi seperti ini, kita punya pertanggungjawaban melekat. Jadi kita enggak bisa untuk tiba-tiba, oh ini RJ, ya udah kita RJ-kan aja, tiba-tiba cuma kepala kejaksaan negeri yang menandatangani, itu enggak bisa. Jadi berjenjang, untuk permohonannya berjenjang. Dalam hal ini kita enggak serta-merta, kita takut ada penyelewengan penyelewengan kekuasaan. Jadi kita memang harus melaporkan setiap tahapan-tahapan mekanisme restoratif, dan yang meng-ACC menyetujui apakah bisa perkara ini dilakukan mekanisme keadilan restoratif adalah pimpinan tertinggi di suatu daerah. Kalau di sini kan kepala kejaksaan tinggi Jambi, seperti itu. Nanti beliau yang meng-ACC, ibaratnya iya bisa dilakukan restoratif atau tidak disetujui, seperti itu Pak.
0: Kalau disetujui restoratif, apakah ada pegangan apa surat seperti apa nih Bapak?
1: Oke, jadi nanti pas kita mediasi itu, kita ada penanda tanganan perjanjian. Nanti ditandatangani oleh para pihak, terus saksi-saksi, itu perjanjiannya biasanya kesepakatannya, apa aja, ganti kerugian berupa apa, seperti itu. Itu ada surat perjanjian juga, tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya, seperti itu. Nanti kalau sudah seperti itu, kita adakan lagi setelah musyawarah itu, kita adakan lagi pertemuan di kejaksaan, bahwasanya untuk serah terima maaf-maafan, terus ganti kerugian, ada lagi seremonialnya, seperti itu. Setelah itu baru kita ekspos ke Kejati, itu tahapan. Nanti kalau memang sudah selesai ekspos di Kejati, selesai, kita ada mengajukan permohonan penghentian penuntutan ke pengadilan. Nanti dikeluarkan penetapan dari pengadilan, nanti kita eksekusi, seperti itu Pak.
0: Nah ini kalau penetapan dari pengadilan ini berarti mereka tidak dikurung, apakah ada hukuman lain seperti apa?
1: Oke, jadi biasanya ya kalau di kita ada pidana tambahan berupa kerja sosial. Kita bekerja sama dengan dinas sosial untuk dijembatani, fasilitasi terkait dengan kerja sosial ini. Nanti yang kita bekerja sama dengan dinas sosial atau nanti berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama untuk memantau apakah si pelaku ini memang benar-benar melakukan kerja sosial ini atau tidak. Nanti dilaporkan berjenjang ke pimpinan di Kejaksaan Tinggi, bahwasanya memang si A nih pelaku sudah melakukan kerja sosial. Misalnya di penetapan ketetapan tuh berapa lama dia kerja sosial? 3 bulan. Nah kita update terus setiap hari bahwasannya si A melakukan bersih-bersih masjid, misalnya kerja sosialnya kayak gitu, bersih-bersih jalan, setiap hari kita lapor terus ke pimpinan.
0: Dan itu diawasi ya Pak?
1: Diawasi.
0: Yang ngawasinya?
1: Kita kerjasama dengan dinas sosial, seperti itu Pak.
0: Tapi mereka tetap tidurnya di rumah masing-masing ya?
1: Ya betul.
0: Ya, pendengar, ini menarik ini, seperti apa ini restoratif justice yang sudah diterapkan ya Pak Pras ya?
1: Iya, sudah.
0: Dan untuk lebih jauh kita akan dengarkan dulu yang satu ini.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku tuh belakangan ini sering ngerasa aneh tahu. Tengkuk ini suka tiba-tiba panas dingin. Kepala berat banget, padahal aku gak sakit.
1: Lah, jangan-jangan kamu stres berat, sis. Aku juga dulu gitu. Tiap malam dada aku sesek banget, kayak orang mau kena serangan jantung.
0: Ya ampun, iya kali ya. Rambutku juga rontok parah. Tangan kaki berasa kayak abis maraton. Padahal kerjaan ya gitu-gitu aja.
2: Nah tuh, banyak orang kira depresi itu cuma soal perasaan sedih doang. Padahal badan juga ikutan teriak minta tolong loh.
0: Ya ampun, jadi emang bener ya. Kadang tubuh tuh lebih jujur daripada perasaan kita sendiri.
2: Bener banget, makanya jangan cuekin sinyal dari badan. Kalau udah ngerasa gak beres, coba cerita ke orang yang lo percaya atau konsultasi ke profesional.
3: Depresi itu bukan cuma soal hati yang sedih, tapi juga tubuh yang ikut tersiksa. Dengerin tubuhmu, jangan tunggu makin parah. Yuk, lebih peduli sama kesehatan mental.

0: Baik, pendengar RRI programa 1 jam dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Firdaus dalam dialog Jaksa Menyapa. Dan di edisi Senin 31 Agustus tahun 2026 kita membahas tentang penerapan keadilan restoratif atau restoratif justice, dan sebagai narasumber adalah Bapak Prastioso, sarjana hukum. Beliau ini adalah kasupsi pra penuntutan seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Jambi. Pendengar, menarik sekali kita sudah membahas tentang restoratif justice ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan RG ya. Dan untuk syarat-syarat RG tadi sudah disampaikan bahwa pelakunya adalah pertama kali, bukan residivis ya. Dan juga ada aturan bahwa hukuman yang dikenakan adalah di bawah 5 tahun. Dan kita akan bahas lebih jauh, pendengar, tentang dampak utama dari penerapan dari restoratif justice. Nah, kalau dari Pak Pras ini,
1: okay,
0: dampak utama dari penerapan restoratif justice ini seperti apa ini, Bapak?
1: Okay. Jadi kalau kita lihat seperti yang pernah saya lakukan pengalaman, bahwasanya kita lihat dari hasil restoratif justice ini atau mekanisme keadilan restoratif itu ada keadaan semula atau pemulihan terhadap korban, yang mana korban merasa rugi lalu kerugian tersebut dikembalikan oleh pelaku, seperti itu. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, yang mana kalau penanganan tindak pidana konvensional itu kan selalu kalau ada tindak pidana selalu kita langsung kita tindak lanjut, ibaratnya kita limpahkan ke pengadilan, kita sidangkan, lalu pelaku dihukum, divonis pengadilan, seperti itu. Sedangkan kalau sekarang tuh kita lebih ke arah pemulihan, seperti itu, yang mana berbeda dengan peradilan konvensional di mana korban seringkali terabaikan. Mekanisme keadilan restoratif menjamin kepastian ganti rugi dan permohonan maaf sebelum penuntutan dihentikan secara hukum, seperti itu, Pak.
0: Ya, berarti korban yang misalnya tadi kecurian motor misalnya.
1: Betul.
0: Jadi motornya harus dikembalikan.
1: Betul,
0: dulu ya.
1: Harus dikembalikan dulu.
0: Kalau enggak dikembalikan motornya berarti batal nih.
1: Iya,
0: RG-nya.
1: Tidak tercapai RG-nya. Oke. Dan juga kita mengupayakan bahwasannya diharapkan dapat membantu stakeholder, yang mana kita lihat ada overcrowded di lapas. Kita harapkan bisa membantu teman-teman di sebelah, bahwasanya dapat menanggulangi beban overcrowded di rutan atau lapas nasional dengan mengalihkan kejahatan ringan ke sanksi pemulihan sosial, seperti itu, Pak.
0: Ya, berarti pendengar ya, saat ini sudah jadi rahasia umum ya bahwa di Jambi saja lapasnya sudah penuh gitu, sesak. Isinya yang harusnya 200 orang sudah diisi 400 orang ya. Dan ini diharapkan pelaku-pelaku tindak pidana ringan ini tidak harus dihukum ya, Pak Pras ya.
1: Betul.
0: Kalau masih bisa di RG ya, kenapa tidak ya?
1: Betul, itu yang kita harapkan, betul.
0: Nah, kalau secara spesifik ini, peran jaksa penuntut umum ini seperti apa ini dalam RG ini?
1: Oke, mungkin kita ulas sedikit lagi bahwasannya jaksa ini dapat berperan aktif, ibaratnya sebagai pengendali perkara. Kita melihat juga apakah dalam suatu perkara tersebut bisa memenuhi, kita upayakan mekanisme keadilan restoratif dengan syarat-syarat yang telah teratur, terperinci di Undang-Undang KUHAP kita yang baru. Dalam hal ini peran jaksa ini kita netral, kita tidak bisa ibaratnya memaksa untuk pihak korban, misalnya memang sudah terpenuhi syarat-syaratnya, kita memaksa pihak korban untuk dilakukan restoratif justice. Kita enggak bisa seperti itu. Bahwasanya kalau memang korban tidak berkenan, ya sudah. Bahwasanya dalam hal ini kita menjamin kesetaraan posisi mediasi tanpa intimidasi. Lalu kita juga dalam hal ini kita verifikasi kembali bahwasanya apakah memang pelaku bisa melakukan ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dialami oleh korban. Kalau memang syarat-syarat tersebut terpenuhi, pelaku bukan seorang residivis atau pengulang tindak pidana, belum melakukan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, lalu kita upayakan di kita. Kalau memang kita mediasi, ternyata para pihak setuju, kita siapkan administrasi untuk kita ajukan ke Kejaksaan Tinggi. Kalau dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jambi, bahwasannya kalau memang sudah di ACC oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, kita ajukan ke pengadilan. Memang sudah keluar penetapannya, kita langsung laksanakan penetapan tersebut selaku eksekutor, seperti itu Pak.
0: Ya Pak Pras, ini kan ada mediasi ini.
1: Betul.
0: Apakah mediasi ini hanya dilakukan oleh jaksa atau boleh dilakukan oleh mediator ini?
1: Jadi dalam hal ini MKR ini gak cuma pas di kejaksaan aja. Jadi ada di penyelidikan, penyidikan tuh di tahap kepolisian, lalu di tahap kita di kejaksaan pelimpahan berkas perkara dari penyidik, lalu di pengadilan pun bisa melaksanakan. Jadi kalau memang di kita gak berhasil, lalu kita limpahkan perkara tersebut, hakim di pengadilan negeri pun bisa juga menawarkan berdasarkan dasar dari KUHAP kita yang baru, bahwasanya kita mengedepankan mekanisme keadilan restoratif, ditawarkan kepada para pihak. Dalam hal ini kalau di pengadilan sudah jadi terdakwa, korban, nah nanti kalau memang korban bersedia, terdakwa bersedia, diagendakan lagi sidang selanjutnya, lalu dengan membawa ganti kerugian yang disepakati. Setelah itu selesai, minggu depannya kita tuntutan segala macam, nah nanti putusannya lebih ringan, seperti itu. Jadi gak cuma di kita aja yang bisa untuk restoratif justice, bahkan di pas kepolisian pun juga bisa, seperti itu. Tapi kalau di kita, nanti kita yang mediasi ialah kepala kejaksaan, kepala seksi bidang tindak pidana umum, jaksa fasilitator, dan para pihak yang berkorban dengan pelaku, seperti itu. Tanpa melibatkan mediator dari luar, seperti tidak. Jadi kita sebagai mediatornya.
0: Nah, kalau dalam hal melakukan verifikasi ganti rugi ini, itu apakah langsung ditanyakan kepada korban bahwa ini sudah betul ini ganti ruginya segini?
1: Oke. Jadi misalnya penganiayaan. Nah, jadi pihak korban ini meminta ganti rugi material dan imaterial. Biasanya korban ini melihat dari biaya dia pengobatan, terus dia tidak bisa bekerja selama mengalami sakit, jadi dihitung oleh korban, seperti itu. Misalnya biasanya ada biaya rumah sakitnya berapa, terus karena dia tidak bisa bekerja, ya udah ganti, minta ganti 10 juta. Terus pihak pelaku menyetujui, akhirnya timbul kesepakatan para pihak, alhamdulillah selesai, seperti itu. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Kalau misalnya dari pencurian, kerugiannya sudah jelas, yang hilang motor Beat. Kalau pihak dari korban minta motor Beat itulah, kembali lagi kita lihat dari harga motor Beat, seperti itu Pak.
0: Ya, berarti kalau misalnya kehilangan motor, tidak harus motornya dikembalikan, tapi seharga motor bisa gitu Pak ya?
1: Tergantung kesepakatan para pihak, yang karena kan memang keadaan pemulihan kembali korban, seperti itu. Kerugian-kerugian korban alami, seperti itu Pak.
0: Ya kan, pendengar kita sering dengar kan, kalau misalnya ada yang kehilangan motor, terus ketika dicari motornya entah kemana lagi ya kan?
1: Betul, beberapa banyak seperti itu juga.
0: Ya, dan pendengar, ini menarik nih apa yang disampaikan oleh Pak Pras nih. Nah, tentang pengawasan nih Bapak, dan kepastian hukum dari restorasi justice ini seperti apa nih Bapak?
1: Oke, jadi kita dari segi untuk melakukan mekanisme keadilan restoratif seperti tadi, kita nih tidak bisa langsung kejaksaan negeri yang membuat keputusan, oh ini bisa di ACC, tidak. Kita lapor lagi ke Kepala Kejaksaan Tinggi. Dalam hal ini kalau di Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Kita expose lagi perkaranya seperti apa. Kalau memang disetujui, kita lanjutkan untuk minta penetapan. Jadi ada namanya diskresi terukur jaksa. Penghentian penuntutan dilakukan secara objektif dengan persetujuan bertingkat dari Kepala Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Tinggi atau Agung untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Jadi kalau di Jambi sendiri, alhamdulillah kita sudah RJ mandiri. Jadi beliau Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dapat memutuskan bahwasannya perkara ini bisa dihentikan berdasarkan mekanisme restoratif justice atau tidak, seperti itu. Jadi nanti kalau selesai di ACC, kita ngajuin ke pengadilan, nanti penetapan dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Itu wajib diterbitkan penetapan pengesahan dari pengadilan negeri. Itu ada dasarnya, kita ambil di KUHAP 2025 itu untuk memberikan perlindungan hukum yang mengikat dan kepasti bagi semua pihak, seperti itu.
0: Nah, berarti kalau misalnya sudah restoratif justice ini ya, kalau misalnya korban kurang puas, itu apakah masih ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan atau seperti apa nih Bapak?
1: Oke, jadi pernah saya alami di satker saya sebelumnya, sebelum di Jambi. Itu pernah kita selesai di RJ kan, sudah selesai. Ternyata ini terkait dengan KDRT. Saya pernah mengalami di satker saya sebelumnya. Dia ternyata sudah di RJ, sudah selesai ACC segala macam. Ternyata rumah tangga ini dilanda lagi, dilanda pertikaian lagi. Terus korban tidak terima dengan hasil perdamaian RJ kemarin. Kita dalam hal ini sudah selesai. Jadi kalau memang ada tindak pidana lain, silakan dilaporkan, seperti itu. Jadi untuk yang kemarin sudah selesai, ya, dari para pihak sudah berdamai, sudah melaksanakan ibaratnya pidana kerja sosialnya sudah selesai dilaksanakan. Biasanya kalau memang ada kejadian berulang, dalam hal ini tindak pidana lagi, nah itu dia akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi sudah tidak bisa di-RJ-kan lagi untuk kedua kalinya. Jadi kalau misalnya KDRT sudah di-RJ, besoknya KDRT lagi, laporkan saja lagi. Nanti pelakunya sudah tidak bisa di-RJ-kan lagi. Kita akan proses ke pengadilan, seperti itu. Nanti akan divonis oleh pengadilan. Karena biasanya dia sudah pernah di-RJ, namun ternyata dia mengulangi lagi, seperti itu Pak.
0: Jadi kalau sudah di RJ berarti itu sudah clear ya Pak ya?
1: Sudah selesai.
0: Tapi kalau ada kasus baru, tidak bisa lagi diajukan RJ-nya gitu ya, Pak ya?
1: Kalau pengalaman saya di satker sebelumnya itu.
0: Ya, pendengar, ini menarik nih kalau kita bahas tentang restoratif justice ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Pras tadi, bahwa kalau kasusnya berulang, RJ-nya tidak bisa lagi diajukan ya. Dan berarti ya akan menggelinding seperti apa upaya hukum yang semestinya. Nah, tidak terasa pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Mungkin Pak Pras ada kesimpulan yang mau disampaikan kepada pendengar ini, silakan.
1: Oke, terima kasih. Mungkin sedikit aja. Sebenarnya RJ ini sudah ada sebelumnya, sebelum Undang-Undang 20 tahun 2025 berlaku. namun secara tegas diatur kembali di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP secara tegas mengintegrasikan terkait dengan mekanisme restoratif justice atau yang kita kenal sebagai RJ sebagai instrumen hukum utama untuk mengedepankan pemulihan hak korban dan keadilan substansif. Peran sentral jaksa, jaksa selaku pengendali perkara, JPU di Kejaksaan Negeri Jambi memegang peran kunci sebagai penyaring perkara yang menentukan layak atau tidaknya suatu perkara dihentikan demi hukum melalui mekanisme keadilan restoratif. Harmonisasi nilai lokal, efektivitas pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif di wilayah Kejaksaan Negeri Jambi bergantung pada kolaborasi erat antara hukum positif, peran fasilitator, dan kearifan lokal tokoh adat masyarakat Jambi demi menciptakan kemanfaatan hukum, kepastian, dan keadilan yang seimbang.
0: Ya, benar. Dengan demikian berakhirlah sudah dialog jaksa menyapa pada hari ini dan kepada Pak Prasyoso. Terima kasih Bapak.
1: Iya, terima kasih. Mungkin sedikit aja saya ingat kata-kata dari Jaksa Agung. Beliau pernah berkata, hati nurani itu gak ada di buku, melainkan di diri kita sendiri. Dan diharapkan kepada teman-teman pendengar semua, kita coba lagi, kita ibaratnya sebelum berbuat, kita pikirkan berulang-ulang kali efeknya seperti apa. Karena kita gak tahu, keluarga kita selalu menanti di rumah. Kita harapkan Kejaksaan Negeri Jambi ini juga ada peran untuk sosialisasi hukum. Jadi kita ada upaya pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kami harap tindak pidana di Jambi ini terus-terus berkurang dari tahun ke tahunnya. Mungkin itu aja. Kalau memang banyak-banyak salah kata, kami mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian dialog Jambi hari ini dalam seksi jaksa menyapa. Kita kembali ke rekan penyiar. Menyapa
2: bersama. Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Kini tiba saatnya RRI Sungai Penuh bergabung dengan Pro 3, jaringan berita nasional, mengikuti warta berita.
7: Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
8: Agenda DPR hari ini. Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the...
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Gisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Fok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboncengi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga.

0: kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
1: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik.

0: Yoce, Yakob Rambitan, dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
1: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, kasih disebut.
0: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
2: Nah, mungkin itu lebih ke kira fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama lawan, konsisten aja sih.
0: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah. Mumpung tidak ada yang lihat.
1: Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambat kemana-mana. Tolong! Tolong, kebakaran!
2: Kebakaran! Stop membuka lahan dengan cara membakar.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pro 1, selamat siang. Selamat mau makan siang ya guys. Sobat Pro 1, hari ini aku dinas siaran jam 10 sih sebenarnya. Tapi kita ada relay acara Jambi Menyapa ya tadi pukul 10. Terus nyambung lagi nih di pukul 11 di relay Pro 3 Jakarta. Jadi kalian ketemu aku ya sekarang. Sobat Pro 1, aku mau ngasih informasi nih per hari ini ya. Buat kamu yang beraktivitas di luar rumah nih, Senin 31 Agustus 2026 perlu sedikit lebih waspada ya, karena kabut asapnya masih ada. Ya, walaupun intensitasnya sudah cukup menurun, tapi ada lagi nih gitu kan. Padahal kemarin udah hujan loh. Kalau setelah hujan itu ada jedanya nih, sudah cukup terang gitu kan. Dunia ini terasa terang gitu. Kerinci dan sungai penuh terang sebentar setelah hujan kemarin ya. Namun dua hari ini kabut asapnya balik lagi nih guys. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci juga menghimbau nih untuk tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah sebagai langkah antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Nah, berdasarkan pantauan BMKG per pagi ini, kondisi di Sungai Penuh masih berawan dengan suhu sekitar 21 derajat Celcius, kelembatan 84%, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan sekitar 5,7 km per jam, dan jarak pandang tercap kurang dari 8 km. Jadi buat Sobat Pro 1, terutama anak-anak dan lansia ya, yang punya sensitivitas terhadap udara, kalau tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya kurangin aktivitas di luar ruangan. Kalau harus keluar, jangan lupa menggunakan masker. Tetap jaga kesehatan ya Sobat Pro

kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarin, tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini, di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi, ia sudah tiada.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Cynthia Puspa.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Silakan laporan Anda.
2: Ya, terima kasih.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
2: Klimatologi geofisika menyatakan program

0: Staf Perwakilan Deputi Modifikasi Cuaca BMKG.
1: Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Hingga tanggal 2 September mendatang. Setelah pada tanggal
1: Asyhadu anna

0: 11, petugas kembali melakukan penyemaian garam di wilayah Tanjung Ayol
1: Al-Fana.
0: Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansa menambah
1: Ayol Al-Fana.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
1: Ya. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

0: Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Nggak jadi merokok?
4: Nggak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
4: Hilarious. Call her, she's not gonna believe it.
5: Hi darling, it's the Sultan. But we're slumming it in a place called Blonde in King's Cross. You hooked up.
6: Is this all you've got?
7: Yes.
8: No lobster?
6: Nope.
9: No foie gras?
10: Very little.
11: No coq au vin à la Montparnasse?
12: Only at Christmas, lads.
13: That's very funny.
14: Oh, give us 5 hamburgers with everything.
15: Except your normal dollop of germs and attitude.
16: You're very funny.
17: You are a funster.
18: Garçon, 5 glasses for the pop.
19: Any requests?
1: Bob on the Builder!
8: You haven't got it?
1: Typical.
8: Let me do this.

0: 107,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Halo sobat. Sobat Pro 1, kemarin itu ada festival Gunung Labu ya, Lempian Gunung Labu. Pada tanggal 29 tepatnya nih. Ada enggak kalian yang ikut merayakan juga? Soalnya aku ikut dan hasilnya seru dan estetik ya bagi aku. Buat kalian kaum-kaum estetik, ini bagus banget sih momennya buat kalian ambil video atau foto estetik. Oke sobat Pro 1, untuk acara ini setiap tahun itu pasti ada. Semoga tahun depan kalian bisa ikut ya. Jangan sampai enggak, seru banget loh. Lempian Gunung Labu itu yang kedua se-Indonesia. Yang pertama itu ada di Pulau Jawa. Nah kita yang kedua loh, ada di Jambi, di Kerinci loh, Kayu Aro. Masa kalian enggak mau ikutan? Parah sih. Festival ini bukan sekedar acara menerbangkan lempian biasa. Katanya Festival Lempian Gunung Labu ini menjadi festival lempian terbesar kedua di Indonesia. Nah kan, aku udah baca nih beritanya nih. Nah coba kalian bayangin, malam hari di kawasan Gunung Labu tuh ada udaranya sejuk nih kan, sejuk, angin sepoi-sepoi. Terus langitnya jadi bercahaya semua kan. Bagus. Aku udah infoin ya, jangan bilang aku gak infoin ke kalian acara Lempian Gunung Labu ini. Nah buat sobat Pro 1 yang belum sempat hadir, tenang aja, tahun depan itu masih ada. Semoga panitianya masih ya, kompak ya, mau ngadain lagi. Jangan cuman sesek lihat video orang di media sosial ya. Terutama video aku. Oke, dari sekarang ya kalian harus ingat bahwa bulan Agustus kalian harus nonton, harus datang di acara Gunung Labu ini. Oke, sahabat Pro 1, kita akan masuk ke Pro 1 Dangdut nih. Tapi bentar dulu ya, ini lagi hujan juga nih. Oke, sebentar lagi kita akan mulai Pro Dangdutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 96,7 MHz Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Jangan lupa telepon di 08 11 787 09 70, atau via WA di nomor yang sama, 08 11 787 09 70. Aku tunggu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

0: Betul kok kono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki, Hep.
0: Enggak mau aku jazz, aku oh, maunya.
1: Enak. Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
2: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Sobat Pro 1, halo. Sekarang lagi hujan ya. Alhamdulillah nih, berarti doa kita tadi terkabulkan nih. Baru aja berapa menit yang lalu ya, kita doain supaya turun hujan lagi di sungai penuh kerinci. Nah sekarang dikasih hujan nih sama Allah. Oke, karena kita udah merasakan udara yang kurang nyaman ya beberapa hari ini karena kabut asap, akhirnya hujan juga nih. Semoga hujan hari ini benar-benar membawa berkah nih, membersihkan udara yang meredakan asap dan tentunya membuat suasana kita jadi lebih adem dan segar. Nah, Sobat Pro 1, aku nih masih nunggu kalian nelpon ya, nelpon dan WhatsApp. Buat kalian yang mau request lagu dangdut di siang hari ini, bisa telpon aku ke 0811 7870 9670 atau di chat WhatsApp di nomor yang sama 0811 7870 9670.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

WPTNR 96,7 FM Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh. Pada siang hari ini di Halo Dangdut. Dangdut ada kita sudah tentunya kita dengarkan beberapa lagu-lagu yang luar biasa pada siang hari ini. Dan semoga lagu yang kami putarkan itu menjadi lagu favorit Anda semuanya. Ada Desi di siang hari ini untuk para pendengar semuanya, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0811 7870 9670.

0: Kami Tungguana bergabung sama kami di sini hujan-hujan ya. Ini suara bau-bau mau tidur siang ini udah kerasa banget sama kita. Dan juga untuk Anda semuanya yang butuh informasi-informasi menarik dari RRI Sungai Penuh, bisa Anda klik di rri.co.id. Kita sapa penelpon kita kali ini, ada siapa dan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Oh, di Pak Tuni, di PLTA, di Batang Merangin.
0: Oh, di Batang Merangin, di PLTA. Di sana iya. Hujan juga atau enggak?
1: Nah, saya di kerja nih, pas kulit.
0: Hujan oh, enggak? Hujan
1: enggak sih? Ini dengan siapa ya?
0: Iya, dengan siapa aku nih ya?
1: Iya, siapa ya?
0: Siapa aku ini? Dia. Iya, dengan siapa aku ini? Aku ini siapalah gitu, penyiar barang lama tapi baru siarannya itu kayak gimana? Orang lama
1: oh, gitu. Oh,
0: iya. Ini oh, dengan Mbak Desi.
1: Orang baik hati nih.
0: Iya.
1: Ya, suaranya orang baik hati nampaknya.
0: Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu doa yang baik banget. Kalau bisa nambah kaya raya, baik rezeki, murah rezeki, duit
1: datang. Anaknya banyak rezekinya lah.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih doanya. Ini di Batang Merangin, itu harinya di PLTA ya, tuh?
1: Ya, dari Pendung ke Batang Merangin begitu.
0: Oh gitu, di sana hujan apa enggak?
1: Di panas, dia sedang mengembara nih, dalam panas. Rumah enggak panas, begitu.
0: Kami sini Sungai Penuh berusan hujannya lebat.
1: Ini juga tembang di pas nih, di jembatan PLTA nih.
0: Oh, dia di jembatan.
1: Iya.
0: Ngapain di jembatan, apa kondisinya? Airnya kecil atau besar?
1: Oh, besar genangan PLTA nih.
0: Ya, kadang-kadang dia naik gitu kan, kadang dia agak turun gitu.
1: Sedang-sedang aja nih lagu ya. Kita sama dengan lagunya.
0: Lagunya mau lagu apa itu?
1: Oh, apa ya? Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Oh, seruling asmara aja.
0: Seruling.
1: Kalau nggak ada, seruling bambu aja.
0: Seruling asmara yang bawain Nela siapa?
1: Okay.
0: Oh iya, ada dari Mir Nawati ya. Inilah. Mirna.

0: Iya. Iya, terima kasih sudah menelpon.
1: Salamnya sedikit boleh gak?
0: Boleh dong. Salamnya buat siapa? Lagunya spesial untuk siapa mungkin?
1: Buat Mbak Penyiar aja lah. Baik hati kan.
0: Ya.
1: Oh, semua pendengar dapat salam dari Pak Tuan di Jambatan PSTA yang di Mesbo juga, di Gunung Kunyit juga. Mm-hmm. Oh, Dato' Sabtunya yang dikenyanyi dekat berkunjung ke tempat Pak Tuan di Pangkan Jambatan.
0: Mm-hmm. Insya Allah kalau kami singgah situ.
1: Dato' Sabtunyai dapat salam ini. Oh, salam spesial buat Bunda Inina di Sungai Berukal.
0: Mm-hmm.
1: Oh, semuanya dapat salam itu aja.
0: Iya.
1: Yang sudah.
0: Oke. Wabillahi
1: taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh di siang hari ini di Halo Dangdut. Ini udah berdering-dering-dering lagi ya. Ada di penghujung telepon. Ada siapa di mana kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bersama Om Ganteng, Mbak.
0: Om Ganteng, betul. Nanti saya cek agak kurang gantengnya, gimana?
2: Iya, masih ganteng lah, Mbak.
0: Masih ganteng. Nggak mungkin cantik ya, pasti ganteng. Om Ganteng lagi di mana?
2: Di posisi di Selampaung, Mbak.
0: Oh, Selampaung. Itu ada Atuk Sako nggak sih di Selampaung yang biasa nelfon dulu?
2: Oh, Dato' Sako di Sako, bukan di Selampaung.
0: Oh, bukan. Kadang dia beliau lagi di Selampaung katanya. Soalnya aku udah lama enggak calling-calling ini. Jadi taunya yang lama-lama. Enggak apa-apa kan? Maaf ya. Om Ganteng. Iya. Om Ganteng lagi apa? Apakah hujan di sana sama dengan Sungai Penuh? Hujan?
2: Enggak pernah hujan, Mbak.
0: Enggak pernah hujan. Ah, kami
2: iya,
0: di sini ada hujan
2: barusan. Semakin tebal nih.
0: Tebal kabutnya. Aman kondisi, batuk-batuk, perih matanya atau gimana?
2: Kalau perih sama batuk, otomatis iya, Mbak.
0: Oh gitu, ya Allah. Semoga ini kebakarannya berlalu ya, musim panas ini datang hujan, terus mengusir kabut-kabut ini, gitu kan, kabut asap ini, gitu ya.
2: Iya, mudah-mudahan lah.
0: Ini lagi ngapain? Ngapain hari ini, siang hari ini? Lagi santai, lagi apa?
2: Waduh, santai itu yang susah. Lagi aktivitas di kebun, Mbak.
0: Di kebun, nanam apa?
2: Biasalah, paling nanam kopi.
0: Nanam kopi, udah panen?
2: Udah.
0: Harga kopi gimana?
2: 60.000, Mbak.
0: Oh, pesta ini. Kayaknya aku harus kebagian deh, sekitar 10 kilo.
2: Iya, seharusnya Mbak yang ikut panennya kan?
0: Boleh, kapan? Calling-calling aja, kami bakal
2: bisa,
0: panen.
2: Bisa milih sendiri, metik sendiri.
0: Jual sendiri gitu ya.
2: Iya, jual sendiri.
0: Dan ini, apa namanya, kalau sambil minum kopi itu enaknya dengerin lagu apa kalau dangdut?
2: Kalau dangdut, lagu dari Bang Haji, Mbak.
0: Bang Haji apa judulnya?
2: Judulnya Indonesia.
0: Indonesia, lagunya kayak gimana itu lagu Indonesia? Mungkin aku yang kuno atau aku yang kurang dengar gitu, up to date gitu.
2: Nggak ada tuh, Mbak, lagunya judulnya Indonesia.
0: Indonesia berdangdut gitu ya?
2: Enggak lah.
0: Oh gitu, bukan. Terus ya aku gak tahu. Ada lagu Indonesia pokoknya. Karena masih 17 Agustus terakhir hari ini ya. 17 Agustus
2: iya,
0: bulan Agustus masih
2: momen
0: itu.
2: Penutupnya, Mbak.
0: Momen penutup. Oke, ini keren nih lagunya ya. Nanti kita dengerin ya lagu Indonesianya.
2: Iya, mungkin Mbaknya juga belum dengar. Nanti
0: iya,
2: kita dengar, Mbak.
0: Mungkin pernah dengar cuma gak tahu judulnya. Kayak gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, Om Ganteng.
2: Emangnya penyiar-penyiar banyak juga gak tahu judul lagu ya, Mbak ya?
0: Ada, memang kami manusia super. Sebanyak sejuta berjuta-juta lagu ini gitu kan, gitu.
2: Ya kirain punya kelebihan yang luar biasa.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya sih, kadang kami berlebih, kadang nggak ada kurangnya sih kalau aku.
2: Aduh, ini kok lupa nanya tadi ya.
0: Apa itu, nanya apa?
2: Dengan Mbak siapa ya?
0: Ini ada Mbak Desi di sini.
2: Mbak Desi?
0: Iya.
2: Waduh, udah lama sekali enggak tebrak vokal ini.
0: Iya, betul banget. Kalau pendengar lama pasti udah hafal ya suaranya kayak iya. Gimana.
2: Kok vokalnya udah gimana gitu, Mbak?
0: Udah gimana? Emang aku gimana?

0: nih aku gimana?
1: Semakin gimana gitu.
0: Asik. Bisa aja masuk nih Om Ganteng ya, Bang Ganteng ya. Oke. Ya.
1: Ya bercanda lah Mbak, jangan embel hati.
0: Oh, kayak lagu bercanda. Aku puterin nih lagu bercanda bentar lagi.
1: Enggak usah ya.
0: Oke, makasih ini sudah menelpon, sudah bergabung bersama RRI Sinovano ya di siang hari ini.
1: Salamnya.
0: Boleh. Salam apa nih? Salam tempel kan? Boleh. Aku kirim nomor dana
1: rekening. Semuanya aja lah, Mbak.
0: Oh, semuanya.
1: Buat semuanya tanpa terkecuali lah, mumpung lagi musim kabut, kabut asap. Mm-hmm. Ya kalau keluar rumah, supaya menggunakan masker gitu.
0: Iya, hebat.
1: Dan nih, memperbanyak minum air putih.
0: Dicampur gula, campur kopi gitu ya.
1: Aktivitasnya di kebun jangan ditambah lagi asapnya, Mbak.
0: Oh, gitu. Iya, jangan dibakar lah. Iya. Jangan ngerokok juga lah, itu kan nambah asap.
1: Wah, itu enggak boleh, Mbak.
0: Oke. Siap.
1: Ya, buat semuanya aja, Mbak ya. Kompak selalu, tempat terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Boleh ditunggu lagunya Indonesia.
0: Iya, ditunggu ya lagunya ya.
1: Ya, terakhir Mbak, Merdeka.
0: Merdeka. Oh, luar biasa, Om Ganteng, Abang Ganteng, apalah namanya tadi ya. Pokoknya ganteng-ganteng. Di depan saya juga ada yang ganteng-ganteng hari ini. Nah, yang di depan saya suka, kalian suka lagu dangdut?
2: Suka.
0: Suka kan lagu dangdut? Lagu dangdut apa yang kalian suka? Ini kenapa pada ketawa? Lagu dangdut apa yang paling kalian suka? Ada pasti, oh aku suka lagu ini gitu, atau lagu lama gitu, atau lagu baru sekarang kayak hip dude, kayak main gitu kan, bukan? Lagu lama lagunya apa?
2: Slang.
0: Oh iya, astagfirullah, dangdut ini guys, dangdut ada, suka lagunya, lagu apa? Abi Mengesti, kalian tahu Abi Mengesti nggak? Dia tuh penyanyi lama. Akulah pangeran dangdut ya gitu kan.
2: Roma Irama.
0: Roma Irama judulnya apa?
2: Judi.
0: Menjanjikan. Ini kalian ya. Jadi kami informasikan untuk para pendengar kita semuanya. Jadi ada anak-anak magang ini yang jurusannya itu DKV. Ada komunikasinya. Jadi ya, belajar komunikasi. Siapa tahu jadi penyiar ya kedepannya ya. Jadi penyiar gitu.
2: Amin.
0: Terus jadi apa gitu. Kalian mau kemana? Ini berdua. Ih, bye-bye katanya. Oke, untuk para pendengar kita di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia. Halo Dangdut, di hari ini kita akan putarkan lagu. Tapi kalian mau pilih lagu apa? Kekinian? Boleh. Suka lagu dangdut apa?
2: Hip dude.
0: Yang hip dude yang kekinian ya. Berarti judulnya apa?
2: Bro,
0: bingung. Kalian suka nongkrong di kafe. Nah, di kafe kan sering ada lagu-lagu dangdut, tapi ada. Di pop kan. Misalnya lagu apa namanya ya? Yang suka kopi dangdut misalnya. Apa gitu. Enggak ada.
2: Ada.
0: Ah, sok kalian ya. Padahal dangdut itu adalah lagu musik khas dari Indonesia. Jadi kita harus harus menebarkan, mencanangkan, mengapakan lah, pokoknya kita lebih bangga dengan musik dangdut. Mewariskan boleh. Bukan berarti dangdut sekarang itu kayak bling-bling gitu ya, jogetnya aneh-aneh gitu ya, bukan. Berarti dangdut sekarang udah modern. Mungkin yang sekarang lebih modern itu kayak Ayu Ting Ting, kayak Cita Citata, kayak Saskia Gotik gitu kan. Itu kan yang itu, Via Valen, banyak
2: Via
0: kan?
2: Valen.
0: Eri Susan dan sebagainya, itu kan lagu-lagu dangdut gitu. Oke, kalian mau ngobrol sesuatu atau mau salam-salam untuk mama kalian di rumah atau siapa yang dengerin? Gak ada teman-teman mungkin? Gak ada? Mereka gak punya teman nih lama-lama ya. Yang mau bergabung bersama RRI Sungai Penuh bisa di 0811-7870-9670 ya. Ini ada Galang, Haikal sama Olive nemenin aku sampai jam 3. Kita puterin dulu lagu berikut ini yang sudah di request oleh pendengar kita tadi.
2: Merdeka.

0: Masih bersama kami tentunya di 96,7 FM Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Selain dari FM 96,7 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami di RRI Digital tentunya, di Play Store, di download ya. Untuk Anda semuanya bisa pilih Pro 1, pilih RRI Sungai Penuh. Di menit ke-37 dari pukul 14 waktu Indonesia Barat 30 Agustus 2026, ini akhir penghujung hari bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus. Nah, kalau nanyain hari kemerdekaan, mungkin adik-adik sekarang tidak ada pelajaran PKN. Kalian pernah ada pelajaran PKN atau enggak?
1: Pernah.
0: PKN apa? PPKN?
1: Pendidikan Kewarganegaraan.
0: Iya, ada sekarang, masih ada. Itu diajarkan tentang disiplin dan sebagainya. Ini hari kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada 17 Agustus, itu merupakan ulang tahun ke-81. Nah, 81 lagu dangdut ini dari zaman dulu sudah didengerin ya. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu atensi Anda di 0811-7870-9670. Bersama adik-adik kita pada hari ini ada dari SMK berapa kalian?
1: SMK 3.
0: SMK 3 itu di mana?
1: Kumun.
0: Kumun, di Kota Sungai Penuh ya?
1: Iya, Kota Sungai Penuh.
0: Iya, kalau ngomong apa sih yang dilakukan oleh SMK 3, jurusannya ada apa aja, Olip? Jurusan apa aja yang ada di sana, mata pelajarannya atau apa gitu? Kok kalian bisa nyampe ke sini, ada apa gitu? Yang taunya kami SMK itu, SMK 3 atau SMKK itu kan masak, jahit gitu. Ternyata ya, ada orang yang kayak kalian gitu. Atau apa? Memangnya ada apa di sana? Ada apa aja? Jurusannya?
1: Ada kuliner, kayak saya kuliner, ada
0: menjahit.
1: Menjahit.
0: Desain gitu ya.
1: Komunikasi visual.
0: Oh iya, berarti ya desain apa namanya? Desain ini masih baru ya jurusannya. Kalau misalnya guru-guru kalian lagi dengerin kalian siaran, ini mau nyampain apa? Ada? Gak bisa itu ya? Gak ada? Gak ada juga, untuk mamanya juga gak ada. Memang orang ini tidak perhatian sih orangnya. Tadi kalau lihat kabut asap, nah nanya kabut asap nih. Kalau menurut kalian kabut asap ini bagaimana dampaknya ke diri kalian sendiri? Jangan nanya orang lain.
1: Sesak napas.
0: Sesak napas, terus?
1: Ada efek batuk.
0: Batuk gitu. Kalian sudah mengalami hal itu?
1: Belum.
0: Belum berarti ingin?
1: Tidak.
0: Gitu kan? Tidak ingin. Haikal senyum-senyum, Kevi juga di luar dari SMK 7 juga sudah ada ya. Lain kali adik-adik SMK 7, SMK 3, SMK 4 ini juga gabung ya, calling-calling sama kita di sini di Halo Dangdut tentunya. Kita kalau dengerin nama apa ya, nama Gen Z. Gen Z sekarang adalah anak-anak yang luar biasa sekali dengan beribu aktivitas. Menurut aku sih kalian gen yang beruntung, beda sama kami dulu. Kalau jajan tinggal minta jajan kalian kan. Ya pernah gak maling jambu, enggak kan? Nungguin jambunya itu masak gitu, ada yang jatuh kita ambil, enggak kan?
1: Pernah.
0: Terus ngambil itu, berenang di sungai itu ngambil ngambil ikan, terus ngambil apa namanya remis ikan gitu, enggak ada lagi kan kalian kayak gitu?
1: Enggak ada lagi, udah dewasa.
0: Ya kami aktivitas kami dulu kayak gitu, terus main petak umpet, main kelereng dan sebagainya, jarang.
1: Waktu masih kecil masih sering?
0: Masih sering, jadi lebih ke gadget gak sih? Nah kalau gadget sendiri, kalau game kalian suka game apa di gadget kalian?
1: PUBG,
0: kalau ini?
1: Mobile Legends,
0: sama ya, kami berdua sama ya. Itu. Jadi menurut kakak sendiri, menurut aku sendiri, main game itu boleh saja asal jangan lupa waktu. Karena memang kalau dilihat zaman dulu itu misalnya kita punya ini profesinya, kalau sekarang kayak dulu gak ada YouTuber gitu kan. Zaman kami dulu gak ada YouTuber, sekarang udah ada, nambah penghasilan jadi YouTuber. Dulu gak ada gamer, jadi game bisa jadi duit juga, penghasilan juga, tapi serius gitu dilaksanakan gitu, bukan ngabisin waktu, ditekuni, beli PC-nya kan ya. Oke deh kayak aja ini idenya kayak gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh punya, yang dulunya nggak punya profesinya, sekarang aku gamer loh, aku programmer, aku YouTuber gitu kan. Dulu mana ada yang kayak gitu gitu. Mungkin pekerjaan yang dulu ada sekarang udah dilupakan gitu. Atau apa, memang pergantian zaman seperti ya. Itu. Jadi adik-adik literasinya ditambah lagi, sering baca-baca, jangan baca-baca yang aneh ya. Tapi baca-baca yang oh kayak gini, oh boleh deh ke politik, boleh deh ke ilmu digital dan sebagainya. Jadi nambah ilmu, jadi kita gak bodoh-bodoh banget gitu. Oke, okay. Ini untuk Mama Bebe yang sudah WA, terima kasih Mama Bebe. Dan lagunya nanti kita cari ya kalau ada ya, yang request-request lagunya. Dan apa lagi nih? Ada ya, ini panjang nih ceritanya kalau di WA-WA sini, jangan voice note, tapi nggak bisa kita dengar. Jadi cukup diketik WA aja. Boleh di WA untuk para pendengar RRI Sungai Penuh dimanapun Anda berada. Terus juga Kebun Teh, apa kabarnya ya. Aku nyapa-nyapa pendengar yang lama sudah nggak gabung ya, ada Pak Koli Rempong, ada Laras, ada R24, ada Mas Desi Doyo, ada Putra Gunung Labu, ada Edi Bakso, ada Caker, ada Mas Togar, terus ada Mas Tio. Ih banyak sih yang lainnya, ayo gabung lagi. Ada Atusako, ada Ibu Silvi, Ibu, terus juga banyak sih yang lainnya Mas, yang ada di Bluey juga, di Kubang nih semuanya. Yang ada di Sungai Penuh juga, di Sungai Bungkal sini semuanya. Ayo gabung lagi bersama RRI Sungai Penuh, kita dengerin 96,7 ya. Kita juga bisa nonton di YouTube RRI Sungai Penuh juga. Saya kalau ngoceh nggak habis-habis ini. Kita puterin lagu berikut ini, semoga jadi lagu favorit Anda semuanya dan semoga menjadi penghibur di siang hari ini. Terima kasih masih mendengarkan 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sungai penuh, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara kita pada hari ini, yaitu di Halo Dangdut. Dangdut adalah kita, tapi saya masih pengen calling-calling karena udah lama gak sapa-sapa pendengar kita ya. Cuma waktu aja yang membatasi karena sudah menunjuk pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, dan semoga teman-teman semuanya itu mendengarkan lagu RRI Sungai Penuh dari tadi yang kami sampaikan dan informasi yang kami sampaikan. Ini juga bisa memberi semangat dan inspirasi untuk kita semuanya. Kita mohon pamit ya guys ya. Ada Olive dan juga ada Galang. Kita pamit ya, undur diri di Halo Dangdut. Sapa-sapa dulu. Pamitnya gimana? Gak tahu, gak paham deh mereka ya. Kita pamit dulu ya, yes, untuk hari ini. Dan semoga teman-teman semuanya bisa
1: menjalani hari-hari
0: dengan
1: baik
0: dan
1: benar.
0: Dan benar. Kalau Olive bisa ngapain? Bisa makan enak. Ya, Olive juga pamit undur diri di hari ini. Ini calon-calon penyiar kita insya Allah di masa depan ya. Amin. Kalian ngambil broadcasting atau sebagainya. Terus juga buat para pendengar kita yang sudah berpartisipasi sejak tadi, terima kasih. Hari hujan, hari panas. Ini asap-asap yang mungkin menebarkan hal-hal yang tidak sedap ya, bikin kita sakit ya. Yang penting hati kita tetap damai ya. Ya, Olive ya, Galang yang hari ini dan juga aku akan bakal ngajak dari anak SMK yang lainnya yang masih magang di RRI untuk calling-calling tentunya di RRI Sungai Penuh. Kita tutup lagu hari ini dengan yang tetap semangat. Kita tetap bergoyang di lagu dangdut dengan cita-cita tak dengan goyang dumang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.
1: Dadah.
0: Dadah. Bye-bye, Olive.
1: Dadah.
0: Dadah. Sampai jumpa ya untuk para

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani Diku bersama untuk edisi siaran hari ini, menemani Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan kami melalui radio digital audio streaming. Kami ucapkan selamat sore pendengar ya, untuk sore ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming. Kami ucapkan selamat sore. Kita dengarkan untuk Anda di musik dan informasi sore untuk bersama di edisi sore ini.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, Kanal

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Ya, berbicara untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah kota Sungai Poloh dan sekitarnya.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, beberapa kita akan ikutin berita Konwil pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Segera meningkatkan kewaspadaan saat api mulai membesar. Kondisi musim kemarau dan lingkungan yang kering dikhawatirkan dapat mempercepat perambatan api apabila tidak segera ditangani. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu kemudian mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Satu unit kendaraan dari Satuan Sabara Karhutla Polda Bengkulu juga turut dikerahkan untuk membantu proses penanganan kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kota Bengkulu, Yuliansa, turun langsung bersama rombongan petugas untuk memastikan proses pemadaman berjalan maksimal. Petugas berupaya melokalisasi api agar tidak menjalar ke rumah-rumah warga yang berada di sekitar titik kebakaran. Sekitar 2 jam, petugas bersama unsur terkait berjibaku memadamkan api hingga situasi berhasil dikendalikan. Tidak dilaporkan adanya korban jiwa maupun bangunan yang terbakar dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama saat musim kemarau.
3: Tolong kalau memang ada kejadian, sampaikan alamatnya yang akurat. Tadi Nusa Indah, harusnya ini jelas kelurahan Nusa Indah. Tapi kan dalam petang hari nih, ya kan satu. Kedua, ini banyak dari damkar, kepolisian, TNI, seluruhnya sudah mengimbau. Tidak boleh membakar sampah sembarangan, kondisi cuaca panas dan ekstrim. Bayangkan kalau tadi, ya, kalau tidak bisa terkendali, ya, bunga api menyebar ke rumah. Ini kan bahaya nih, terjadi kebakaran. Nah, bertanggung jawab lah yang bakar sampah. Hati-hati loh. Jangan sampai merugikan orang lain. Kondisi sekarang, jangan bakar-bakar dulu.
2: Dengan kejadian tersebut, masyarakat diharapkan memiliki cara yang lebih aman dalam mengelola sampah dan segera menghubungi petugas apabila menemukan titik api. Kepedulian warga untuk tidak membakar sampah sembarangan menjadi langkah penting dalam mencegah kebakaran yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di kawasan pemukiman padat penduduk. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bengkulu kita merujuk ke RRI Sungai Liat.

0: Kasus kebakaran lahan tinggi, Satpol PP dan Damkar Pangkal Pinang menghimbau warga tidak membakar lahan. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Masyarakat apa namanya jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Tingginya kasus kebakaran lahan sepanjang Agustus 2026 menjadi perhatian pemerintah Kota Pangkal Pinang. Masyarakat imbau tidak melakukan pembakaran lahan terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api. Hingga 24 Agustus 2026, Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang mencatat sebanyak 80 kejadian kebakaran lahan. Selain itu tercatat pula 5 kejadian kebakaran yang melanda rumah. PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang Romi Alpauza mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Menurutnya kondisi cuaca yang panas dan serta yang kencang membuat api lebih mudah membesar dan merambat ke area di sekitarnya. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kebakaran meluas dan membahayakan pemukiman maupun lingkungan.
1: Mungkin sama dengan himbauan dari tim-tim karhutla yang lain agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi cuaca yang begitu panasnya dan kondisi kekeringan ini, angin yang kencang akan cepat merambat kemana-mana. Jadi kami sarankan kepada masyarakat jangan melakukan pembakaran untuk membuka lahan.
2: Romi menambahkan pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan peran aktif masyarakat. Dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, risiko terjadinya kebakaran lahan dan merambatnya api ke permukiman dapat ditekan. Satpol PP dan Damkar Kota Pangkal Pinang terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi cuaca panas dan kering. Masyarakat diharapkan segera melapor apabila melihat adanya titik api atau kebakaran agar dapat ditangani petugas sedini mungkin. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wijayo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bangka Belitung, sekarang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut ini kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait karhutla yang berulang terjadi. Diimpun reporter Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Saya perkenalkan diri, nama saya Indra Haryanto. Menurut saya, karhutla yang terus berulang bukan disebabkan satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan antara kondisi lingkungan, aktivitas manusia, dan lemahnya pengawasan serta penegakan aturan. Membakar masih menjadi salah satu pemicunya. Mudah-mudahan pemerintah ikut berperan serta dan juga masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga lingkungan.
2: Iya, kalau menurut pendapat saya, kenapa karhutla itu selalu terjadi? Ya mungkin karena memang faktornya berulang-ulang nih ya. Karena yang namanya masyarakat yang punya lahan mungkin dia ingin praktis supaya dia bisa cepat menanam kembali dengan membakar hutan seperti itu. Kemudian juga karena faktor kurangnya pengawasan. Aparat terkait mungkin tidak terlalu memberikan pengawasan ekstra untuk masyarakat untuk membuka lahan baru nih.
3: Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kalau karhutla berusaha berulang ini mungkin kurangnya pengawasan juga ya. Karena dari seharusnya kan diawasi lebih ketat lagi kalau sudah kejadian seperti ini. Karena takutnya memang karhutla ini kan berakibat juga kabut asap. Nah kabut asap itu juga mempengaruhi untuk pekerjaan kita pun, apalagi untuk anak-anak kan itu sangat berpengaruh karena bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, apalagi sangat rentan untuk anak-anak dan juga usia lanjut. Ya kalau bisa pemerintah melakukan pengawasan lebih lagi lah agar karhutla ini tidak terjadi khususnya di Provinsi Jambi ataupun di Indonesia.
4: Sebagai masyarakat saya tentu merasa prihatin dan khawatir ya dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang ini. Selain merusak lingkungan kan karhutla juga menimbulkan asap, terus mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat terutama anak-anak, lansia dan mereka yang memiliki masalah pernapasan. Dan sekarang juga kan sekolah-sekolah diliburkan ya karena kabut asap ini. Saya sih berharap pemerintah bersama masyarakat dapat lebih meningkatkan upaya pencegahan, terus pengawasan dan penanganan karhutla sejak dini. Terus masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak membakar sampah gitu.
0: Dari Jambi kami menuju Palembang.

0: Untuk membahas lebih jauh tentang penanganan karhutla dan tantangannya di lapangan, kita akan simak wawancara singkat Aditya Abrianto bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Kombring Ilir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan bahwa untuk kejadian karhutla yang telah terjadi di Kabupaten Oki pertanggal Januari sampai dengan 25 Agustus 2026, yaitu untuk hotspot terdiri 654 titik, kemudian fire spot 14 titik, kemudian total luas lahan yang terbakar 794,7 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Cengal, kemudian Tulung Selapan, kemudian Pangkalan Lampam, Pedamaran Timur, serta Tanjung Lubuk. Mungkin untuk saat ini masih terjadi beberapa lokasi yang terbakar, dan dapat kami nyatakan di sini bahwa untuk Kabupaten Oki sekarang dalam kondisi darurat asap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Palembang, sekarang kita merujuk ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah wilayah pertanian, khususnya daerah yang menjadi lumbung pangan. Berikut laporan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
2: Kekeringan mulai berdampak terhadap tanaman pangan di sejumlah wilayah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut terutama dirasakan di kawasan yang menjadi lumbung pangan, sehingga pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah antisipasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kepala Pelaksana BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, laporan terkait dampak kekeringan terhadap tanaman pangan telah diterima dari Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Tengah. Menurutnya, laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi agar kondisi kekeringan tidak semakin berdampak terhadap produksi pangan. BPBD Lampung kemudian meneruskan laporan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Salah satu upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di wilayah terdampak kekeringan. Rudi mengatakan koordinasi dengan BNPB telah dilakukan. BPBD Lampung juga telah menyampaikan proposal beserta data pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan OMC di wilayah Lampung.
3: Laporan kekeringan juga yang berdampak pada pangan, ya, itu sudah ada laporan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Secara tertulis Dinas Pertanian memberikan laporan bahwa wilayah-wilayah yang jadi lumbung pangan mereka itu sudah terasa cukup meningkat eskalasi kekeringannya, sehingga mereka bersurat kepada kita untuk kita teruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan salah satu ikhtiar dalam antisipasi kekeringan, yaitu dengan kita menyiapkan operasi modifikasi cuaca terkait dengan hujan buatan di beberapa wilayah di Provinsi Lampung, terutama daerah lumbung-lumbung pangan.
2: Rudi menyebut langkah tersebut sebagai salah satu ikhtiar pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam menghadapi ancaman kekeringan. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan, khususnya di wilayah yang menjadi lumbung pangan Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Laporan disampaikan reporter Septrianingsi, RRI SP Belitung.
1: Petani yang unggulan dari saya sebelum jadi bupati, saya sudah kenal beliau, sangat baik.
2: Kabupaten Belitung Timur mulai memperkuat sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar pertambangan. Hasil pertanian jagung menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena dinilai memiliki pasar sekaligus potensi yang mendapat perhatian karena dinilai memiliki pasar sekaligus

0: makanya saya kasih mereka nomor supaya apa yang mesti mereka minta itu sampaikan. Kadang-kadang kan bupati kan bukan cuma satu urusan, tapi hasilnya luar biasa saya lihat.
1: Namun bupati juga menyadari bahwa pelaksanaan program pemerintah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu persoalan yang masih mungkin terjadi adalah miskomunikasi antar kebutuhan petani dengan pemerintah. Karena itu pun ia meminta petani menyampaikan secara langsung kebutuhan maupun kendala yang mereka hadapi di lapangan. Menurutnya komunikasi langsung akan membantu pemerintah mengetahui persoalan yang dihadapi para petani. Dengan begitu

0: Tegaskan, Forkomimda siap menghadapi kekeringan hingga tekan karutlah di musim kemarau 2026. Laporan Romadona RRI SP Waikanan.
1: Keadaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waikanan.
2: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah mengungkapkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Waikanan menyatakan kesiapan penuh dalam menekan potensi bencana alam kekeringan, kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasiah saat memimpin apel siaga menghadapi bencana kekeringan dan karhutla di Waikanan yang bertempat di Mako Polres Waikanan. Dalam arahannya, Ayu Asalasiah menekankan bahwa menjaga lingkungan dan lahan agar terhindar dari bahaya kebakaran selama musim kemarau bukan hanya tugas satu instansi saja. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat Waikanan serta kolaborasi lintas sektor. Ia juga turut menjelaskan rincian unsur-unsur penting dalam kolaborasi pentahelik tersebut yang meliputi Polri TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pemerintah tingkat kecamatan, serta unsur pemerintah tingkat kampung juga berhak berperan aktif dalam mitigasi ini.
1: Diadakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Waikanan. Jadi seluruhnya untuk kita Forkopimda ada sinergi dan kolaborasi untuk bersama di dalam menghadapi kedepannya bencana-bencana. Insya Allah sudah semuanya sudah siap. Kemarin terakhir kita tidak sama di kebakaran hutan yang di jadi hari ini saya sampaikan dalam sambutan adalah ini bukan tugas hanya dari Forkopimda saja dan Polri saja, tapi tugas kita bersama. Masyarakat juga harus sadar untuk tidak membakar lingkungan dengan membuka lahan, terus membuang puntung rokoknya sembarangan. Dan saya rasa ini mudah sekali ya, bakar sama mungkin bekas-bekas dari mereka panen maupun jagung itu segera dilakukan pembabatan atau mungkin bisa dilakukan supaya tidak tersulut, mudah tersulut kebakaran. Harapan saya.
2: Melalui apel siaga, pemerintah Kabupaten Waikanan bersama jajaran Forkopimda berfokus untuk meningkatkan koordinasi, kesiapan personil, serta optimalisasi sarana dan prasarana. Langkah preventif ini diambil guna memastikan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla dapat berjalan secara cepat, tepat, dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan demi melindungi keselamatan warga serta kelestarian lingkungan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita merujuk ke Sungai Penuh.

0: Kualitas udara dan jarak pandang di kota Sungai Penuh dan Kerinci membaik pasca diguyur hujan beberapa hari ini. Laporan disampaikan Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh.
1: Intensitas kabut asap yang sempat menyelimuti wilayah Kabupaten Kerinci dan juga sekitarnya perlahan mulai berkurang setelah hujan dengan curah sedang hingga lebat mengguyur sebagian besar kawasan selama 2 hari berturut-turut. Kepala BMKG Depati Parbu Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan ketersediaan jarak pandang di jalan raya dan juga area penerbangan sekitar Bandara Depati Parbu Kerinci terpantau membaik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Turunnya hujan ini dinilai sangat membantu meluruhkan partikel, debu dan juga asap yang melayang di udara, sekaligus menekan munculnya titik hotspot ataupun titik panas di wilayah rawan karhutlah. Pihak BMKG Depati Parbo bersama Dinas Kesehatan tetap mengimbau warga untuk tidak melonggarkan kewaspadaan. Apabila cuaca kembali terik dan juga angin bertiup kencang, potensi munculnya kabut asap susulan masih dapat terjadi. Namun demikian, masyarakat diharapkan tetap menyediakan masker saat bepergian dan juga konsisten tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan.
2: Oh, artinya hujan 2 hari ini berpengaruh terhadap jarak pandang juga ya, Bu?
3: Iya, betul. Karena kan jarak pandangnya udah 3.000 meter. Kalau kemarin kurang dari 3.000 meter kalau saya pantau. Jadi jika ada hujan turun, maka dia akan membersihkan kondisi lingkungan sekitar. Biasanya kalau sudah hujan itu kondisi cuacanya lebih clear.
1: Diketahui beberapa hari terakhir Kabupaten Kerinci juga Kota Sungai Penuh dilanda kabut asap dengan kategori sedang hingga mengganggu kualitas udara di 2 wilayah tersebut.

0: pelaku UMKM. Laporkan disampaikan Rohil Minata, RRI Bintuhan.
1: Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2026 di Kabupaten Kaur, Basnas Kaur akan membagikan bantuan usaha ekonomi produktif kepada pelaku usaha ekonomi kreatif. Bantuan ini akan diberikan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang melaksanakan stand pameran pada Gebiar Merah Putih di Lapangan Merdeka Bintuhan. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, sebelum membagikan bantuan ini pihaknya telah mengikuti koordinasi bersama pemerintah daerah melalui wakil bupati dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terkait hal ini pihaknya meminta data kepada Dinas Perindakop berapa UMKM yang mengikuti bazar pameran dalam Gebiar Merah Putih tersebut. Dengan data yang ada menurut John, pihaknya akan menyesuaikan anggaran yang ada di Basnas untuk memberikan bantuan kepada UMKM pada bazar tersebut. Dana yang akan diberikan nanti sebesar Rp500.000 per UMKM.
2: Terkait kemudian nanti akan ada penyerahan bantuan usaha ekonomi produktif yang ke bazar nanti di Lapangan Merdeka. Nah, ini kami mau koordinasi dengan Dinas Perindakop terkait berapa jumlah bazar di Lapangan Merdeka sehingga nanti kita tahu jumlahnya berapa dan bantuannya, nominal bantuannya menyesuaikan dengan anggaran kita dan jumlah yang ada di Dinas Perindakop.
1: Disampaikan John, dengan adanya bantuan ini diharapkan usaha UMKM bisa naik level dari sebelumnya penerima zakat bisa menjadi pemberi zakat. Dari bantuan UEP ini diharapkan usaha mereka berkembang sehingga nanti mereka bisa memberikan zakat dari hasil usaha mereka. Program bantuan ini menjadi wujud nyata sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor real. Pihak Basnas berharap momentum keagamaan dan perayaan nasional ini mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pemberian modal stimulan ini membawa misi besar untuk mengubah status finansial pada mustahik atau penerima zakat di Kabupaten Kaur agar lebih mandiri secara ekonomi. Pihak Basnas sangat berharap suntikan dana segar ini dapat menjadi batu loncatan bagi para pelaku industri kreatif untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Laporan dari Bintuan tadi mengakhiri Warta Pelajar Sumba hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Pelajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karut kelas sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutla berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, terutama pada pernafasan. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Sansono Harbuono menyebutkan sebagian pasien ISPA akibat karhutla telah sembuh setelah mendapatkan penanganan pemerintah. Penanganan dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak karhutla mendapat layanan kesehatan sesuai dengan kondisi yang dialami. Hingga 27 Agustus 2026, kata Dante, sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA akibat dampak dari karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Dante mengatakan pemerintah terus memantau kondisi kesehatan masyarakat terdampak untuk memastikan penanganan ISPA berjalan secara optimal. Dante menjelaskan karhutla merupakan bencana berulang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak terhadap meningkatnya gangguan kesehatan, khususnya penyakit pernafasan. Baik pendengar, masih hadir untuk Anda di kebersamaan di edisi hari ini.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, Bebrengan di kebersamaan untuk edisi sore ini masih hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Masih menyapa Anda di Tembuang Selorok Pendengar untuk kebersamaan di edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda pastinya. Yang lagi mendengarkan kami melalui era digital audio streaming kami jaga selamat sore. Selamat mendengarkan pastinya ya. Dan yang lagi bersantai-santai baru pulang kerja ya, kami jaga selamat mendengarkan untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu Allah."
1: Pro 1.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Ya, yang lagi mendengarkan melalui RRI Digital, pendengar untuk Anda semuanya yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, kami ucap mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Pendengar, jauh sebelum menjadi negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dulunya berada di bawah peradaban kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Namun bangsa ini mengalami pergeseran sosio-kultural hingga akhirnya mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Proses Islamisasi di Indonesia tercatat berlangsung secara bertahap dan damai tanpa ada perlawanan berarti. Ajaran Islam disebarkan menggunakan pendekatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga mudah untuk diterima. Pendengar, lebih detail ya, masuk bertahap melalui jalur perdagangan, letak geografis yang strategis di jalur maritim menjadikan Nusantara sebagai titik temu para saudagar muslim dari berbagai belahan dunia. Nah, juga pendengar ya, Raja Nusantara memeluk Islam, penyebaran Islam di Nusantara tidak luput dari peran raja para Islam. Raja yang memeluk agama Islam berarti bahwa sistem kepemimpinannya menganut nilai-nilai Islam pula. Dengan ini, raja-raja Islam memiliki peran besar dalam proses Islamisasi rakyat-rakyatnya. Nah, pendengar, penyebaran Islam di Tanah Jawa mencapai puncaknya melalui Wali Songo, ya, sekelompok ulama yang menyebarkan Islam melalui dakwah dengan pendekatan budaya. Dikisahkan bahwa para wali ini menyebarkan Islam menggunakan pendekatan budaya lokal yang dipadukan dengan ajaran Islam seperti wayang, tembang, Jawa, gamelan, upacara-upacara adat yang digabungkan dengan makna-makna Islam dan lain sebagainya. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari bersama kami di 96,7 MHz.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan bagimu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ternyata bicara tanpa mengingat Allah akan menyebabkan isi pembicaraan itu bisa menyimpang dan bertentangan dengan agama. Misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji dan kotor. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah." Karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah merupakan penyebab hati yang menjadi keras. Dan sesungguhnya, manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang hatinya keras. Sedangkan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji, kotor dan jorok dan lain-lain itu, menurut Al-Quran dan hadis, secara implisit termasuk sifat hati yang keras.

0: Ya, berpengen kita ikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta. Tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara. Selanjutnya rekan kami yang lainnya akan menemani Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandi Afan di RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau

0: pada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
2: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
3: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan.

0: katanya emang bilang kayak gitu. Ya untung itu ya, bahkan pengulang kali kan kita juga ini mengimbangkan. Nggak tahu lah, pengulangnya itu masih beli ya, tapi tentunya ada kata-kata. Kalau di situ mungkin, contoh, kalau misalnya seandainya kita pengulang yang tampil kurang bagus, lalu berkumpulasi jadi bagus, tapi kalau yang satu tahun, kita dapat apa? Dapat nilainya bagus ya, tapi apa cara finansial dapat kan tidak juga. Nah, itu yang kita harus kesimpulannya, tapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berwisata together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk dilihat apa di dunia novel, yang itu masih terbaik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi ketanyaannya untungnya bisa jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
1: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarap Lulitiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Pika bisa hadir kembali menemani Anda di edisi malam hari ini di tanggal 31 Agustus 2026 ya. Dari formasi pukul 19 hingga formasi pukul 24 nanti kami temani Anda. Dan tentunya seperti biasa pendengar, nantinya di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat kita hadirkan terlebih dahulu drama radio, dan dilanjutkan kita akan nantinya hadir untuk Anda di ngobrol barang komunitas. Tentunya nantinya akan kami hadirkan untuk Anda bersama Sapadi Production ya. Dan tentunya pendengar, nanti kami akan hadirkan untuk Anda semua, dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya. Merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta, tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba. Sayangi keluarga Anda.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kami hadirkan drama radio ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan jangan dilewatkan, nanti kami akan hadirkan bersama Ngobras Ngobrol bareng komunitas bersama Spadik Production. Dan kami masih temani Anda pendengar hingga masih pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli, memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

0: Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas untuk mencari kayu bakar di hutan.
1: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni. Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu. Tapi... Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
0: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
2: Wahai ikan patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
0: Ikan patin sangat gembira. Malam itu, saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Dia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini, pagi sekali, Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun, hampir tengah hari, tak seekor pun ikan yang dia dapat.
3: Air pasang telan ke insan.

0: Tengah dia bergumam, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku Permatuju, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

0: Dayang Kumunah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Yusuf. Secara tidak sengaja, Awangku Yusuf melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Yusuf berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun, keputusan tetap berada di tangan Dayang Kumunah untuk menerima atau menolak pinangan tersebut.
1: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
2: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
1: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
3: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awangku Yusuf?
2: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Yusuf tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
3: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
2: Sebab Ananda tak boleh tertawa. Dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
3: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awangku Yusuf. Tak baik mengantung tak bertali.
0: Dua hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Yusuf dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Yusuf tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Yusuf menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awangku Yusuf. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awangku Yusuf, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
1: Linda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersenda gurau. Tak teringin kah Dinda tertawa pula?
2: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
1: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
2: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
1: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: Dengan ragu Dayang Kumunah mulai membuka bibirnya sedikit. Ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya, serta-merta tawa Dayang Kumunah pecah. Dayang Kumunah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayang Kumunah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayang Kumunah berlari dan menceburkan diri ke sungai di sana.
1: Tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayang Kumunah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Dinda, maafkan Kanda.
1: Kanda, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya. Itulah sebabnya.

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji kalau tidak dituainya?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Tentunya senang sekali saya Mela Vika bisa menemani Anda semua. Dan salam hangat dan di tanah sungai penuh yang permai dan juga pendengar setia di mana saja Anda berada. Selamat kembali di ruang dialog yang penuh makna kali ini. Dan musik bukan sekedar nada dan irama. Bagi kita masyarakat Sungai Penuh dan Kerinci, musik adalah nafas dan adalah cerita juga, adalah jati diri yang tidak boleh pudar. Dan lewat lirik dan makna dari melodi yang meresap ke hati, di mana budaya kita terus hidup, terus terjaga dan terus diwariskan. Dan hari ini kita berkesempatan berbincang dengan sosok-sosok hebat yang telah menjadikan musik sebagai jembatan menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan juga menghubungkan

0: Malam Mbak Mila,
1: iya,
0: selamat
1: Kak
0: malam.
1: Ulan, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Wah, luar biasa.
1: Sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Amin. Iya, tapi siapa yang enggak kenal ya sama mereka bertiga ini?
0: Wah,
1: sudah melalang buana lagu-lagunya ke telinga para pendengar. Nah, ini kita enggak perlu perkenalan lagi atau kenalan lagi nih? Enggak perlu lah ya. Kita sapa lagi yang kedua di tengah-tengah. Iya. Ada Kak Lara, assalamualaikum.
0: Lara,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Wih, Kamila gimana kabarnya?
1: Wah, sehat luar biasa. Apalagi kalau ditemani sama penyanyi legendaris untuk malam hari ini. Wah, luar, masya Allah.
0: Belum legendaris Kak, masih belajar.
1: Oke, masih belajar. Mari kita sama-sama belajar. Ya, berikutnya ada penciptanya juga, aransemen juga. Wah, luar biasa, ini tukang ambil lagu semua ini ya. Ada Saiful Nufus. Yang tentunya tidak ada yang tidak tahu juga guru SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Iya, kayaknya mati lah. Apa mic-nya sebelah kiri?
2: Hadir.
1: Hidup? Oke, hadir. Oke, dan malam hari ini pendengar kita akan memperbincangkan. Nah, dua lagu yang sudah dikeluarkan oleh Sapadik Production. Salah satunya adalah Malemang dan Busanden. Dan mungkin para pendengar sudah tahu sendiri ya, bahwasanya lagu ini dalam beberapa minggu ini ya, menjadi salah satu ciri khas juga. Busanden itu kan kalau dalam artian di Sungai Penuh itu adalah busanding atau
0: bersanding.
1: Ya, bahasa Indonesia ya.
0: Iya.
1: Iya. Dan kita tanya-tanya sedikit nih terkait dengan lagu dua ini ya. Apa sih filosofi dan makna mendalam dari lagu-lagu ini? Mungkin dari penciptanya dulu deh atau aransemennya.
0: Harus diluruskan
1: dulu perjalanannya gitu ya kan.
0: Silakan. Mm-hmm.
2: Kesempatan untuk mengundang kami Sapadi Official Production.
1: Boleh diganti mic-nya dulu deh.
0: Oke, boleh.
1: Aduh, berbagi mic-nya gak apa-apa.
0: Iya.
3: Kami berganti.
1: Masih seperti itu juga. Oke.
3: Okay. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang Sapadi Official Production di RRI untuk yang kesekian kali ya.
1: Kesekian kalinya.
3: Terima kasih banyak. Terkait pertanyaan dari kakak tadi ya, untuk lagu Malemang.
1: Malemang dulu deh.
3: Oke. Malemang itu sebenarnya kami terinspirasinya emang dari kegiatan budaya kita.
1: Betul.
3: Budaya kita yang mana baru-baru ini dilaksanakannya Kedurisko, Enam Luha, Sungai Penuh. Jadi kami sangat terinspirasi bagaimana membuat lagu yang bagaimana ngenanya untuk Kendurisko. Cuma
1: ya, okay,
3: kami berpikir kalau kita menceritakan tentang adat dan tentang lain sepertinya agak berat ya, terlalu berat. Jadi kami mencari yang mana yang bisa untuk dibuatkan lagu ini dari kalangan anak-anak,
1: remaja,
3: semua justru, kalangan lah ya.
0: Bisa menerima ya, semua kalangan gitu.
3: Semua kalangan. Makanya Malemang ini kan memang identik dengan acara kita Kendurisko. Itu.
1: Iya. Dan juga lagu kedua nih.
3: Kalau lagu kedua penciptanya kakak kami juga, Ci Diki Hanesa.
1: Iya.
3: Nah, ini mungkin bisa langsung ditanyakan aja sama
1: sama adiknya ya, langsung ya. Oke. Okay. Gimana filosofinya ini?
0: Izin lagu menjawab Busanden. Dari adiknya.
1: Dari adik kakak.
0: Oke. Okay. Ini lagu Busanden ini diciptakan oleh Ci Diki. Ini menceritakan tentang dua pasangan ya, yang berniat baik untuk melangkah ke jalan yang halal gitu ya. Nah, filosofi Busanden ini sendiri bukan hanya dua orang yang kita satukan, tetapi juga menyatukan dua keluarga menjadi satu, satu hati, satu cinta untuk selamanya gitu.
1: Iya sih, masya Allah ya. Tapi idenya memang dari awal Busanden ini melihat dari latar belakangnya memang pengantin begitu ya.
0: Iya.
1: Bagaimana menyatukan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, dan juga kita bukan menikahnya hanya satu hanya pasangan saja, tapi kedua-duanya
4: dua keluarga.
1: Dua keluarga. Hmm.
4: Dan juga memperkenalkan juga gimana pernikahan tuh dalam adat Sungai Penuh tuh gimana.
1: Menceritakannya gitu kan, dari awal ya.
4: Iya,
1: ya. Tapi bagi itu yang nonton nih pasti paham dulu lagunya kayak gimana.
0: Harus nonton
1: juga. Harus nonton.
0: Yang belum nonton harus nonton.
1: Iya, yang belum

0: menonton
1: yang
0: hasil nonton.
1: Video klipnya tuh seru banget.
0: Iya benar, apalagi gitu. bawa orang-orang yang berkompeten juga ya.
1: Iya.
0: Salah satunya yang menikahkan begitu ya.
1: Iya.
0: Kan tahu ya.
1: Tua kalinya.
0: Iya, betul sekali. Dan juga ini bahwasanya Sapadi Production ini kan nanti kan depan ada mengeluarkan lagu-lagu lain lagi. Nah, ide ke depan akan seperti apa? Ada gong lagi enggak? Ini kan udah gong nih. Ada sesuatu lagi enggak yang akan disampaikan ke pendengar kita gitu.
1: Yang jelas untuk Sapadi ini ya Kamela ya sebenarnya konsepnya itu kami mengambil temanya itu yang universal dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Contoh kayak Melemang, itu kan mungkin di Sungai Penuh belum ada lagu spesifik yang memang mendetil itu tentang Melemang, itu belum ada.
0: Belum ada ya, betul.
1: Makanya kami angkat lah judul tersebut. Nah, kami angkatlah temanya. Kemudian Bu Sanden, memang di Sungai Penuh belum ada lagu yang memang
0: spesifik itu. Iya, betul.
1: Spesifik juga tentang pernikahan. Sehingga pada saat menikah, saat kirab ya Kak ya, itu tuh kebanyakan memakai lagu-lagu pop Indonesia
0: ya,
1: untuk kirabnya.
0: Lagu-lagu luar, ya betul.
1: Lagu-lagu luar, lagu-lagu barat kayak gitu ya. Jadi terpikirlah kemarin
0: terinspirasi
1: kan,
0: lah gitu.
1: Cik Diki ngirim sampel kan, oh ini mantap banget ini lagu ini kan. Bisa nih dipakai untuk, mudah-mudahan bisa dipakai untuk kirab di pernikahan-pernikahan yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci tentunya.
0: Tapi kan pada akhirnya digunakan
1: mudah-mudahan. Nah setelah pernikahan ini akan ada lagi yang gong lagi.
0: Wah, ditunggu aja pasti. Pasti ini kan bakalan ditunggu-tunggu banget sama pendengar kita. Bahwasanya satu lagu Malemang luar biasa nih gongnya. Karena memang pada saat itu menceritakan tentang spesifik dalam adat Sungai Penuh dan Kerinci, Melemang itu sendiri seperti apa.
1: Iya.
0: Jadi dari alurnya sendiri orang sudah tahu, oh iya Melemang ini mulai dari gimana cara buat lemangnya, terus juga memahami filosofinya apa, terus banyak ngajak keluarga juga begitu kan. Jadi orang paham, apalagi tentang Bu Sanden ini ya, jadi orang mengerti bahwasanya adat di Sungai Penuh ini seperti ini loh, jadi diceritain gitu ya. Tapi pasti ke depannya banyak ide lagi ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan ya.
2: Ya mudah-mudahan ya. Yang penting di Sapadi ini kita berkarya dulu.
0: Iya.
2: Ya, mana kita berkarya
0: dan diterima masyarakat.
2: Dan diterima masyarakat tentunya.
1: Sebenarnya urusan viral atau tidak itu belakangan.
0: Belakangan dulu ya.
1: Rezeki untung-untungan ya Kak ya.
2: Iya. Berarti kita berkarya terus, berkarya terus untuk Sungai Penuh.
0: Iya.
2: Bagaimana kita mempromosikan juga ini ya, melestarikan juga
0: budaya
2: kita tentunya. Kalau tidak kita siapa lagi?
0: Benar, betul sekali. Masya Allah sekali ya. Tepuk tangan dulu. Iya. Dan juga bagaimana proses syutingnya, terus proses akhirnya memilih modelnya. Tahu ya modelnya siapa aja gitu ya. Gimana nih cara proses awal pengambilan scene-nya, terus juga yang ngatur arahnya kemana ini siapa sih? Gimana?
3: Kalau kami dalam tim Sapadi Official Production, memang ada tim produksi, kemudian ada tim artistik. Kami manajemennya alhamdulillah kalau menurut Pak Ipul ya, sangat bagus.
0: Iya, sik.
3: Tidak lepas dari, kalau untuk syuting itu tidak lepas dari Anok Kincai, Bang Jo dan teman-teman.
0: Teman-teman.
3: Dan kawan-kawan, sangat luar biasa. Mulai dari ide-idenya, nanti berkolaborasi dengan ide-idenya Ibu Lara, Ibu Ulan, Ibu ya. Kakak kami.
2: Kakak kami. Abak Meka tentunya.
0: Abak Meka,
3: Jadi kalau proses syuting itu memang sebelumnya memang ada konsep, yang mana konsep itu yang mana kami memang tidak langsung misalnya besok langsung syuting, enggak. Memang prosesnya sedikit panjang juga karena kami membutuhkan waktu bagaimana untuk membuat ini lebih berbeda dari yang lain. Makanya tadi dari tim Anok Kincai Studio, Bang Jo dan kawan-kawan dari tim Sapadi, kami duduk dulu berdiskusi mengenai apa yang dibutuhkan, gimana ininya, yang terbaiknya. Kemudian terkait masalah talent itu tanyakan ke ibu-ibu
0: yang memilih ya. Ya, tentang talent yang gimana ini?
1: Kalau untuk talent itu memang sebenarnya di dulu di akhir Ayo itu Song Joski talent kan sekarang di Busantan ada Song Joski
0: ya kak ya.
1: Jadi di akhir Ayo itu Song Joski mempromosikan lagu akhir Ayo, turun mempromosikan lagu akhir Ayo dan alhamdulillahnya beliau kak nanti kapan-kapan ajak ya Joski itu kayaknya beliau sangat mendukung juga.
0: Okay.
1: Apa namanya itu budaya daerah ini biar semakin dikenal sama anak-anak muda seperti itu. Nah rencananya di Malemang ya kak ya, awalnya di Malemang, cuman karena di Malemang itu ya mungkin bagi yang sudah melihat sangat padat sekali penduduknya di dalam itu ya kan, ramai banget.
0: Ramai sekali.
1: Ramai. Semuanya turun, masyarakat Talang Lindung tuh semua turun.
0: Iya, Masya Allah.
1: Terima kasih banyak kepada Ibu Ketua TPPKK Talang Lindung. Talang Lindung ya,
0: ya sudah meluangkan waktu ya. Iya. Oke.
1: Penari-penari hebatnya, jadi kemudian pemusiknya juga ya,
2: Gong Buleo.
1: Gong Buleo, jadi udah terlalu banyak. Nah, ini nggak bisa terlalu fokus ke Joskinya, makanya di Busanden aja ya kak.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bersama Berliana.
1: Berliana.
0: Tiwi.
2: Iya.
0: Tapi ada syarat tertentu nggak untuk pembelian apa namanya talentnya begitu, orangnya harus seperti ini seperti ini enggak ya?
1: Yang penting gimana ya kak ya?
0: Harus mau lah gitu ya.
2: Yang penting
0: mau mendukung lah gitu ya.
2: Yang penting mau sama-sama berkarya sih ya.
0: Iya.
1: Mau sama-sama berkarya. Apalagi ya? Sapadi. Harus ada jiwa Sapadi dengan Sapadi.
0: Harus ada jiwa Sapadi dengan Sapadi. Ya,
2: kan
0: oke, betul.
2: Satu tim kan.
0: Iya, memang harus satu tim dan juga harus satu rasa paling tidak. Betul. Istilahnya satu irama juga.
2: Dan spesialnya lagi di setiap talent kita selalu chemistry-nya positif ya.
0: Pas banget ya.
2: Masya Allahnya semua yang mendukung dan langsung ketemu
0: chemistry-nya. Wah, enggak perlu banyak-banyak ini itu lagi gitu ya.
1: Tidak perlu banyak ramah.
0: Betul.
1: Langsung gas.
0: Mantap gitu. Iya benar. Dan juga ini bahwasanya kan kedepannya akan ada lagi lahir lagu-lagu baru, terus juga mungkin untuk kalian sendiri gimana nih cara kalian untuk promosiin lagunya, terus juga biar orang tahu ini ada nih talent-talent dari Sungai Penuh yang mempopulerkan lagu Sungai Penuh dan Kerinci, biar bisa diterima oleh paling tidak oleh anak-anak zaman sekarang yang memang suka dengan lagu-lagu luar dan lagu-lagu istilahnya kita tahu sendiri ya bahwasanya anak-anak zaman sekarang lebih suka lagunya enggak lagu daerah begitu. Betul. Gimana nih?
1: Iya, kalau untuk cara promosinya sebenarnya ya berawal dari pemilihan lagu juga. Pemilihan lagu seperti kayak lagu Malemang itu memang diciptakan oleh Bang Ipul ya bersama dengan Abak Meka. Jadi memang menyesuaikan dengan apa namanya itu umur ya kayak waktu itu dilanjutkan dengan Busanden, Cik Diki. Memang sangat apa namanya itu musiknya tuh sangat kekinian sekali gitu kak. Nah untuk cara promosinya sebenarnya kami itu lebih di konten sebenarnya. Kalau di Sapadi ini dari awal rilis, dari awal kami rapat sampai dengan syuting dan segala macam, semuanya kami jadikan konten. Di TikTok, di Instagram, kemudian nanti H-7 satu minggu sebelum rilis itu ada teaser. Jadi kita ala-ala
0: zaman sekarang lah ya.
1: Role modelnya itu bukan di sini lagi. Role model itu udah kayak di Korea gitu. Gimana orang merilis lagu di Korea, kami juga bisa kita buat seperti itu kayak gitu. Ya walaupun
0: biar gak, orang penasaran ke lagunya gitu.
1: Iya ya, betul. Gitu, kak. Jadi walaupun enggak 100% seperti itu, enggak kita
0: mencoba.
1: Ya, menjadi seperti itu. Kapan lagi kan?
0: Iya benar. Selama ini kan kita tahu bahwa promosi yang agak kurang kalau untuk lagu Sungai Penuh dan Kerinci ya, bahwasanya memang orang tidak tahu gimana perjalanannya, terus juga lagunya seperti apa juga orang tidak tahu sebenarnya. Betul. Tapi dengan saat ini Sapadi memberikan pencerahan baru dengan mencoba untuk memberikan teasernya, terus juga mungkin gimana cara pengambilan suara atau gimana ya kan, lucu-lucuannya juga ada.
1: Pasti. Nah,
0: silakan ditonton di TikToknya.
1: Iya. Di Instagram.
0: Iya. Tapi sebelum kita melanjutkan dialognya, Ini mungkin para pendengar pengen dengar juga lagunya. Udah kita siapkan dua lagunya nih ya. Kita dengarkan dulu satu lagu, ada Malemang darinya Lareta nih yang di depan. Ada Saiful juga, ada Mbak Meka dan Wulandari. Kita dengarkan satu lagu dulu, kita istirahat sejenak pendengar. Dan nantinya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tentunya kembali bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Sapadi Production. Dan masih bersama narasumber di malam hari ini ada Wulandari, ada Lara Reta, terus juga ada Pak Saiful Nufus. Ya, iya. Kita tanya dulu nih, masih dengan lagu-lagu yang hits ini. Ya, dan bagaimana sih tantangan dalam lagu, tantangan khusus saat mengangkat budaya Kerinci ke dalam musik, misalnya soal bahasa daerah, adat istiadat, atau pesan yang ingin disampaikan?
1: Iya, sebenarnya ya Kak ya, kalau tantangan itu sendiri, intinya kami harus berhati-hati. Harus berhati-hati supaya ketika musik ini kami kemas tetap menjadi musik yang modern juga, tapi tidak meninggalkan ciri khas adat istiadat Sungai Penuh ini juga. Yang jelas tantangannya itu kami pengennya gimana caranya musik kita ini nilai adatnya tetap terasa, bahasa dan pesannya tetap terjaga, tetapi musiknya juga bisa diterima nih oleh generasi yang generasi masa sekarang. Jadi jangan dikira lagu Sungai Penuh ini kuno, seperti itu.
0: Bener.
1: Gitu sih Kak.
0: Iya. Dan juga mungkin kedepannya bahwasanya memang harus dipikirkan unsur-unsur itu ya, bahwasanya jangan sampai nanti lagu daerah Sungai Penuh diangkat bahwasanya menghilangkan adat istiadat tersebut. Iya. Dan berikutnya, ini masalah musik ini pasti balik ke yang punya aransemen ya. Dan juga bagaimana cara Sapadi Production sendiri menyelaraskan unsur musik tradisional Sungai Penuh dan Kerinci dengan sentuhan musik modern sehingga tidak terkesan kuno namun tetap tidak kehilangan jati diri.
2: Oke, masalah terkait musik ya Kak ya. Aransemennya itu sebenarnya aransemennya dari arranger kita yang sangat luar biasa
0: sekali,
2: legend juga, Om Mai Rifai. Ya. Jadi sebenarnya dari arrangement itu banyaknya memang dari Om Mai. Om Mai-nya sangat luar biasa dari arranger kita. Cuman selain itu Sapadi juga ikut berkontribusinya dari misalkan Om bisa gak Om ditambahkan ini, Om bisa gak ditambahkan unsur serulingnya misalnya, Om di bagian ini bisa gak ditambahkan ini. Nah, juga tidak terlepas dari ide-ide kita bersama juga untuk musik.
0: Okay.
2: Kemudian kalau untuk gimana menjaga supaya musik ini tidak terlihat gimana ya Kak ya, tidak terlihat terlalu modern. Jadi memang kita masukkan unsur tradisionalnya juga kan. Seperti di lagu Malembang itu kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan Gong Buleo. Nah, Gong Buleo kan terkenal dengan unsur musik daerah Sungai Penuh. Nah, itu salah satu yang kita menjaga kelestarian budaya musik kita. Jadi tidak, musiknya enggak selalu modern juga, ada unsur tradisional gitu.
0: Oke, istilahnya tidak meninggalkan unsur tradisionalnya walaupun modernnya dipakai. Memang karena saat sekarang ini tidak kita pungkiri bahwasanya semua lagu baik itu Minang juga, daerah timur juga bahwasanya menggunakan modern, musik modern, tapi istilahnya tidak meninggalkan musik tradisional mereka, begitu. Iya. Dan ini ada pertanyaan dari luar daerah. Nah, terima kasih yang sudah bertanya ini dari Mas Teo. Halo Ngobras, ini dari Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Wih, jauh banget ini jauh ya. Dengerin lewat RRI Digital ini. Tanya nih, bagaimana cara menjaga keaslian budaya dalam lagu baru? Nah, siapa yang mau jawab nih? Silakan.
3: Sebelumnya, halo Magelang.
0: Iya.
3: Selamat mendengarkan Sapadi.
0: Jauh kita nih, sampai Sulawesi juga dengar.
3: Masya Allah.
0: Iya. Oke.
3: Jadi dijawab ya terkait gimana kalau jika kita tidak, bagaimana tidak menghilangkan keaslian dari budaya itu sendiri. Nah, menurut Sapadi, Sapadi sih unsur modern dari musik itu kita gunakan itu untuk menarik perhatian dan generasi, untuk minat generasi. Dan juga, tapi juga tidak boleh menghilangkan ciri khas daerah itu sendiri. Kita dapat menggunakan memadukan alat musik tradisional selama melodi khas kita itu tidak kita hilangkan. Dan juga ini satu hal yang penting, sebelum kita berkarya tentu kita harus tahu dulu apa sih yang ingin kita karyakan, tentunya kita di sini juga proses belajar gitu, belajar memahami, menggali lagi budaya-budaya kita, apa aja yang bisa kita promosikan. Karena di Sungai Penuh ini banyak sekali yang bisa kita kaya banget ke akan budayanya gitu. Kita juga bisa menanyakan tokoh masyarakat, budaya gitu kan. Sehingga satu karya itu bisa dikenal dan diterima sama masyarakat
0: gitu. Iya, istilahnya tidak meninggalkan unsur-unsur yang ada. Bahwasanya memang lagu ini diciptakan untuk semua kalangan, baik itu dari muda maupun tua. Istilahnya semua orang bisa
3: semua
0: tahu
3: generasi,
0: ya, semua generasi tahu bahwasanya memang walaupun istilahnya tidak meninggalkan unsur adat yang lama, istilahnya tidak meninggalkan unsur lagu, musiknya musik tradisional, tapi juga tidak dipungkiri pada saat sekarang ini kalau kita tidak memasukkan unsur modern juga, pasti kita akan kehilangan kehilangan itu.
3: Iya,
0: karena
3: kehilangan
0: kita tahu identitas. Bahwasanya memang orang tahu, wah, oh, lagu Sungai Penuh itu aja, enggak keren gitu ya kan. Jadi karena memang ada unsur musik modernnya, jadi orang lebih, anak-anak muda pun lebih, wah, musiknya kayak enggak ketinggalan dengan lagu-lagu daerah luar juga gitu, daerah timur udah duluan, tapi Sungai Penuh juga udah mulai bangkit nih dengan lagu-lagu modernnya begitu. Dan juga ini bagaimana sih menurut kalian sendiri tanggapan dari generasi muda terhadap karya-karya Sapadik Production yang beberapa kali mengeluarkan lagu? Nah, apa mereka mulai menyukai dan ikut melestarikan musik daerah Sungai Penuh dan Kerinci?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: sejauh ini kalau dilihat dari YouTube Sapadi, itu memang yang mengikuti dan sering view lagu-lagu Malemang dan Busanden ini adalah dari rentang umur itu 25 sampai dengan 35
0: tahun.
1: Yang banyak juga di bawah itu mulai dari umur 17 tahun ke atas juga. Berarti dari sana kita bisa melihat ini mereka sangat tertarik sekali, sangat tertarik sekali dengan Sapadi. Dan mudah-mudahan Sapadi ini sudah milik bersama lah. Bukan cuman kami berempat saja, bukan kami tim saja, tapi milik bersama Sungai Penuh ini, mudah-mudahan seperti itu.
0: Iya, istilahnya semua kalangan bisa menerima.
1: Benar. Dan banyak sekali tek-tekan juga ya di Instagram ya kan. Di Instagram itu semua Malemang itu anak-anak muda rata-rata yang ngetek gitu kan. Kita malah gak kenal ini siapa yang ngetek gitu kan. Apa mungkin pernah pernah kenal atau gimana. Tapi alhamdulillah ditandain gitu kan. Berarti mereka sangat mengapresiasi karya kami seperti itu. Mudah-mudahan karya ini bisa dinikmati terus. Sampai seterusnya.
0: Amin. Iya. Dan ini apa sih pesan utama yang ingin kalian sampaikan kepada seluruh masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh lewat lagu-lagu yang telah kalian ciptakan atau kalian sudah dipopulerkan? Nah, apa nih pesannya?
2: Pesan-pesan ya. Kalau pesan-pesan dari kami Sapadi Official Production terhadap karya-karya yang telah kami buat. Dan karya-karya selanjutnya.
0: Selanjutnya, iya sih.
2: Kami memang sangat berpesannya melalui lirik lagu ataupun melalui musiknya gitu kan. Itu memang tidak meninggalkan budaya kita sendiri. Itu yang paling utama. Tidak meninggalkan budaya kita sendiri. Sebenarnya kita bisa aja sih buat, ayo kita bikin lagu Sungai Penuh ini, tapi kayak versi-versi Korea, versi betul-betul hampir 90% tiru gitu.
0: Iya,
2: cuman kami gak mau. Nah, kami tetap pengen walaupun bahasa, kan bisa gak digabungkan. Kayak bahasa daerah kita digabungkan bahasa daerah ini, pakai bahasa daerah ini. Tapi kami memang pengen tok bahasa daerah kita yang akan kita perkenalkan ke seluruh dunia.
0: Ya, iya betul, amin.
2: Kita bicara bukan Sungai Penuh lagi, kita pengen seluruh dunia.
0: Iya, istilahnya orang jangan sampai, orang cuma tahu lagu Timur dan lagu Minang aja, tapi lagu Sungai Penuh harus tahu juga. Istilahnya bukan menggaung di Sungai Penuh dan Indonesia aja, paling tidak bisa seluruh dunia juga tahu ini nih adat Sungai Penuh dan ini juga lagunya begitu.
2: Jadi pesan-pesannya buat generasi muda kalau mau membuat sebuah karya, apalagi karya daerah kita ya. Pertama adalah bahasa. Kita tetap menggunakan bahasa daerah kita sendiri.
0: Jangan ditinggalkan.
2: Jangan ditinggalkan. Kalau bisa juga dalam bentuk aransemennya, unsur tradisionalnya tetap ada, ataupun melodi sungai penuh kerincinya. Nah itu harus tetap ada. Oke, kita sebenarnya masih bisa juga buat seperti memang Melayu juga, cuma ya gimana kita tetap pengen sungai penuhnya ada ya.
0: Iya, memang keasliannya ada begitu.
2: Vibes kata orang sih, vibes-nya.
0: Iya, betul-betul. Khasnya tetap harus, khasnya memang harus ada begitu. Iya, ya, tidak meninggalkan adat lama. Iya. Dan juga ini bahwasanya karena kita sudah masuk di menit terakhir, wah tidak terasa ya. Dukungan apa yang paling diharapkan dan dari baik itu pemerintah daerah, masyarakat, generasi muda, Garsa Padi Production terus berkarya dan budaya Sungai Penuh dan Kerinci tetap lestari.
3: Tentunya harapan dari Sapadi itu sendiri untuk masyarakatnya itu harus bangga dan mencintai.
0: Iya.
3: Keaslian kota Sungai Penuh, kita bangga menggunakan bahasa Sungai Penuh dan juga serta kekayaan budayanya gitu. Jadi ini juga kita menjadi menghargai budaya gitu. Dan harapannya kedepannya kita mendapatkan dukungan yang positif ya tentunya. Bukan hanya untuk Sapadi tetapi juga untuk generasi berikutnya. Untuk selalu belajar dan menciptakan karya yang lebih baik lagi.
0: Iya, dan juga diterima oleh masyarakat semuanya. Iya,
3: betul.
0: Dan terakhir nih, mungkin ada gak harapan dan pesan untuk generasi kita agar bisa mencintai lagu daerah kita dan juga istilahnya jangan sampai meninggalkan lagu-lagu daerah kita. Boleh, silakan.
1: Iya, yang pastinya semoga Sapadi dan juga generasi-generasi yang akan datang dan juga seniman-seniman yang ada di luaran sana semoga terus belajar ya, berbenah karena kita semuanya tidak ada yang sempurna. Dan juga semoga lebih bersemangat lagi dalam menghadirkan karya-karya yang enak, yang bukan hanya enak didengar ya, tetapi juga punya cerita dan identitas. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti lagu-lagu dari Sungai Penuh ini bisa didengar lebih luas, bukan hanya di Sungai Penuh saja, tetapi bisa sampai ke tingkat nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional.
3: Amin.
0: Amin. Iya. Dan untuk Kakak Wulandari sendiri harapannya apa nih untuk Sapadi atau generasi kita?
3: Yang jelas saya pribadi sangat bangga bergabung di Sapadi ini.
0: Masya Allah.
1: Tertitik
0: air mata kami.
3: Dengan partner yang
0: luar biasa,
3: kita udah tahu luar biasa, Mbak Meka, Pak Saiful, Pak
0: Ipul,
3: Pak Lara, dan juga saya sendiri banyak belajar di sini. Kita bagaimana kolaborasi gitu ya,
0: menyatukan hati dan pikiran.
3: Menjadi satu karya itu memang luar biasa. Jadi harapannya untuk ke depan kita tetap solid ya tentunya.
0: Amin.
3: Tetap solid, tetap semangat untuk berkarya tentunya. Karena seni itu tidak ada habisnya ya. Kita akan insya Allah berkarya terus ya bersama.
0: Amin. Berkarya yang penting berkarya dulu. Viralnya nanti kita
3: pikirkan.
0: Ya, karena sejalan dengan kita sudah membanggakan, memberikan harapan baru untuk Sungai Penuh sendiri melalui musik dan lagu, itu juga bisa nanti viral sendiri lagunya.
3: Amin.
0: Menurut Pak Ipul gimana harapan dan
1: nangis ya?
0: Iya, jangan sedih ya.
1: Kami kalau bahas-bahas kayak gini nih nangis.
0: Nangis dia. Terhura dia. Iya.
2: Sebenarnya hampir sama ya sama Kak Ulan tadi ya. Harapan kami itu memang selalu berkarya yang memberikan yang terbaik buat tim Sapadi Official Production khususnya ini ya, buat kami buat untuk membuat sebuah karya yang lebih bagus lagi.
0: Amin.
2: Dan bisa diterima oleh semua kalangan. Kemudian bukan untuk Sapadi saja tetapi untuk semua kalangan masyarakat Sungai Penuh dan pemerintah Sungai Penuh juga.
0: Amin.
2: Jadi bisa sampai gong lah di mana-mana gitu. Amin. Harapan kami sih seperti itu sih.
0: Iya.
2: Ya, intinya memang tetap solid.
0: Iya, yang penting solid, konsisten.
1: Dan mudah-mudahan RRI Sungai Penuh tidak kapok-kapok mengundang kami.
0: Tidak selalu kapok-kapok pasti. Nanti kalau ada karya baru lagi boleh. Siap. Nanti kita cerita-cerita lagi. Ini kayaknya ada yang gong lagi ya.
1: Amin.
2: Ditunggu saja.
0: Amin. Nanti satu tahun ini pasti ada kegiatan apa gitu ya. Jangan lupa undang RRI juga ya. Mana tahu bisa kolaborasi kan.
2: Cocok.
0: RRI sama Sapadi ya kan. Oke.
3: Ya tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak loh.
0: bisa diundang pakai lo gitu.
3: Pakai lo ya. Udah aku pakai lo. Untuk RRI yang memang supportnya luar biasa untuk Sapadi. Betul.
0: Terima kasih yang banyak sudah hadir.
1: Promosi kan yang pertama kali promosikan
0: lagu. Pertama kali puter-puterin lagu ya. Pasti kalau misalnya udah keluar langsung dia. Langsung dia puter ya. Gas dia. Betul sekali. Terima kasih banyak ya sudah hadir Kakak Ulan, Kakak Lara. Pak Ibu, terima kasih, sukses selalu Sapadinya. Mungkin nanti ada karya baru lagi. Amin. Boleh. Amin. Untuk di-share di RRI ceritanya gimana. Ini kan dua lagu udah di-share nih, ceritanya gimana, bisa lagunya seperti apa. Dan mungkin pendengar ingin dengar lagunya atau nonton, boleh langsung aja ke YouTube-nya Sapadi gitu ya. Oke. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah perbincangan hangat kita hari ini. Ternyata setiap nada dan diciptakan Sapadi Production bukan sekadar bunyi, ia adalah doa, adalah ingatan, adalah janji juga untuk terus menjaga warisan leluhur. Lagu memang menjadi jembatan melintas jarak, melintas waktu, melintas generasi juga. Selama masih ada yang menyanyikan lagu Sungai Penuh dan Kerinci, selama masih ada yang menjaga maknanya, maka budaya Sungai Penuh dan Kerinci tak akan pernah hilang di telan bumi pertiwi ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita yang sudah hadir dari Sapadi Production atas cerita, perjuangan dan juga harapan yang dibagikan kepada kita semua. Dan juga semoga terus berkarya, terus menginspirasi dan melestarikan seni budaya Sungai Penuh dan Kerinci untuk selama-lamanya. Amin. Mungkin ada turun-turun nanti generasinya. Dan kepada pendengar setia, mari kita lestarikan budaya kita mulai dari mendengarkan, mencintai dan mewariskan kepada generasi setelah kita. Dan karena lagu tak akan pernah mati selama kita terus menyanyikannya. Dan sampai jumpa di ruang Ngobras untuk berikutnya. Tetaplah bangga dengan budaya sendiri. Dan kami akhiri untuk dialog hari ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita masih di Tali Kincai, tentunya di Ruang Rindu, ruang berbagi lewat lagu sesaat lagi. Dan pemuncaknya, kita hadirkan lagu Ada Busan dan untuk Anda semua. Dan kami akhiri perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Terima kasih untuk semua pihak yang malam hari ini tentunya sudah bersama kami di RRI Sungai Penuh. Dan juga buat tim support dari teknik juga, terima kasih banyak buatnya Abang Imam ya. Dan terima kasih juga buatnya koordinator dan buat semua pendengar dimanapun berada. Tetaplah bersama kami karena kami masih menemani Anda di Tali Kincai. Saat lagi kita hadirkan lagu Ada Busan dan untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

bagaimana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan tentunya malam hari ini masih bersama kami di lagu-lagu Tali Kincai, Ruang Rindu Berbagi lewat lagu di lagu-lagu Tali Kincai untuk Anda semua. Dan bagi Anda yang mau bergabung bersama kami malam hari ini, boleh sekali di line telepon kita 08 11 78 70 96 70. Tentunya. Dan malam hari ini pendengar, kebetulan sekali kita tadi sudah berbincang dengan para penyanyi legendaris, dan juga siapa sih yang gak tahu ya dengan penyanyi-penyanyi yang sudah hadir tadi ya. Salah satunya adalah ada Wulandari ya, yang mempopulerkan lagu-lagu Kerinci dan Sungai Penuh. Juga ada Larareta juga sebagai artis dan penyanyi dari lagu-lagu Sungai Penuh dan Kerinci. Dan satu lagi, masa sih gak ada yang kenal ya, apalagi kalau mungkin murid-murid SMA Negeri 2 nih pasti tahu ya, yang suka menaransemen musik, terus juga bisa semua alat musik, terus juga nyanyi juga hebat. Dan juga ada satu lagi nih yang lupa disampaikan, ada satu penyanyi legendaris lagi, Abak Meka ya.

Dan pendengar ini Sungai Penuh 96,7 MHz. Tentunya masih dengan Uni Mel ngantaikan Dulsano di lagu-lagu Cincai, lagu-lagu Sungai Penuh untuk malam hari ini. Dan masih di lagu-lagu Tali Cincai, lagu-lagu Cincai Sungai Penuh tentunya masih ngantaikan Dulsano di mana saja berada ya. Ya no request bulannya di 08 11 7 8 70 96 70. Dan kami masih temani Anda pendengar di lagu-lagu Sungai Penuh dan Kerinci tentunya. Lagu Jambi juga boleh yang mau bergabung ya. Di 08 11 7 8 70 96 70. Kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda di RRI Sungai Penuh malam hari ini.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya kami masih temani Anda dengan lagu-lagu daerah Kerinci dan Sungai Penuh tentunya. Kami hadirkan kembali lagu untuk Anda, pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

terpesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Lebih berger kita sapa dulu nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam RRI.
0: Iya, selamat Mela. Malam juga Kai. Bang, bang lagi, bang, Bang Tajudin, selamat malam.
1: Malam juga Mbak Mela.
0: Apa kabar malam hari ini Bang Tajudin?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mela.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Cuaca di sana gimana malam hari ini?
1: Mari ini sih ya, tadi siang masih panas Mbak Mela, belum ada hujan sama sekali.
0: Oke. Sama di sini juga panas, tapi tadi sore sempat hujan.
1: Sempat hujan. Iya, ini ringan apa sedang gimana gitu?
0: Lebat sekali.
1: Oh, lebat, alhamdulillah.
0: Iya, Bang Tajudin, malam hari ini kayaknya lagunya enggak tahu ya, tapi nanti kita spesialin ya lagunya.
1: Iya, enggak apa-apa, yang penting bisa nyapa Mbak Mela aja di udara. Iya,
0: terima kasih Bang Tajudin. Ya betul, Bang Tajudin sehat, keluarga sehat.
1: Iya, Mbak Mela juga.
0: Oke. Mau salam-salam enggak Bang Tajudin malam hari ini?
1: Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin. Nah, buat Clifty yang mungkin siap-siap di depan radio jika mau gabung nanti. Buat semua pendengar Mbak Ika yang di Jambi, buat semua deh semuanya pendengarnya. Okay. Mbak Melanya jaga kesehatan. Tunggu aku mau nanya-nanya dikit dulu, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah sehat Bang Tajudin, alhamdulillah.
1: Tadi Mbak Mela makannya sore ya atau gimana?
0: Malam makannya tadi sore, sebelum ke kantor makan.
1: Gimana hari ini Mbak Mela?
0: Wah, alhamdulillah hari ini
1: dibuka atau gimana?
0: Hari melelahkan. Ini enggak melelahkan karena mungkin bahagia ya mau awal bulan.
1: Oh iya.
0: Enggak juga. Biasanya cuma numpang lewat aja dia.
1: Iya, oke.
0: Kalau di akhir Agustus ini kayaknya banyak enggak capek juga karena memang dari kemarin libur, hari ini juga libur begitu. Malamnya baru siaran. Alhamdulillah. Ada saat liburnya.
1: Iya, tadi sempat ada tamu ya Mbak Mela.
0: Iya, benar. Alhamdulillah tadi sama nih temanya sama saat ini. Kita di lagu-lagu Tali Kincai ya kan. Alhamdulillah juga narasumbernya sesuai malam hari ini.
1: Iya, pas banget narasumbernya datang pas banget Mbak Mela yang lagi siaran malam gitu ya. Kebetulan banget gitu. Kebetulan.
0: Iya, benar. Baru ingat.
1: Karena kan Mbak Mela yang sering ngendal narasumber, meskipun yang lain juga sih. Cuman yang lagi sering aku dengar Mbak Mela gitu.
0: Karena kebetulan juga karena memang mereka adalah teman-teman seperjuangan juga ya. Maksudnya suka-suka musik juga, lagu juga. Mereka bertiga tadi artis-artis dari Sungai Penuh itu bertiga yang sudah mengeluarkan album di Sungai Penuh lagu-lagunya. Jadi kebetulan mereka juga sudah mengeluarkan album baru, lagu baru. Jadi kita kasih ruang untuk mereka memperkenalkan lagu-lagu mereka begitu.
1: Iya Mbak Mela. Terus mau nanya lagi Mbak Mela. Kalau Mbak Desi itu berarti reporter ya berarti ya?
0: Iya benar. Mbak Desi reporter. Kebetulan kami punya 3 reporter, 2 dari media sosial, 4 di teknik, 5 di penyiar, dan 1 yang menjaga RRI Sungai Penuh tentunya. Itu pegawai RRI Sungai Penuh semuanya tuh. Termasuk Mbak Desi. Mbak Desi tuh yang sering-sering dengar berita-berita.
1: Oh, reporter juga Mbak Mela. Apa di penyiar? Itu Mbak Selfie ya?
0: Mbak mana Mbak Selfie? Yang mana Mbak Selfie?
1: Bukan Selfie. Elvia
0: kemarin dia ya. Di teknik. Alhamdulillah sekarang udah ditugaskan di penyiar sekarang. Jadi kami 4 personil perempuan dan 1 personil laki-laki. Begitu.
1: Jadi Mbak Elvi, Mbak Mela, Citra ya?
0: Citra, Mbak Lalan.
1: Sama
0: Bang Wendy.
1: Bang Wendy.
0: Iya benar.
1: Itu yang cuman jarang siaran ya Bang Mahmud ya jarang. Jadi reporter juga tuh.
0: Bang Mahmud sekarang jadi koordinator. Jadi Bang Mahmud yang Pak Mahmud jadi yang sebagai yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan kami, baik itu mungkin tentang penyiaran. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang maksudnya nggak bisa hadir atau nggak bisa datang, jadi beliau yang nanti akan membantu begitu, karena beliau jadi kepalanya RRI Sungai Penuh sekarang, yang istilahnya mengkoordinir kegiatan Sungai Penuh, RRI Sungai Penuh semuanya beliau lah yang menginisiasi kegiatan apa hari ini, terus dasnya seperti apa, terus lagu-lagunya yang diputerin dia yang menginisiasi begitu.
1: Kayak musik direktur juga nggak sih malah
0: musik kalau kebetulan kami di saat ini sebenarnya udah berjalan beberapa tahun RRI Sungai Penuh. Sebenarnya musik directionnya masih sendiri nih, masih istilahnya lagunya kami yang susun pribadi. Jadi lagunya kayaknya apa sih istilahnya kalangan-kalangan anak muda suka, terus juga mungkin untuk lagu-lagu dangdutnya mungkin kalangan-kalangan dewasa gitu ya yang suka.
1: Berarti
0: gitu.
1: Dari penyiarnya ya, yang bertugas saat itu gitu ya, kayak malam ini Mbak Mela gitu ya.
0: Kalau Pak Mama sih yang menginisiasi istilahnya memberikan arahan ini nih lagu yang bagus ini yang mau diputar gitu. Jadi kita tinggal jalanin aja sesuai dengan kesukaan kita juga sih sebenarnya. Kalau musik mah ya kayak Mbak Mela sendiri genrenya beda lagi yang disukai. Bang Wendy nanti suka mungkin Bang Tajudin udah dengar ya beberapa penyiar yang lain gitu selera musiknya seperti apa begitu. Karena beda-beda nih suka musiknya. Kalau Mela sih lebih suka musiknya yang agak genrenya agak-agak keras-keras, musiknya agak-agak ngerok-ngerok gimana begitu, ataupun juga musiknya agak semangat. Iya benar, itu Mela sih lebih sukanya ke sana. Kalau lagu-lagu sendu juga suka, cuman ada beberapa yang di luar kepala hafal gitu, kayaknya yang ini bagus musiknya gitu. Yang selama ini diputar. Semoga mudah-mudahan pendengar semua suka yang kami putarkan lagunya begitu.
1: Iya pasti dong, kalau pasti suka lah. Terus satu lagi deh aku mau nanya terakhir.
0: Boleh.
1: Mbak Mela di RRI Sungai Penuh udah berapa lama?
0: Aku sudah lama sekali, 2014 dari RRI Sungai Penuh baru buka.
1: Udah 11 tahun.
0: Benar.
1: 12 tahun.
0: Benar sekali.
1: Wow, luar biasa ya. Masih bertahan ya. Tapi pasti ada rekan Mbak Mela yang udah gak ada, pasti gak siaran dari 2014. Cuma mungkin gitu kan.
0: Iya, masih 2014 ada. Sebenarnya kami banyak nih personil yang siaran ya. Kayak yang teman-teman lama
1: tapi
0: itu.
1: Tapi ada Mbak yang masih bertahan dari 2014 itu.
0: Kami tinggal berempat nih, yang 2014. Mbak Desi 2014, Citra itu 2014. Itu Bang Desman yang sering beritanya itu reporter juga, itu 2014. Jadi kami tinggal berempat lagi di sini yang 2014.
1: Berempat, berarti satu pria, tiga perempuan.
0: Iya, satu pria dan tiga perempuan. Kalau zaman dulu kan kami ada 10 nih yang 2014, 10 orang. Tapi kebetulan yang lain-lain itu udah dipindahin ke Jambi semua yang lainnya. Dan satu pensiun.
1: Iya. Nah,
0: itu.
1: Iya, untung untung ini Prosatnya Sungai Penuh nggak ada Pro 2 ya. Kalau ada Pro 2 kayaknya mungkin Mbak Mela bakal di Pro 2 deh kayaknya.
0: Kayaknya kalau misalnya genrenya yang suka ya, kalau sebenarnya ke arah-arah Pro 2 deh kayaknya. Kalau nantinya kalau misalnya
1: kan itu aku bilang untungannya nggak ada Pro 2 nih Sungai Penuh. Kalau ada pasti kayaknya di Pro 2 deh kayaknya.
0: Bener-bener karena lebih suka lagu genrenya ke arah-arah anak muda dan suka lagunya lagu-lagu pop arah-arah barat. Kalau misalnya sering denger ya sebenarnya kalau di pagi-pagi itu sebelum-sebelum ini ya, karena sekarang mungkin harus lebih banyak lagu popnya dibandingkan lagu-lagu barat ya. Tapi kalau di awal-awal dulu aku suka muter lagu-lagu Korea, Jepang dan segala macamnya dulu sih. Tapi kalau sekarang ini karena udah di
1: ya Sungai Penuh dulu ya.
0: Iya, waktu zaman-zaman 2014 ke 2019 itu masih boleh.
1: Oh, berarti super junior masuk ya.
0: Aku suka banget. Aku suka banget Suju. aku pecinta Suju beneran. Iya. Terima kasih Bang Tajudin ya.
1: Iya, itu aja di durasi. Besok manggil sore Bandi.
0: Iya, besok sore. Hari
1: Hari Rabunya gimana? Siang atau
0: Rabu ada... siang. Rabu siang. Lagu dangdut
1: ya. Kita ketemu hari Rabu di bulan tanggal 2 September ya,
0: Mbak. Iya, di 2 September.
1: Terima kasih kesehatan, durasi ya, juga. Makasih Mbak. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya kita sapa lagi ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ereri.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Mamela.
0: Selamat malam juga.
2: Iya. Ini sungai penuh, iluknya.
0: Ini dengannya Datu ya?
2: Putra air panas.
0: Iya. Apa kabar Putra Air Panas malam hari ini? Sehat?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat dalam biar.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Pamela, apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Iya. Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, jadi malam ini kita minta lagu yang berjudul.
0: Lagu judul apa?
2: Murando Tanggung.
0: Murando Tanggung. Dari siapa lagunya?
2: Murando Tanggung dari...
0: Murando Tanggung, bentar kita carikan dulu lagunya. Dari siapa Murando Tanggung?
2: Peradilan Sandi, tidak salah ya.
0: Peradilan Sandi, ya bentar kita carikan dulu ya. Murando Tanggung.
2: Murando Tanggung.
0: Oke, lagunya dari Peradilan Sandi. Nanti kita puterin ya. Salamnya buat.
2: Kemudian.
0: Lagunya
2: kemudian
0: dari.
2: Salam-salamnya pertama sekali spesial untuk Mbak Mela sendiri yang sedang bertugas. Okay. Selamat bertugas dan semoga sukses segala aktivitasnya dan tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala adanya. Juga untuk orang tua kita Datuk Sangko. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan diberi Allah rahmat kepada beliau itu. Juga untuk Putra Gunung Kunyit, Putra Jahe Merah, Putra Dewa, Mbak Ika di Jambi, dan juga Mama Ipa, Mbak Marlina, dan juga Bunda ini di Sungai Bungkal. Dan seterusnya untuk yang baru bergabung tadi, Bang Tajudin ya.
0: Ya, Bang.
2: Nah, selamat malam dan semoga sehat walafiat andanya. Nah, itulah semua-semuanya aja dapat salam dari Putra Air Panas tanpa terkecuali. Atas waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI ya. Malam hari ini di lagu Tale Kincai, kalau bawa lagu bahasa Sungai Penuh ya. Sebenarnya memang kalau lagu-lagu Kincai, lagu-lagu Sungai Penuh itu sebaiknya lagu bahasa daerah ya. Kita membudayakan bahasa daerah karena memang yang dengerin kita itu enggak hanya orang Sungai Penuh dan Kerinci aja pendengar, tapi seluruh Indonesia ya melalui aplikasi Androidnya. Jadi kita setengah ular dan setengah belut gitu ceritanya malam hari ini ya. Ya, kita sapa lagi ini dengan siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bunda Mela saya.
0: Iya, Bunda cantik. Apa kabar malam hari
3: kabe
0: ini? Alhamdulillah sehat, Bunda. Bunda apa kabe malah ini? Sehat.
3: Sehat uge.
0: Oh, alhamdulillah kalau model itu.
3: Nah, itu lagu lah.
0: Lagu apa toh?
3: Bujang Purayu.
0: Ngeri.
3: Wih, bujang.
0: Ngeri. Mano nyoyon Bujang Purayu, mano?
3: Ade aja sih tau.
0: Tideo, nyedi uwe nyedi tideo. Alah, tekelak nyedi hi. Siapa Bujang Purayu?
3: Bujang Purayu. Iya,
0: oke.
3: Mbak Hewgan ini Putra Air Panas.
0: Iya.
3: Untuk Putra Air Panas juga selamat malam. Semoga sehat selalu yo.
0: Iya.
3: Putra Gunung Kunyit.
0: Oke.
3: Ada lagu Uni Mela?
0: Ada lah. Uni Mela tuh udah pernah dia bisa ini lagu ada lagu nyaman. Pokok yang ndok lagu pasti kita siapkan lagunya. Kita udah lewat sampai.
3: Untuk Pak Tua juga. Untuk apa lagi ya? Mbak Marlina. Baik Kak Jambi. Abang Tajudin juga tuh, salam kenal dari Bunda. Wah, Baderman Bangko, pokoknya kalau ini milayo. Terima kasih ya untuk cucian Bunda.
0: Ah iya, terima kasih Bunda ya. Yalah,
3: tunggu lagu ya.
0: Oh, iya Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi pendengar Radio Sungai Penuh 96,7 MHz, kita putarkan lagu untuk dosa nolong-nolongnya. Mokono-kono kita hadirkan ada Ruwullah Baloy dan tentunya ada Murandu Tanggong. Ruwullah Baloy untuknya Tajudi. Dan mokono-kono masih di Radio Sungai Penuh. Ilok nih yang

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Danau Belibis, salah satu destinasi wisata alam yang indah di Jambi. Terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Danau Belibis menawarkan keindahan alam yang luar biasa dengan air yang jernih dan pemandangan yang mempesona. Nama Belibis diyakini berasal dari nama burung belibis yang hidup di sekitar danau. Burung belibis adalah salah satu jenis burung yang khas di daerah ini. Danau Belibis tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan hayati yang tinggi. Berbagai jenis flora dan fauna hidup di sekitar danau, membuat Danau Belibis menjadi habitat yang ideal bagi mereka. Danau Belibis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pecinta alam dan juga burung. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah, melakukan pelayaran dan pengamatan burung. Dengan demikian, Danau Belibis Jambi memiliki sejarah yang kaya dan peran ekologis yang penting, serta menjadi destinasi wisata alam yang menarik bagi pengunjung.

Mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami, temani Anda di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semua di kebersamaan malam hari ini ya. Dan bagi Anda yang mau bergabung, silahkan, kita masih menunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70.

Dan tentunya kami masih temani Anda selama malam buat semuanya aja yang tentunya masih setia bersama di RRI Sungai Penuh ya. Lagu-lagu Kerinci, lagu-lagu Sungai Penuh, dan juga lagu Jambi juga boleh ya. Kita puterin untuk Anda semua di malam hari ini. Mana nih yang mau bergabung, silahkan. Kita masih menunggu kebersamaan Anda malam hari ini, pendengar. Dan untuk Anda semua di RRI Sungai Penuh, silakan bagi Anda yang mau bergabung, kita tunggu kebersamaan Anda di 96,7 MHz. Untuk Anda semua, tentunya kita masih hadir di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz. Ya, malam hari ini semakin malam semakin gimana gitu ya. Matanya udah mengantuk belum? Kayaknya udah mulai 5 watt nih. Tapi kayaknya enggak sampai 5 watt juga ya, karena udah enggak minum kopi sih malam ini, karena lagi pengen matcha gitu ya. Ih, asik. Minum matcha malam hari ini, pendengar, biar manis-manis sweet-sweet gimana gitu ya malam hari ini ya. Tapi matanya tetap ngantuk kayaknya nih kalau enggak minum kopi. Dan pendengar di mana saja Anda berada, bagi Anda yang belum tahu Sungai Penuh itu seperti apa, mungkin bagi pendengar semua kan banyak nih yang di daerah-daerah luar, ataupun yang mendengarkan kita nih bukan hanya di daerah Sungai Penuh dan Kerinci aja, tapi juga yang mendengarkan dari Sungai Penuh itu ada dari wilayah-wilayah luar juga ya, luar Sungai Penuh. Nah, Sungai Penuh itu adalah suatu kota atau suatu kota tentunya. Iya, balik lagi nih. Jadi pusing nih. Mau ngomong apa gitu ya, agak lain memang ya. Malam ini agak 5 watt di mana begitu.

0: Ya kita sapa dulu nih sebelum kita menyelesaikan cerita kita tadi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya,
1: waalaikumsalam. Malam Delaku.
0: Iya, selamat malam juga Bang Klio. Iya, apa kabar? Betul sekali enggak nih? Bang Klio gimana?
1: Kabarku pasti baik. Kalau udah gabung sama Mela pasti baik loh.
0: Alhamdulillah loh kalau begitu.
1: Bersuka cita, iya, senang, gembira.
0: Bahagia, gembira. Yang penting semua orang menyenangi. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kabar Mela gimana malam hari ini?
0: Luar biasa, sehat. Seperti maceng diminum ini.
1: Dingin, susu gimana adem. Ya?
0: Dingin, adem, tentrem, dan damai.
1: Saya terasa di sini loh, walaupun gimana di sini kalau udah malam begini dingin loh, tapi lebih dingin lagi ketika dengar adem, tentram, damai.
0: Iya, sentosa. Gitu panjang nanti Mela nyebutinnya kan, adem, tentram, damai, sentosa, luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, benar. Yes. Iya, betul.
1: Itu kan anak-anak begitu kan, anak-anak. Iya.
0: Anak-anak lagi menang-menang undian gitu ya.
1: Menang-menang. Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Luar biasa. Yes.
0: Iya, iya betul. Alhamdulillah udah selesai TK-nya.
1: Ini aku baru gabung. Udah banyak yang gabung tadi ya.
0: Udah banyak, alhamdulillah.
1: Udah
0: banyak
1: yang gabung. Pak Jidin pasti udah ada. Kalau Pak Jidin aku pernah sempat dengar sih Pak Jidin kan udah ada masukan. Udah duluan dia.
0: Iya, udah duluan dia. Udah dia cari star duluan dia. banyak pertanyaan, alhamdulillah bisa jawab ya kan. Iya benar,
1: banyak pertanyaan, untung yang ditanyai bisa dijawab ya, oleh Mela ya.
0: Alhamdulillah otaknya sedang berjalan.
1: Pastinya pertanyaan gini loh, pasti udah makan belum?
0: Enggak, pertanyaan belum. Banyak ini tadi itu, bukan hanya makan aja, semuanya ditanyain. Alhamdulillah.
1: Tapi memang gitu, dia ini temanku itu, dia biasa jadi tim apa apa itu?
0: Jangan sampai dia bilang jadi tim hore.
1: Tim biasa yang itu. Apa itu? Kalau waktu debat pilkada itu jadi apa itu? Jadi apa itu?
0: Jadi moderator.
1: Jangan kasih pertanyaan gitu.
0: Jadi moderator dia.
1: Panasmen apa gitu apa tuh?
0: Moderator dia yang tukang tanya-tanya ini ya.
1: Gitu loh, kayak biasa gitu kan. Oke, kita lanjut langsung ke lagu dulu. Nanti lama itu enggak cukup.
0: Tahu lagu Kerinci, lagu Sungai Penuh, gitu. Tahu lagu Jambi, tahu.
1: Ayo, pilih aja yo, apa tuh.
0: Kalau lagu Sungai Penuh yang sedang dilis ada judulnya Mai Butali, terus juga ada Limo Purut, ada Abangku Jauh.
1: Itu Abangku Jauh.
0: Mau lagu itu ya? Nanti kita puterin lagunya, ada Abangku Jauh, mau?
1: Itu Abangku Jauh.
0: Iya, oke, siap-siap nanti kita puterin. Salamnya buat siapa?
1: Oke, tentu awal pertama yang duluan
0: sekali,
1: yang lagi siaran, Mela yang super cantik, super imut, suaranya merdu, menawan,
0: terbang,
1: membuat aku bahagia,
0: tersenyum.
1: Banyak loh, nggak buat satu buku nih nanti mau
0: nanti dicatat keluar, gitu kan. Keluar itu, keluar sayapnya lagi patah. Sayangnya lagi patah gitu.
1: Oke, tentu jaga kesehatan terus.
0: Amin,
1: ya. Cantik. Apalagi di musim kemarau El Nino gini loh.
0: Iya.
1: Kalau jalan siang-siang jangan lupa pakai payung ya.
0: Ya.
1: Skincare.
0: Sedia ya, payung kan? Sebelum perawatan, hujan. Dong. Iya benar.
1: Oke, tentunya salam sehat bersama keluarga yang ada di rumah ya, Mela ya.
0: Iya, terima kasih Bang Klir.
1: Oke, yang udah gabung-gabung saya bungkus saja ya, perwakilan aja ya temanku ya, Tajudin juga, dan semua-semua yang sudah gabung. Ya. Salam sehat semua, jaga kesehatan, dan tetap optimis, pasti kita bisa melewati segala apapun itu masalah dan rintangan, pergumulan hidup, pasti kita bisa lewati itu. Yang penting kita andalkan yang pemberi nafas hidup bagi kita. Amin. Oh, ini kayak khotbah ya.
0: Kayak khotbah tuh. Iya, benar. Gak apa-apa.
1: Enggak,
0: karena ini kayaknya butuh pencerahan juga soalnya.
1: Kita jangan terlalu apa, karena kita harus ada pencerahan. Bener. Supaya adem, tenang. Supaya sehat, energi. Sehat itu semua itu kan, bukan cuma fisik tapi mental, hati, pikiran harus selaras gitu kan.
0: Iya betul.
1: Oke, itu aja Mela, nanti kita ketemu lagi ya Mela. Yeah, Mela apa? Siaran kapan?
0: Hari Selasa, Rabu lagi. Rabu yang pilihan pertama lagu
1: dangdut. Ya benar-benar siap-siap kita ketemu lagi ya Mela ya.
0: Oke, terima kasih Bang Cliff ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat beristirahat. Selamat malam kembali. Ya, benernya di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama abangku jauh tadi ya. Pokoknya Bang Cliff, terima kasih sudah bergabung. Bang Tajudin juga.

Keindahan alam bisa dibayangkan nggak? Bayangkan dulu deh, bayangkan dulu ya. Kota ini dikenal dengan suasana yang sejuk, keindahan alam, serta kedekatannya dengan berbagai destinasi wisata di kawasan Kerinci. Karena Kerinci merupakan destinasi wisata Provinsi Jambi. Nah, beberapa hal yang menjadi daya tarik Kota Sungai Penuh antara lain. Yang pertama, dengar dulu. Yang pertama, keindahan alam dikelilingi perbukitan dan landscape khas dataran tinggi. Ya, benar sekali. Sungai Penuh itu di tengah-tengah, pendengar. Bayangkan aja, dikelilingi perbukitan yang hijau, yang menawan. Terus orang bilang ya, kalau daerah Kerinci dan Sungai Penuh itu adalah sekepal tanah surga yang tercampak di dunia. Begitu, benar gak? Benar ya. Karena kalau misalnya udah datang ke Kerinci, udah minum air Sungai Penuh dan Kerinci, itu gak bisa pulang-pulang nanti ya. Dan juga pendengar, wisata dan budaya. Nah, memiliki kekayaan tradisi masyarakat Kerinci serta berbagai objek wisata alam dan budayanya. Dan banyak sekali wisata-wisata yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci. Salah satunya lembah sungai, udara, laut dan semuanya. Lautnya enggak ya? Laut enggak ada? Mohon maaf. Yang ada di sini danau, air terjun, ya bisa bayangkan, terus perbukitan, pemandangan yang indah, terus danaunya sebening kaca, pernah tahu Danau Kaco? Nah, yang belum datang ke Sungai Penuh pasti penasaran, datang aja Sungai Penuh biar tahu ya. Nah, pendengar juga punya potensi pertanian. Nah, wilayahnya memiliki kondisi yang mendukung berbagai kegiatan pertanian dan perkebunan. Memang benar, kalau di Sungai Penuh itu masih banyak sawah, masih banyak kebun gitu ya. Dan berikutnya, pusat kegiatan masyarakat menjadi salah satu pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan jasa di kawasan Kerinci dan Sungai Penuh. Dekat dengan gunung aktif Gunung Kerinci, di mana kawasan Sungai Penuh menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju berbagai destinasi wisata Kerinci. Karena di Sungai Penuh itu adalah pusat kotanya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke tempat wisata-wisata, itu singgah di Sungai Penuh dulu begitu. Sungai Penuh itu bukan hanya sebuah kota, tetapi juga pintu gerbang untuk mengenal kekayaan alam dan budaya Kerinci. Baik, mendengar, kita putarkan dulu lagu ya. Nanti kita sapa Anda kembali. Kita masih ada hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kita hadirkan ada Bang Kujau. Spesial buatnya Bang Cliff yang sudah bergabung tadi. Terima kasih. Dan juga buat semuanya yang mau bergabung, masih kita tunggu ya di lagu-lagu Kerinci, Sungai Penuh dan Jambi. 08 11 7870 9670.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Anda tentunya masih setia bersama di RRI Sungai Penuh. Nah, pendengar tentu di Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ada cukup banyak hal yang menarik, terutama wisata alam, budaya, sejarah, dan kulinernya. Nah, bagi Anda yang belum tahu ya, wisata alam sendiri, Bukit Kayangan salah satu tempat untuk menikmati pemandangan kota Sungai Penuh dan kawasan Kerinci dari ketinggian. Nah, kalau misalnya kalian datang ke Sungai Penuh dan langsung ke Bukit Kayangan, kalau misalnya pagi-pagi bisa melihat sunrise dan sorenya bisa melihat sunset ya. Tapi tentunya Anda bisa melihat negeri di atas awan melalui Bukit Kayangan begitu. Dan air terjun Telun Berasap. Nah, gimana itu bentuknya? Nah, kalau mau pengen datang ke sungai ke Kerinci kan Sungai Penuh ya. Air terjun Telun Berasap itu kayak asap-asap gimana gitu ya. Kayak kita di negeri-negeri berasap gitu ya. Destinasi air terjun ini yang terkenal di kawasan Kerinci. Nah, memang mau datang silahkan melihat langsung aja ya. Dan berikutnya, Danau Kerinci berada di sekitar wilayah Kerinci dan menjadi salah satu daya tarik utama kawasan ini. Kalau kalian udah datang Kerinci kan dan Sungai Penuh itu nggak bisa pulang kalian jadinya. Berikutnya perbukitan dan perkebunannya. Nah, pemandangan hijau khas dataran tinggi Kerinci dan Sungai Penuh dapat ditemukan di sekitar kota ini. Nah, berikutnya budaya dan sejarah. Dan tahukah Anda di Sungai Penuh punya masjid bersejarah? Salah satunya adalah Masjid Agung Pondok Tinggi. Salah satu bangunan bersejarah dan ikon budaya kota Sungai Penuh. Dan berikutnya ada rumah adat Kerinci mencerminkan tradisi dan arsitektur masyarakat Kerinci dan juga tradisi dan kesenian Kerinci. Ini termasuk sebagai berbagai upacara adat. Salah satunya yang sudah dilaksanakan kemarin di bulan Juni ya. Ada kendurisko, terus juga ada tari, ada musik dan budaya masyarakat setempat. Berikutnya kembali ke kuliner. Mungkin bagi kalian semua yang ingin datang ke Sungai Penuh, kalau enggak masuk ya, kalau masuk ke Sungai Penuh itu banyak makanan yang bisa Anda makan begitu. Salah satunya adalah dendeng batoko. Itu adalah makanan khas juga di sini. Kalau misal kalian datang ke Sungai Penuh itu kalau enggak makan dendeng batoko, wah, enggak asik gitu ya. Berikutnya ada gulai ikan semah. Nih jarang-jarang ikan semahnya dicari, dapat gitu ya. Kalau misalnya dapat tuh gak rugi kalian, bisa makan ikan semah kapan lagi ya. Berikutnya ada lemang, sekarang udah menjamur di Sungai Penuh ini, lemang fla durian. Pengen coba gak? Datang langsung Sungai Penuh biar mencoba begitu. Dan berbagai masakan khas Kerinci, soto semurup. Dan juga kalau kehidupan di Sungai Penuh itu, Sungai Penuh juga memiliki pasar, pusat perdagangan, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, tempat ibadah, penginapan, serta berbagai fasilitas umum yang melayani masyarakat kota Sungai Penuh dan wilayah sekitarnya. Dan baiklah, itu sedikit ya cerita tentang Sungai Penuh. Bagi yang penasaran silahkan datang langsung ke Sungai Penuh biar tahu bagaimana Sungai Penuh itu. Dan baiklah, kami masih temani Anda di lagu-lagu Sungai Penuh dan Kerinci.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam takambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

0: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah beranjak di penghujung acara. Pendengar kita di formasi 22:58 menit, ya, bertanda kita sudah berada di ujung acara kita di lagu-lagu Kincai, lagu-lagu Sungai Penuh dan lagu-lagu Sungai Penuh tentunya, ya. Dan pendengar jangan kemana-mana karena kami akan menemani Anda saat lagi dengan beragam lagu-lagu tembang pengantar istirahat dan juga tentunya untuk Anda semua. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Dan jangan kemana-mana, masih bersama di 96,7 MHz.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: apa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
1: Iya, Pak.
0: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
1: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Bagaimana sih Anda berada dengan berakhirnya lagu dari Mutiara yang Hilang? Berakhir juga perjumpaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama, membersamai kita di malam hari ini di RRI Sungai Pedo. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih hadir untuk Anda dengan menghadirkan renungan malam dengan renungan dunia yang tak ada habis-habisnya. Dan juga lagu Bagimu Negeri, dan tentunya mengakhiri perjumpaan kita dengan Love Ambon kami hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu melenakan? Keindahanmu menyeret kami hingga terkulai. Gemerlapmu membuat akal sehat kami hilang fungsi. Hingga tak sempat lagi mengingatkan diri bahwa kematian akan datang tanpa basa-basi. Hingga lupa diri ini pada alam kubur yang kelam, pada hari pengadilan Allah yang mencekam. Saudaraku, sampai kapan kita takluk pada dunia? Sampai kapan engkau terpenjara oleh kesibukan tak berujung? Sampai kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat? Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

mempunyai irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari. Dan kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, sungai penuh. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Benue, kembali di udara melalui 96,7 MHz menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam nanti. Edisi hari ini Sabtu September 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, perusahaan RRI Digital. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hirobbil alamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah terhubung bersama narasumber kita, Ustadz kita untuk edisi hari ini. Di ujung telepon sudah ada Ustadz Ahmad Tony SKMI. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Sehat-sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah kembali untuk dialog Mutiara Pagi. Pak Ustadz, kita akan memperbincangkan 5 kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu ya Pak Ustadz?
1: Ya, benar ya.
0: Baik, dan pendengar, nantinya Anda bisa berinteraktif bersama kami, silakan saja di line telepon 0811 6707 8850. Pendengar, Anda bisa berinteraktif di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya, bisa di 0811 6707 8850. Tapi di awal kebersamaan pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Ahmad Tony, terkait dengan 5 kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. أَمَّا بَعْدُ. Dengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua pada pagi hari yang berbahagia ini bisa-bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Mudah-mudahan aktivitas kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi yang terakhir, yaitu Sayyidina Maulana Muhammadin Sallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diqawli dengan mengucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah kelak, dan harapan kita semua bisa masuk ke jannahnya Allah, ke surganya Allah yang dibimbing langsung nanti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada hari ini adalah kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: di dalam kitab Tanbihul Ghafilin jelaskan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akrama hadhil ummah, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan ini umat, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihamsi karamatin, dengan lima macam kemuliaan. Apa saja lima macam kemuliaan tersebut? Lima macam kemuliaan tersebut, yang pertama adalah annahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahum, menciptakan, menjadikan mereka itu manusia, umat baginda Rasul, du'afa, dalam keadaan lemah. Dan hal ini juga termaktub atau tertulis dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa khuliqal insanu du'ifa, dan diciptakan, dijadikan manusia itu do'ifa, halkannya lemah. Pendengar yang dirahmati dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu Allah menciptakan, menjadikan manusia ini lemah, do'if, ada maksud dan tujuannya. Apa maksud dan tujuannya? Tujuannya adalah hatta layatakabbaru, sehingga manusia ini tidak bersifat, tidak berperilaku, tidak berperangai, tinggi hati, angkuh, congkak, alias sombong. Pendengar yang dirahmati dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah SWT melarang kita untuk bersifat takabur, sombong. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tamshi fil ardi maruhan, inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhura. Wala tamshi fil ardh, jangan kau berjalan di bumi Allah ini maruha, dalam keadaan tinggi hati, dalam keadaan congkak dan sombong. Inna Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu, tidak senang, tidak suka akan orang-orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri. Pendengar yang dirahmati muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang selanjutnya kemuliaan umat bagi Rasulullah adalah khalaqahum shigharan, Allah jadikan, Allah ciptakan mereka itu kecil, di anfusihim, jasad mereka itu, tubuh mereka itu. Beda dengan zaman dahulu, kalau umat Nabi Adam itu tingginya situ zira'an 60 zira', lebih dan kurang 29 meter sampai 30 meter, bayangkan tingginya. Kalau umat Rasulullah kecil-kecil, yang 160, 70, 80, 90, untuk ada tujuan dan maksudnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah hatta takuna mu'natu ta'am, agar kita ini ringan membawa beban, ringan dalam nalan makanan, kemudian wasarab dan minum, wasiyam dan berpakaian. Jadi kalau kita umat gitu, jadi umat begini apa Pak Nabi Adam Sallam, maka kita akan susah. Artinya kalau sudah tingginya 30 meter, 10 meter, agak berat kita untuk memakai pakaian, makanan dan sebagainya. Dengar ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ja'ala umurahum qasiran, dijadikan umur mereka itu qasiran, pendek-pendek, hatta takuna dzunubahum aqall, bahwa kita itu tidak terlalu banyak dosa di muka bumi Allah ini. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi umur umat baginda Rasulullah, umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Dalam sebuah hadis itu dijelaskan antara sitina, antara 60 dan 70 tahun. Wa yajuzu ala zalik, sedikit yang melewati demikian itu. Tujuannya apa? Agar kita tidak terlalu banyak berbuat dosa di muka bumi Allah ini. Beda umur umat Nabi dahulu, yang panjangnya ada yang 1000 tahun, nabi-nabi dahulu itu ada yang 900 tahun, tapi Muhammad SAW umurnya 60-70 tahun. Kalau kita ikuti umur nabi kita, Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun. Tujuannya apa? Supaya kita tidak banyak membuat dosa dan kita adalah memperbanyak ibadah dan amal soleh untuk bekal kita nanti di negeri akhirat. Pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ja'ala faqiran. Dijadikan, diciptakan dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, tayakuna hisabu maqal. Supaya hisab mereka itu nanti ringan ketika berada di yaumil qiyamah. Kemudian yang selanjutnya, pendengar RI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan umat Rasulullah adalah ja'alahum khairul umami. Menjadikan sebaik-baik umat hatta takuna baqiyahum fil qabri aqal. Dijadikan umat terakhir. Kemudian yang kelima, dijadikan umat yang terakhir agar tidak terlalu lama menunggu di alam kubur. Karena pekerjaan paling berat yaitu menunggu atau menanti. Pendengar yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah pengantar tausiah kita pada pagi hari ini. Jadi alhamdulillah kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami nantikan Anda ya. Silakan di line telepon 08116707 8850. Pendengar, Anda bisa bersama kami di 08116707 8850 untuk bersama dalam dialog interaktif Mutiara Pagi. Ini bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Ahmad Tony SKMI. Baik, sudah ada penelpon Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Suci.
1: Iya, apa kabar Pak Gunawan?
2: Alhamdulillah masih sehat walaupun makan asap dikit-dikit ya.
1: Terasa asapnya di Sungai Lande Pak Gun?
2: Iya, berapa hari ini agak tambah tebal ya karena nggak ada hujan gitu.
1: Oh iya, baik. Baik, ini kita bersama dengan Ustadz Tony nih terkait dengan 5 kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Gun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Gun, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Sehat Pak Ustaz juga ya?
1: Iya, sehat. Insya Allah Pak Ustaz juga sehat ya. Baik, silakan Pak Gun.
2: Begini Pak Ustaz, umur saya kan sudah nyampe 50 sekarang gitu kan. Berhubung umur umatnya Nabi Muhammad kan gak lama gitu kan,
1: 63 kalau dari nabinya, begitu ya Pak Ustadz ya?
2: Betul. Tapi kan saya ini kan masih ada utang juga ya, utang PTH, utang sama bos saya lama itu kan belum dibayar gitu kan. Belum ada kesempatan membayar lah gitu ya, belum lunas. Tolong pencerahannya Pak Ustadz ya. Itu saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umurnya sudah 50-an. Ini gimana Pak Ustaz, masih ada utang piutang? Apa bisa nanti diputihkan? Oke, silakan mendengar di line telepon 08116707 8850 ya, 08116707 8850. Anda bisa bersama kami dalam dialog Mutiara Pagi. Ada penelpon kembali Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Ya akunya.
1: Halo, iya Bapak. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa ini? Radionya dikecilkan aja Pak, monitor radionya.
3: Iya.
1: Dengan Bapak siapa?
3: Bapak Samsuri, punya Panda.
1: Oh, Pak Samsuri, sehat Pak Sam?
3: Baru sehat Pak Enobu.
1: Baru kemarin sehat.
3: Sakit lagi ya.
1: Sakit apa Pak Sam?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sakit apa Pak Sam kemarin? Iya. Pak Ujang nanti dulu teleponnya ya. Ini dengan Pak Samsuri terlebih dahulu. Pak Sam? Iya, alhamdulillah sudah sembuh ya. Iya. Pak Ustad dengan Pak Samsuri di penyengat rendah.
4: Iya. Ya, Pak Samsuri.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sam.
3: Ini Pak Ustaz. Saya mau tanya masalah ini masih dalam bulan Ramadan awal ya. Itu banyak orang nih mencukurkan anaknya. Jadi anak itu ya dicukurkan itu kalau kami di sini sampai menggunting rambut itu sampai 7 orang. Ah, jadi sampai ke 7 orang itu kita akhirnya doa. Doa ini yang saya tanyakan apa ada doa khusus untuk si anak ini? Apa doa biasa? Itulah saya tanyakan Pak Ustaz. Mohon Pak jelasnya.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukuran anak ini yang ditanyakan oleh Pak Samsuri di penyengat rendah Pak Ustaz. Baik, pendengar Anda bisa bergabung di 0811-67-078-50 ya. Pak Ustaz, ada Pak Ujang lagi nih di nomor telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan Pak Ujang dengan Pak Ustaz Tony.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz, sehat?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang, alhamdulillah sehat Pak Ujang.
1: Iya.
5: Alhamdulillah sehat, asap gak ada lagi, gak sehat Ustaz.
1: Oh, gak ada lagi, masih pekat ini katanya.
5: Gak ada asap Pak Ustaz, apa Mbak Uji asap Ustaz 3 hari kemarin sekarang gak ada asap.
1: Oh, di Batanghari udah bersih ya?
5: Ada, kami main nggak ada asap.
1: Oh, insya Allah luar biasa. Silakan dengan Ustaz Tony, Pak Ujang.
5: Jadi saya tanya gini, Ustaz, saya tuh sering mimpi waktu masih muda dulu. Jadi saya masih bujang-bujang, masih muda anak, masih bujang-bujang kecil. Menunggu bujang kecil kan cukup motong sama bapak orang tua dulu kan. Ini adik-adik orang empat saja. Sering mimpi, ngapa kayak gitu Pak Ustaz?
1: Oh, mimpi masa muda.
5: Masih muda dulu, motong karen, itu kan. Sering mimpi gitu, apalah tanya saya Ustaz, aku
1: bangkit kan. Mama saya gak ada lagi. Iya, mimpi masa muda dulu. Baik, terima kasih Pak Ujang, tafsir mimpi pula nih ya Pak Ustaz ya. Baik, Pak Ustaz 3 penanya, silakan Pak Ustaz.
4: Ya, pendengar RI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi pertanyaan pertama itu terkait dengan salah utang-utang, ya Mbak?
1: Iya, usianya sudah 50, takut nggak kebayar mungkin ya Pak Ustaz ya. Silakan.
4: Jadi memang utang ini hukumnya wajib dibayar apabila kita berhutang kepada seseorang. Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tetap kita ya memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, terus berikhtiar, berusaha agar kita itu bisa membayar hutang yang kita miliki. Doa yang diajarkan Nabi itu, ya Allahumma ini a'udzubika, ya Allah, aku minal hammi wal hazan wa bika al aziz wal kasal wa na'udzubika min allati tadnu qarrijal bi rahmatika ya amar rahimin. Jadi kita itu minta kepada Allah agar kita itu ya minta kemudahan lah dalam melunas utang-utang tersebut. Nah, ini doa, kemudian ikhtiar sekuat tenaga kita. Kemudian ya jika kita itu ya umur 50 tahun, tapi tadi kalau kita umur ikut umur Nabi kita Muhammad SAW bernabi hanya 63 tahun, tidak, andaikan ajal kita itu ditetapkan oleh Allah 63, umur Nabi berarti 13 tahun lagi lebih kurang. Maka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berwasiat, apa namanya, harus sampaikan pesan kepada anak kita, ahli waris kita, nah ini ayah punya utang, nanti kalau ayah meninggal, ini tolong utang-utang ayah ini ya dilunaskan, begitu. Ini kalau kita ada kekhawatiran pada diri kita, Andai kata kita nanti apa namanya hutang itu belum dibayar karena nah pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada apa namanya orang yang meninggal dunia, kemudian baginda Rasulullah ada ingin menyolatkan jenazah tersebut, tetapi jenazah tersebut masih punya hutang dan Nabi tidak mau menyolatkannya jenazah tersebut. Lalu ada seorang sahabat, ya Rasul, aku yang menanggung hutangnya, yang bayar hutangnya. Kemudian Rasulullah menyolatkan jenazah tersebut. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh main-main dengan permasalahan hutang-hutang. Harus segera dibayar secepatnya. Itu persoalan hutang-hutang. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah SWT, yang kedua tadi itu masalah cukuran, ada masalah dan ya rambut bayi yang memang ya ulam itu dalam hadis itu kan jelaskan ya tiap-tiap anak itu ya tergadai dengan akikahnya, artinya ya harus anak-anak apabila orang tua melahirkan anak itu disunahkan tuh mencukur rambutnya. Jadi ya dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan ya boleh 7 hari, kemudian boleh 14 hari, kemudian boleh 21 hari. Nah, kalau belum dapat juga ada rezeki misalnya untuk mengadakan acara cukuran, ya boleh. Mau 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya, silakan. Tapi ketetapannya yang paling bagus itu paling ideal ya 7 hari, 14 hari, 21 hari dan sebagainya. Nah, itu sunahkan. Jadi pendengar yang Allah Subhanahu wa taala ya dicukur. Kemudian ya kita itu ya marhaban, kemudian juga memberikan apa namanya?
1: Doa.
4: Nama yang baik. Itu doa.
1: Iya.
4: Ya. Nah, jadi nama anak itu harus nama yang baik dengan nama yang tidak baik, karena nanti kita dipanggil dari kiamat dengan nama-nama kita. Maka ya doa khusus ada, biasanya doa menamakan anak itu kan itu apa namanya ya mungkin ada di dalam buku-buku doa itu ada apa namanya samaituka samainaki itu kan saya namakan nama engkau Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama yang telah berikan Allah bulan bin bulan Al-Fatihah. Doakan aja untuk kebaikan Allah mazal ismu mubarakan laha, misalkan kalau perempuan mubarakan lahu, kalau untuk lelaki ya Allah tidak ini anak berkahilah ya Allah, waja'al bi ta'atika istighfarlaha wa ma yurdika, ridailah ya Allah dan jadilah anak yang taat kepada engkau ya Allah, kepada Rasul dan patuh kepada orang tua. Itu aja intinya doa-doa tersebut ya. Banyak Pak, ada doa-doa khusus ya, doa khusus yang disebut dengan doa tasmiyah. Nah, jadi itu. Kemudian juga ya kalau sunahnya nih rambut itu ditimbang, timbang rambut itu, kemudian ya seberapa beratnya dinilaikan dengan apa namanya emas, berapa gram emas misalnya, diduitkan, itu disedekahkan udah orang fakir miskin, doa apa. Nah, jadi anak yang lahir ini tuh berdoa agar menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan selalu didoakan oleh orang kebaikannya itu. Kemudian mendengar yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir tadi pernyataan Pak Ujang mungkin ya. Nah, itu mengenai
1: mimpi ya Pak Ustaz.
4: Memang ya mimpi ini Pak Ujang tidak ya, ada mimpi kita itu mimpi yang baik, ada mimpi yang tidak baik kan.
1: Iya.
4: Terus ada mimpi yang tidak bagus. Makanya pendengar yang rahmat ya Allah Subhanahu wa taala, itu hendaklah ya mengikut sunnah bagi Rasulullah. Ketika kita sebelum duduk itu kan hidup Nabi yang paling tidak ya baca doa dengan duduk dulu, baca surat ya Al-Falaq, apa namanya Allah Al-Hilaj, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi, Al-Fatihah. Berdoa itu Allah. Jadi insyaAllah kita itu kalau sudah tidur, tidak, dan kita itu tidak namanya mimpi-mimpi, dapat mimpi-mimpi yang tidak baik. Dan mimpi yang saya kejar hari, malam, kejar bulan dan sebagainya. InsyaAllah, walaupun mimpi, insyaAllah mendapat mimpi yang baik. Nah, misalnya ini mungkin kalau kita banyak baca salawat Nabi, baca banyak orang besar-besar, okay, kita mimpi tidak bertemu Nabi misalnya. Tidak, atau bertemu ya, orang-orang yang soleha-soleha misalnya itu. Saya rasa demikian.
1: Iya. Baik, mungkin juga Pak Ujang sering terkenang-kenang dengan masa lalu begitu ya Pak Ustaz ya, membandingkan kehidupan di masa sekarang begitu. Baik, ada penelpon kita kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adi, sehat Adi?
6: Alhamdulillah.
1: Gimana di sana, ada kabut asap juga?
6: Ada, tapi enggak berapa.
1: Oh, tapi enggak seberapa.
6: Tertangkau di daun-daunan kelapa.
1: Iya. Karena banyak pepohonan ya. Baik, Adi silakan dengan Ustaz Tony.
7: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Yang saya tanyakan mirip teman yang tanya masalah cukur rambut tadi.
1: Cukuran, baik.
7: Ya, dan begini Pak Ustaz, yang saya tanyakan, ya kita diharapkan yaitu untuk apa? Apa tadi motong kambing itu apa namanya?
1: Akikah.
7: Akikah tersebut punya sunat kan Pak Ustaz ya.
1: Sunat.
7: Terus adanya ya orang tua ini pada umumnya anaknya banyak terus tidak bisa melaksanakan sunat tersebut. Kalau macam sekarang ini kan sudah besar, terus bagaimana
1: akikah sendiri
7: kalau dijalankan akikah sendiri bisa nggak?
1: Bisa nggak, baik.
7: Ya, terima kasih Praja.
1: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akikah sendiri karena ketidakmampuan orang tua. Tapi kita gabung ya Pak Ustaz, ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, sehat.
8: Alhamdulillah.
1: Gimana di sana kabut asapnya?
8: Ya, kabut asapnya lumayan nih masih Mbak Uci nampaknya.
1: Masih ya, baik. Silakan Ijal dengan Ustaz Tony, singkat saja ya.
8: Iya, singkat aja Mbak Uci. Assalamualaikum Pak Ustaz.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ya singkat aja Pak Ustaz, masalah akikah ini. Kalau akikah ini kan biasanya kalau laki-laki 2 ekor kambing. Perempuan 1 ekor kambing. Seandainya kan tergantung keadaan ekonomi kita, pas misalnya pada saat akikah itu misalnya laki-laki ya kita cuman waktu itu satu cuman Pak Ustaz.
1: Anak kita ya?
8: Iya, anak kita laki-laki. Tapi waktu pas akikah itu mungkin keadaan ekonomi kita lagi kurang apa kan cuman satu cuman pada saat itu.
1: Baik.
8: Jadi apakah itu menjadi utang harus dibayar apa gimana Pak Ustaz?
1: Baik.
8: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kurang lebih sama ya Pak Ustaz. Ya ini bahasannya malah jadi akikah ya Pak Ustaz. Baik, yang tadi boleh nggak akikah setelah kita dewasa untuk diri sendiri, yang Ijal akikah satu ya sudah dilakukan untuk anak, tapi bisa nggak nambah atau gimana? Mungkin gabung ya, ada Pak T nih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam
1: Pak T. Alhamdulillah, sehat ya Pak T?
10: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah kalau gitu.
10: Lebat,
1: oh, hujan kemarin. Lebat ya di Malang Tembesi. Baik, silakan singkat saja Pak T.
10: Oh ya, singkat saja.
1: Iya, betul.
10: Ini Pak, ini ada kejadian di tempat kami ini, mohon kecerahan dari Bapaknya ya.
1: Iya.
10: Ini keluarga kami. Orang ini enggak ada ganggu orang, tidak, semayang tidak, maling tidak, segala macam. Biasa tidak. Orangnya udah tua, ikut tamannya, ikut dulurnya gitu. Keluarganya enggak ada, dia meninggal, kiranya itu orang terkejut sekali Pak. Jenazah dibawa ke kuburan, baunya wangi. Nah, dia kerja sehari-hari ngambil lupa orang berapa dia kasih ya, dia terima.
1: Padahal gitu. Ibadahnya nggak ada begitu ya?
10: Nggak, itu nggak Bu.
1: Tapi wangi.
10: Tidak, puasa tidak.
1: Baik.
10: Di orang kali kuburnya lembut, kuburannya. Mau kejalan terakhir ini Pak.
1: Ya. Makasih Pak T.
11: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, 3 penelpon kembali ya. Pak T, terakhir tadi ada yang enggak ibadah, enggak, tapi juga tidak berbuat maksiat ya sama orang, sama siapapun. Tapi apa wangi begitu Pak Ustadz, silakan.
4: Ya, pendengar yang dirahmati dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pertanyaan akikah. Memang sudah disampaikan juga bahwa ya hukum akikah itu sunnah dan anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi memang harus disembelihkan anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Nah itu sunnahnya. Karena itu yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah. Jadi nikah mengakikahkan anak itu punya Hasan dan Husain. Jadi memang sudah ya, kalau kita mengakikahkan anak itu memang kewajiban orang tua kepada anaknya. Nah, itu. Jadi kalau orang tuanya tidak mampu, ya kapan dia mampu silakan. Untuk waktunya tadi 7, 14 hari, 21 hari. Kemudian mungkin ya orang tuanya belum mampu juga dan apa namanya? Dia mampu misalnya umurnya sudah nikah 30 tahun belum akikah juga misalnya kan. Dan dia mau berakikah dengan diri sendiri boleh. Maka kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Tapi apa dolnya tadi memang ya 7 hari ke-7, hari yang ke-14 dan hari yang ke-21. Di hadapun tadi itu yang mengenai ya kami duitnya pak tak ada, itulah yang adanya. Jadi anak laki-laki misalnya 1 kambing itulah yang kami bisa dapat. Maka hukumnya ya boleh. Tapi sebaiknya kalau kita mengikuti sunnah memang harus anak laki-laki itu dengan 2 ekor kambing. Nah, itu anak perempuan 1 ekor kambing.
1: Baik. Akikah setelah dewasa Pak Ustaz boleh ya? Boleh. Akikah diri sendiri.
4: Dewasa menikah diri sendiri hukum boleh. Nah, tapi jangan dicukur bayinya itu.
1: Baik, terakhir Pak T. Yusuf Pak Ustaz.
4: Nah, kemudian juga Pak T. Yusuf ya mungkin Pak T. Yusuf apapun kondisi orangnya kalau pada jenazah itu hal yang tidak baik, aib-aib pada jenazah yang kita ceritakan dengan kita. Pengen itu kepada siapapun nanti kita minta maaf. Tapi kalau menceritakan tadi ya amalannya wangi harum, ya wangi kuburnya lembut. Ini kuas. Bisa jadi mungkin ada amalan-amalan yang dilakukannya atau mungkin yang dilakukannya itu di luar pikiran. Tapi ya tetap Allah walaupun dia tidak mengerjakan ibadah solat, karena ibadah solat itu nanti yang ditanyakan. Nah, intinya kita mohon tidak mungkin ada amal lain yang diamalkannya.
1: Baik, di akhir kebersamaan Pak Ustaz mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
4: Ya, dengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, bersyukur kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Muhammad SAW adalah umat yang terbaik, umat yang apa namanya, umat yang terakhir. Jadi yuk di bulan Maulid ini kita sama-sama tidak mengingatkan lagi sejarahnya lahirnya baginda Rasulullah, kemudian kita amalkan sunnah-sunnahnya, kemudian juga kita tiru contoh lakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah kita nanti tekan amalkan sunnah-sunnahnya, kita ikuti adab-adabnya, ajaran-ajarannya. InsyaAllah kita nanti dimukimahkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kan lebih kurang maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini. Dan pendengar juga terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Ada Pak Gunawan, Pak Samsuri, juga ada Adi, kemudian ada Ijal di Angso Duo, ada Pak Ujang, ada Pak Teusup juga. Terima kasih sudah bergabung dan akhirnya saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Di udara, tetap di udara.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Hasil panen melimpah, Bulog diharapkan optimalkan penyerapan hasil pertanian petani Kerinci. Dua orang siswa SMP asal Kabupaten Kerinci berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Provinsi Jambi dalam Olimpiade Sains Nasional atau OSN Bidang Matematika Tingkat Nasional. Meski belum meraih medali, keikutsertaan mereka hingga tingkat nasional menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan Kabupaten Kerinci. Berita selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama

0: Hasil panen melimpah, Bulog diharapkan optimalkan penyerapan hasil pertanian petani Kerinci. Laporan Muhammad Desman.
1: Perum Bulog diharapkan dapat menyerap secara maksimal hasil produksi pertanian di Kabupaten Kerinci yang saat ini mengalami surplus, khususnya komoditas beras dan juga hortikultura. Langkah penyerapan aktif ini dinilai penting guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani, sekaligus mencegah anjloknya harga saat musim panen raya. Diketahui Kerinci sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kerap mencatat hasil panen yang melebihi kebutuhan lokal. Namun potensi surplus tersebut seringkali belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan akses pasar dan kapasitas penampung di tingkat lokal. Bupati Kerinci Munadi berharap adanya Bulog di Kabupaten Kerinci diharapkan mampu menampung hasil panen masyarakat di Kabupaten Kerinci yang melimpah, terutama pada komoditas beras.
2: Nah, ini yang langkah konkret yang harus kita lakukan supaya di hasil pertanian kita yang surplus ini setidaknya bisa ditampung oleh Bulog untuk membeli gabah itu.
1: Dengan mengoptimalkan penyerapan gabah dan juga hasil tani lokal, Bulog tidak hanya memperkuat cadangan pangan di daerah dan juga nasional, tetapi juga memberikan kepastian harga serta jaminan kesejahteraan bagi para petani di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua orang siswa SMP asal Kabupaten Kerinci berhasil menoreh prestasi dengan mewakili Provinsi Jambi dalam Olimpiade Sains Nasional atau OSN Bidang Matematika Tingkat Nasional. Meski belum meraih medali, keikutsertaan mereka hingga tingkat nasional menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan Kabupaten Kerinci. Dua orang siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Kerinci berhasil mengharumkan nama daerah setelah terpilih mewakili Provinsi Jambi dalam kompetisi Olimpiade Sains Nasional atau OSN Bidang Matematika. Kompetisi tersebut berlangsung pada 27 hingga 28 Agustus 2026. Meski belum berhasil membawa pulang medali, keikutsertaan dua orang siswa Kabupaten Kerinci menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kabupaten Kerinci. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan pihaknya bangga atas pencapaian kedua orang siswa yang telah sampai ke tingkat nasional. Menurut Dian, keberhasilan mewakili Provinsi Jambi dalam ajang OSN menjadi pengalaman berharga bagi para siswa untuk terus mengasah kemampuan dan meningkatkan prestasi.
3: Awal Agustus kemarin kita itu mengikuti tingkat provinsi, yaitu ada bidang studi matematik, IPA, dan PS. Jadi 16 kita kirim ke tingkat provinsi. Alhamdulillah yang lolos untuk tingkat nasional itu dua orang kemarin, itu bidang matematika. Dan sudah diikuti kemarin di bulan Agustus, akhir Agustus, tanggal 27-28, sudah diikuti. Alhamdulillah kita cuma mendapatkan penghargaan, bukan termasuk yang ini ya, medali. Cuma belum medali.
0: Dian juga mengajak kepada seluruh siswa di Kabupaten Kerinci agar tidak berhenti belajar dan terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk berprestasi di berbagai bidang. Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 KK masuk desel 1 hingga 4. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2025. Selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga di Kota Jambi masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan data tahun 2025 lalu. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan data desil menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Yunita menjelaskan data desil yang tercatat saat ini belum bersifat final. Perubahan masih dapat terjadi seiring dengan proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi Perlinsos yang telah terintegrasi dengan sejumlah platform dan sumber data lainnya. Integrasi tersebut memungkinkan kondisi sosial ekonomi masyarakat diperbaharui sesuai dengan perkembangan terbaru.
5: Kalau desil DTSN ya, DTSN yang ada di DTSN itu jumlah desil 1 sampai 4 itu mencapai 55.000 KK. Dan ini memang ada peningkatan dari tahun 2025 sebelumnya. Dan untuk saat ini dengan Perlinsos, ini data pun akan kembali mengalami perubahan nih untuk kaitan dengan desil, karena Perlinsos sudah terintegrasi dengan beberapa platform ya, Bank, usaha.
4: Yunita menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat. Data tersebut penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran penerima program perlindungan sosial. Dengan data yang terus diperbaharui, diharapkan bantuan maupun program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan dan pembaharuan data terhadap perubahan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam data set tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Antisipasi kemarau panjang dan kekeringan, Perumda Tirta Mayang siagakan 4 armada tangki air bersih. Laporan Yoga Wijanarko.
7: Untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau, Perumda Tirta Mayang Kota Jambi menyediakan 4 armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih secara gratis. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, mengatakan, layanan air bersih melalui mobil tangki ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, baik pelanggan maupun non-pelanggan. Layanan ini menjadi bagian dari satuan tugas siaga kemarau sebagai upaya Perumda Tirta Mayang membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut Arianto, hingga saat ini ketersediaan armada masih mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas sekitar 20 tangki per hari.
8: Kami di Tirta Mayang memiliki 4 unit armada tangki. Itu saat ini kami masih menyiagakan tim antisipasi kemarau. Itu yang kami berikan air tangki secara gratis kepada masyarakat Kota Jambi, baik pelanggan maupun non-pelanggan.
7: Perumda Tirta Mayang memastikan layanan akan terus dipantau dan sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama jika kebutuhan air masyarakat meningkat akibat kemarau. Yoga Wijarko, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengimbau pihak sekolah segera melaksanakan salat minta hujan atau istisqa untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Laporan Tia Puspa.
9: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menghimbau pihak sekolah segera melaksanakan sholat minta hujan atau istiqo untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Muhammad Umar mengatakan, sesuai dengan instruksi Gubernur Jambi, pihaknya telah menerbitkan surat edaran terkait ancaman karhutla, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah lahan gambut seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Batanghari. Selain meminta pihak sekolah menggelar sholat istiqo, surat edaran itu juga memerintahkan agar pihak sekolah menjaga dan mengamankan barang milik daerah serta aset penting pendidikan dari potensi ancaman kebakaran, termasuk mewajibkan guru dan siswa menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker selama proses pembelajaran tatap muka.
10: Potensinya adalah wilayah lahan gambut, maka wilayah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, kemudian Muara Jambi dan Batanghari, ini kita minta yang pertama itu untuk mengantisipasi, termasuk dalam upayanya itu adalah untuk meminta melaksanakan sholat istisqo, dan alhamdulillah beberapa sekolah juga sudah melaksanakan. Yang kedua, ini juga kita minta karena untuk pengamanan aset barang-barang milik daerah yang berada di satuan pendidikan untuk dijaga dan diselamatkan.
9: Selain itu, jika ke depan paparan asap sudah masuk kategori membahayakan, ya sekolah diinstruksikan untuk mengalihkan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Ia memastikan hingga saat ini aktivitas pembelajaran daring di Jambi belum diberlakukan karena situasi dilaporkan masih terkendali. Dinas Pendidikan memastikan seluruh sekolah telah siap menjalankan protokol sesuai edaran yang ada demi menjamin keselamatan dan keselangsungan pendidikan para siswa. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi melalui Surat Edaran Wali Kota Nomor 24 Tahun 2026 memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau pembelajaran daring bagi siswa SMP di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kota Jambi. PJJ yang sebelumnya dilaksanakan pada 26 hingga 28 Agustus diperpanjang mulai 31 Agustus hingga 2 September 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Afni, mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan sebagai langkah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, kualitas udara di Kota Jambi masih fluktuatif. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU bahkan sempat berada di atas angka 200. Dengan kondisi tersebut, siswa diminta mengikuti pembelajaran dari rumah. Guru tetap memberikan materi dan tugas melalui berbagai platform pembelajaran daring, termasuk Zoom dan media komunikasi lainnya. Zul Afni menegaskan, meski pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, hak siswa untuk mendapatkan pendidikan tetap harus dipenuhi.
11: Jadi hari ini, dari hari Senin sampai hari Rabu, pemerintah Kota Jambi melalui edaran Wali Kota Nomor 24 memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau daring. Mengapa itu kita lakukan? Pertama, karena ini kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik kita supaya tidak terpapar kabut asap yang secara kita lihat kan fluktuatif tuh.
0: Ditambahkannya, Dinas Pendidikan Kota Jambi juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PJJ. Setiap sekolah diminta menyampaikan laporan pelaksanaan pembelajaran daring, termasuk bukti kegiatan kepada Dinas Pendidikan. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hasil panen melimpah, Bulog diharapkan optimalkan penyerapan hasil pertanian petani kerinci. Dua orang siswa SMP asal Kabupaten Kerinci berhasil menorehkan prestasi dengan mewakili Provinsi Jambi dalam Olimpiade Sains Nasional atau OSN bidang matematika tingkat nasional. Meski belum meraih medali, keikutsertaan mereka hingga tingkat nasional menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan Kabupaten Kerinci. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elvia Ningsih dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Hai, Rin. Masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
5: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
4: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
5: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
4: Ya, terus gimana dong?
5: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
3: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Kalau kita ya, kita kan
3: itu harus diadakan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

0: Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.